0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha di dunia dari segi sekalian konten monetar aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Nah, sudah majarela. Tidak di jalan, di pinggir jalan.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa dibuatkan yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
6: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pagi hari ini kami hadir kembali menyapa Anda di Opini Publik edisi 28 Juli 2026. Dan yang pastinya pendengar, di pagi hari ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam program kita Opini Publik. Jadi untuk Anda nanti silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui program rutin kita, yaitu Opini Publik.
5: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, mendengar ada beberapa bahasan yang sudah kita sampaikan tadi di awal kebersamaan kita dalam opini publik. Tentu pagi hari ini pembahasan kita adalah isu-isu yang saat ini sedang ramai juga diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, dan informasinya juga banyak dihadirkan juga di beberapa media sosial dan media online ya, termasuk juga di portal kita rri.co.id. Kali ini terkait dengan kemarau ya, kemarau, musim kemarau, di mana debit air baku atau sumber air baku di PDAM Tirta Bangka ini menyusut hingga 50%. Nah, tentu ini juga menjadi sorotan karena dikhawatirkan penyaluran air kepada para pelanggan ini akan terganggu. Namun sudah dipastikan juga oleh dirut dari PDAM Tirta Bangka bahwa tidak ada keluhan dari pelanggan dan masih dalam kondisi aman. Kita ke penelpon dulu, ada siapa? Halo, selamat pagi, opini publik.
2: Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ahmad Irwan ya?
2: Iya, baru habis sarapan dulu saya nih.
1: Baik, baik, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kabar baik Pak Ahmad Irwan ya?
2: Ya, baru pulih lah setelah sebulan penuh full begadang di Piala Dunia.
1: Baik, luar biasa. Ya, alhamdulillah sudah pulih ya berarti ya.
2: Iya.
1: Iya, baik, baik. Silakan, ini, apa yang ingin dikomentari ini?
2: Temanya boleh di luar kemarau itu kan.
1: Apa itu?
2: Saya mungkin sudah pada tahu, sudah viral di berbagai macam media ya.
1: Mm-hmm.
2: Tentang keprihatinan saya, prihatin sekali kejadian di Provinsi Bali kalau enggak salah di Kabupaten Tabanan ya.
1: Baik, baik.
2: Mana di yang dituduh itu yang disangka mengembalikan ayam di DHP dikejar masa sampai meninggal dunia itu. Seperti itulah. Saya benar prihatin Bang, itu Bang Dudi ya.
1: Yeah.
2: Kenapa demikian? Yang tidak seberapa kalau toh memang dia benar mencuri itu kan. Itu hal kecil perlu diselesaikan secara kekeluargaan, bukannya seperti itu.
1: Baik.
2: Makanya di sini tidak salah kata-kata ini. Kok yang maling ayam katanya lebih berat hukuman daripada korupsi, betul, ini fakta, ini bukan ini fakta. Kok masa gitu kan, tidak berpikir ke sana. Bagaimana sekarang, saya lebih setuju dihakimi masa yang koruptor, jelas kan itu, lebih setuju itu daripada sekarang yang tidak seberapa. Kok dihakimi sampai, saya yang paling ngeri Pak Budi ketika antar anaknya sampai anaknya menangis kan, gitu ke jenazah anak itu sebetulnya seperti apa sih hukuman di kita seperti yang sekarang lagi terjadi itu sudah berita nasional kan seperti itu.
1: Baik,
2: namun
1: baik.
2: Ya seperti jadi keprihatinan saya masa prihatin yang paling sedih melihat anaknya itu kan sampai histeris menangis melihat bapaknya yang ya katakanlah masuk ke liang lahat itu seperti itu. Nah, sekarang sudah ada tersangka, cobalah hukumin lah secara berat-berat memang seperti itu. Itu yang pertama. Kedua masalah yang kemarau juga. Kalau di sini ya sama juga kemarau sama. Cuman kalau di lingkungan daerah kami sering kebakaran tidak memang ada, tetapi tidak sebesar seperti halnya sering terjadi kebakaran di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Karena kalau Kalimantan kan seolah disengaja untuk membuka lahan pertanian kan seperti itu. Sehingga ya dampaknya kepada masyarakat juga kan yang membuka lahan pertanian. Ya siapa? Ya mungkin dia orang yang kuat, orang yang punya modal. Sehingga dampaknya kepada masyarakat kalau di Jawa Barat kayaknya tidak seperti daerah-daerah yang dua pulau tadi. Kalau di Jawa Barat kan palinglah kebakaran ringan. Kemarin juga ada kebakaran di Cianjur, cuman cepat segera diatasi itu kan. Tidak seperti hanya sampai meluas kalau di Jawa Barat kan tidak seperti halnya. Nah, caranya seperti apa? Makanya harus disiplin dalam musim kemarau sekarang ini kan. Dari juga kadang-kadang kalau Kalimantan banyak yang disengaja di Sumatera untuk membuka lahan pertanian. Ya itu yang bakarnya siapa? Bukan masyarakat kaya saya, Bang Rudi. Masyarakat yang kuat, kuat ekonomi, kuat jabatan dan sebagainya. Itulah segitu tanggapan saya dua hal tentang masalah keprihatinan yang terjadi di Provinsi Bali dan masalah kebakaran. Terima kasih Bang Rudi. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Irwan di Bandung Timur ya, sudah bergabung bersama kita. Terima kasih juga Bung Dian Ridin Panjang. Ini sudah memberikan informasi juga, ini terkait dengan pemadaman api yang dilakukan oleh Manggala Agni ya, dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang terjadi di Air Anyir ya, Jalan Pantai Temberan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, tepat di tanggal 25 Juli 2026 pukul 16.40 ya, yang terjadi kebakaran di hutan dan lahan ini ya. Sepertinya di hutan ya, begitu ya Bung Dian Ridim Panjang ya. Terima kasih informasinya. Semangat terus untuk Manggala Agni, pemadam kebakaran juga selamat, semangat terus. Kemudian juga relawan-relawan juga semangat terus ya. Ya mudah-mudahan kebakaran hutan di wilayah Provinsi Bangka Belitung tidak terjadi lagi ya. Dan mudah-mudahan juga semuanya ini menjadi hal yang baik. Oh, dibantu juga oleh MPA ya, Masyarakat Peduli Api ya, begitu ya Bung Dian ya, terima kasih juga ya sudah memberikan informasinya. Luar biasa, semangat terus ya untuk para relawan, kemudian Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, kemudian juga pemadam kebakaran dari Satpol PP juga semangat terus, lalu juga MPA juga, Masyarakat Peduli Api, semangat terus ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya masyarakat yang peduli dengan kebakaran ini, tentu angka kebakaran di kita semakin menurun dan kalau bisa tidak menyebar luas begitu ya. Di belakang Pak Ahmad Irwan ada siapa? Halo, selamat pagi, Opini Publik. Halo. Baik, terputus ya. Diulangi Pak, boleh silakan ya, terputus di pagi hari ini. Silakan kembali menghubungi kita di telepon 07 1794301. Ada siapa di pagi hari ini? Halo, selamat pagi, Opini Publik.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Opini Publik, Bang Rudi.
1: Ya, selamat pagi Bung Jante di Belitung Timur ya.
0: Suaranya.
1: Iya, tadi yang terputus Bung Jante berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Oke.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar baik ya Bung Jante ya?
0: Alhamdulillah baik. Ini masalah musim kemarau nih kan?
1: Iya, masalah debit air, kemudian kebakaran hutan, ya, kemudian juga pembakaran sampah.
0: Desa sudah masih bertahan sama air kan? Hmm. Itu ada sumur bor.
1: Oke, oh sumur bor ya, aman berarti ya?
0: Sumur bor. Sekitar berapa? 2 RT Sadao yang ambilnya. Tapi dua itu kan sumber itu gini kan?
1: Iya.
0: Sumur bornya. Alhamdulillah masalah air tuh. Dan juga masalah ini, Bang Rudi. Waktu musim hujan kan masyarakat kadang enggak ingat musim kemarau.
1: Iya.
0: Kan air tuh gimana? Ya dibuang percuma gitu, enggak ditempati. Ah, sekarang lain mulai ya. Gitu. Ke belakang. Kalau dulunya sering buang-buang air enggak dimanfaatkan kan musim kemarau gitu lah. Yang dia baru tahu kan, cuma terumur kepada masyarakat itu.
1: Baik.
0: Harus penghematan air harus.
1: Setuju, ya.
0: Dan juga kalau di sini dulu kan kamu udah pernah lewat di desa kami ini kan? Ada jembatan itu kan?
1: Iya.
0: Kan dulu tuh sebelum turun orang gali timah kan orang mandi, waktu kemarau ambil air untuk minum setelah mandi, nyuci pakaian setelah. Sekarang enggak bisa lah, Bang. Jadi baru itu udah pernah kena sih kan, kan?
1: Airnya kotor gitu ya?
0: Sekarang di sumur bor aja sekarang gitu.
1: Iya, airnya kotor ya di daerah yang jembatan itu ya?
0: Kotor lah itu, airnya kotor.
1: Baik.
0: Jangankan untuk minum, untuk nyuci enggak boleh lagi.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Dan di sungai itu, ya sungai disebut jembatan sungai Lenggang itu.
1: Berarti arahnya harus lebih hemat air lah begitu ya.
0: Mulai masuk desa Lintar kan, arah dari Tanjung kan.
1: Iya.
0: Kan udah airnya udah kotor tuh. Cuma rasa pun di pinggir-pinggir itu jalan tuh cuma yang tadi tuh habis hancur bunyi.
1: Iya.
0: Yang gali timah tuh kan. Airnya jadi dangkal gitu. Ada juga masa kebakaran ini di Bondi. Memang gimana ya? Mana ada mana-mana lah kondisi ini. Itulah kadang-kadang tuh gimana kalau kita ini lah terjadi Bondi baru ini. Kita baru ingat kan?
1: Iya.
0: Kita sebelum kejadian kebakaran harus kita tuh siap jaga.
1: Siap.
0: Kejagaan dan betapa cara warna-warni pernah kebakaran tuh harus di dijagalah itu. Harus ada potromi lah pokoknya gitu. Jadi tidak setiap tahun kebakaran kan?
1: Iya, iya.
0: Ini tetap itu yang perawan itu pastilah berarti. Kan orang itu kadang-kadang gimana? Ya memang bukan, memang sengaja kadang-kadang berarti. Pertama. Terus dia itu gimana? Kalau buat jahat ataupun mulut itu mulut pejam kata tak bisa. Tapi kalau buat baik, oh agak susah sedikit berarti.
1: Baik.
0: Kemarin ada telepon kemana anak aku yang di Tanjung, kan dia tu ada sawit, ada kebakaran juga di itulah itu sih memang masyarakat di situ sekitar itu kan ada sawit dia ada kebakaran dari api juga kan 2-3 hari ini kan, dia tu biarlah bilangkan kita pun tak dapat apa mududu siapa pelakunya kan,
1: tidak
0: jelas benar kan? Mata kita yang melihat kan. Jadi itulah pada pihak-pihak terkait misalnya Merauke ini harus ada patrolinya yang tempat-tempat rawan kebakaran harus ada. Nah, jadi tidak setiap tahun kan ini lah terjadi baru kan? Nah, sebelum terjadi.
1: Baik.
0: Nah, kuasa dan tidak ada. Jadi pihak-pihak terkait harus itu harus patroli itu ada lah di Merauke rawan kebakaran. Cuma itulah saran dari aku begitu, Bang Dudi.
1: Baik, terima kasih Bung Jante.
0: Selamat siaran, Bang Dudi.
1: Yo, terima kasih banyak.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante di Belitung Timur ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam Opini Publik. Lanjut, di belakang Bung Jante ada siapa? Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, selamat pagi Opini Publik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bung Dodi ya?
1: Ya, ini dengan siapa Pak?
3: Dengan Pak Haji Arham, Bung
1: Dodi. Ya, Pak Haji Arham. Baik, di Merawang ya?
3: Di Batu Rusa, Bung
1: Dodi. Oh iya, di Batu Rusa, baik. Silakan, Pak Haji Arham.
3: Kami kebetulan dalam perjalanan ke Lubuali ya.
1: Ya, gimana kondisi jalan? Aman ya?
3: Aman, Bung Dodi.
1: Aman ya, silakan.
3: Sedikit menanggapi BDAM setelah Bangka ya. Ya, mudah-mudahan harapan kita sampai akhir dan tidak terjadi krisis air yang ada di Tabangka yang berbahaya.
1: Amin.
3: Nah, masyarakat Batu Rusa sudah sekitarnya nyatakan berharap banyak pelanggan yang menggunakan sepeda air Tabangka. Alhamdulillah selama ini air yang mengalir di seputaran Batu Rusa yang kita pantau sering berkoordinasi. Alhamdulillah cukup baik nih. Untuk sampai ke rumah masyarakat, kita cek dari pagi tadi suhu sudah keluar, mudah-mudahan bisa bertahanlah dengan menggunakan turbin sehingga tidak menimbul kemarau panjang dan kerusakan air untuk masyarakat Bangkau
1: secara berdoa. Amin ya rabbal alamin.
3: Teknologi masukan dari kami, harapan kami ini pelayanan cukup baik, cukup bagus, laporan kita cepat ditanggapi, mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih bagus dan segera terpilih di rut PDAM yang baru ya.
1: Baik.
3: Dan dalam proses
1: itu
3: ya.
1: Baik.
3: Terima kasih Pak Dodi.
1: Baik. Terima kasih Pak Arham. Ya, Pak Arham di Batu Rusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sembari di jalan menginformasikan ya kegiatannya seperti apa. Kemudian juga tadi menginformasikan bahwa untuk saat ini memang masih dalam kondisi baik begitu penyaluran airnya, kemudian juga cepat tanggap dari PDAM. Ya mudah-mudahan ini kita berdoa sama-sama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arham tadi. Doa kita mudah-mudahan air di debit air yang informasinya sudah berkurang hingga 50% ini masih bisa mencukupi hingga nanti akhir kemarau di bulan ini ya. Mungkin kita akan juga nanti menghubungi dari BMKG untuk mendapatkan informasi kira-kira dari perkiraan mereka untuk kondisi kemarau kita ini akan terjadi hingga bulan berapa. Tapi informasi yang pernah kami lansir dari BMKG dan juga dari portal untuk informasinya kemarau diinformasikan akan terjadi hingga akhir 2026 atau awal 2027 ya. Mudah-mudahan tapi ini tidak terjadi ya air kekeringan begitu. Maka dari itu kita harus lebih bijak lagi pendengar ya, terutama dalam penggunaan air ya. Jangan sampai menghambur-hamburkan atau boros air begitu. Hal-hal yang mungkin dirasa tidak begitu penting dalam penggunaan airnya mungkin agak dikurangi ya, lebih fokus dengan hal-hal yang mendasar ya, yang penting begitu kan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa semangat begitu untuk memberikan hal-hal baik, terutama untuk membantu ya, agar penghematan air ini juga berbagi begitu bersama dengan masyarakat lain, sesama pengguna layanan PDAM. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan juga untuk pengguna sumur bor ya, agar juga sama-sama untuk menghemat air juga ya, begitu ya, agar tidak berdampak pada dirinya sendiri ya. Baik, kami masih undang Anda pendengar di pembahasan kita dalam opini publik pagi hari ini ya. Kita menyoroti beberapa hal terkait dengan debit air di sumber air baku PDAM Bangka yang terinformasikan sudah berkurang sampai 50% ya debitnya. Kemudian juga terkait dengan karhutla, ini masih kita bahas karena tentu di musim kemarau ini identik dengan karhutla, di mana data dari BPBD Provinsi Bangka Belitung dinyatakan bahwa untuk saat ini, sampai saat ini terjadi sekitar 82 hektar telah terjadi kebakaran hutan dan lahan ya di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Nah, mudah-mudahan ini angka ini jangan lagi meningkat ya. Dan tentu ini harus didukung dari segala pihak ya. Tidak hanya dari BPBD, pihak-pihak terkait juga harus ikut mendukung agar menjaga ya, menjaga tidak terjadinya kebakaran yang tidak diinginkan. Tentu masyarakat juga harus berperan aktif pendengar ya. Kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif, terutama untuk pembakaran-pembakaran yang dirasa akan sedikit membahayakan ya. Tidak hanya membuka lahan ya, kemudian juga lain sebagainya, tapi membakar sampah ya. Ini juga menjadi sorotan karena tentu tadi di pagi hari atau di awal kebersamaan kita, kita membahas terkait dengan pembakaran sampah yang mengakibatkan kebakaran melebar ya di Jalan Pramuka ya. Ini di Jalan Pramuka, Kelurahan Surya Timur pada Minggu 26 Juli 2026, di mana Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka ini mendapat laporan adanya kebakaran yang terjadi di tumpukan sampah. Nah, ini ya di Jalan Pramuka, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat, Minggu 26 Juli 2026. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman melalui Kasih Penanggulangan Kebakaran Zalpika Ambia mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat sekitar pukul 20.15 adanya kebakaran pada tumpukan sampah. Nah, mendapat laporan tersebut, Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka langsung meneruskan dan mengerahkan anggota sebanyak 2 regu dan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Zalpika Amia menambahkan si jago merah dapat dipadamkan sepenuhnya pada pukul 20.35 waktu Indonesia Barat setelah dilakukan penyemprotan dan pendinginan. Artinya sekitar 20 menit ya dari jarak laporan sampai dengan berhasil dipadamkan ya. Wah, ini termasuk sangat cepat sekali peringat ya penanganannya. Sementara itu warga Surya Timur Halimah mengatakan walaupun api sempat membumbung tinggi namun tidak sampai merambat ke lahan yang ada di sekitarnya. Pemadam kebakaran juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah, kemudian membakar lahan, dan apabila terjadi kebakaran maka segeralah menghubungi pemadam kebakaran. Nah, itu ya. Alhamdulillah tapi tidak terjadi pelebaran api ya, si jago merahnya langsung bisa ditanggulangi oleh pemadam kebakaran ya, karena respon dari masyarakat juga cukup cepat ya, laporan langsung dilaporkan kepada pemadam kebakaran langsung standby, langsung on the way, langsung berjalan. Nah, jadi jaraknya hanya 20 menit ya. Nah, ini 20 menit sudah cukup sangat cepat ya, dari jarak laporan sampai dengan api padam ini sudah sangat cepat ya. Ini adalah bentuk kerjasama yang sangat luar biasa tentunya pendengar ya. Tentu kita sebagai masyarakat juga harus proaktif begitu ketika melihat titik-titik api yang dirasa akan membesar, langsung merespon, tidak hanya melaporkan tapi terlebih dahulu berusaha begitu untuk memadamkan apinya. Tapi kalau tidak bisa ditangani langsung kita menghubungi dari pihak pemadam kebakaran ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini sinergi antara masyarakat, kemudian antara pemadam kebakaran, relawan dan lain sebagainya, ini akan membuat angka kebakaran lahan, hutan dan lahan di wilayah Bangka Belitung ini semakin berkurang, kalau bisa zero ya, walaupun di musim kemarau, begitu ya pendengar ya. Baik, nah itu ya, jadi sorotannya juga terkait dengan pembakaran sampah ya pendengar ya. Ini tentu selalu kita ingatkan bersama-sama dan kita soroti bersama-sama terkait pembakaran sampah yang tentu dampaknya akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nah, mungkin ada pendapat lain, silahkan juga bergabung bersama kami di pagi hari ini, yaitu di telepon 0717943401 ya. Terima kasih tadi yang sudah bergabung bersama kita, ada Bung Dian juga di Reading Panjang. Gimana Bung Dian, mungkin ada informasi dari masyarakat peduli api bisa mengobrol bersama kita di pagi hari ini, mungkin untuk membahas sedikit himbauan-himbauan mungkin ya, yang bisa diberikan, tips-tips mungkin yang bisa diberikan oleh MPA terkait bagaimana agar bisa menanggulangi api secara cepat begitu ya, dan juga hal-hal yang perlu kita waspadai atau perlu kita lakukan di musim kemarau ini agar tidak terjadi kebakaran di sekitar tempat lingkungan kita begitu ya. Bung Dian, silakan mungkin Bung Dian bisa bergabung dari MPA-nya bersama kita ya, agar juga ini menjadi edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan dampak dari kebakaran tersebut ya. Baik, dan juga terima kasih juga Pak Ahmad Irwan tadi sempat memprihatinkan terkait dengan kejadian ya, ada kejadian viral atau viral di media sosial juga diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan diduga mencuri ayam yang dihakimi masa hingga akhirnya meninggal dunia. Ya mudah-mudahan nanti pendengar ya, ini menjadi pelajaran juga untuk kita bahwa tentu meskipun memang ada kesalahan yang dilakukan, kita harus cepat menyerahkannya kepada pihak berwajib ya, agar pihak berwajib bisa ya, bisa menangani begitu ya, karena tentu pihak berwajiblah yang tentunya lebih harus kita utamakan agar ya ini bisa bisa apa ya, bisa memberikan rasa aman tidak hanya kepada masyarakat begitu, tapi kepada seluruh masyarakat ya. Dan tentu ini menjadi pelajaran juga bahwa tentunya kita tidak boleh main hakim sendiri ya, begitu ya pendengar ya. Tentu keprihatinan kita semua bersama-sama. Ya, terima kasih juga Pak Irwan ya sudah berkomentar terkait hal itu. Nah, jadi untuk Anda yang masih ingin berkomentar juga terkait dengan tema kita di pagi hari ini, silakan saja ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, karena tentu kita masih membuka sampai dengan pukul 9 nanti ya di opini publik. Mungkin ada juga informasi-informasi dari para pendengar kita yang ingin menyampaikan begitu, terkait isu juga mungkin terkini di tengah-tengah masyarakat, silakan saja ya. Lalu juga terkait PDAM tadi ya, ada satu laporan memang yang menyampaikan bahwa sampai saat ini untuk penyaluran air alhamdulillah masih berjalan dengan baik ya. Terima kasih Pak Arham, Pak Haji Arham tadi dari Batu Rusak sudah menginformasikan kepada kita. Mungkin di daerah lain silakan ya, dan juga laporan-laporan yang terkait dengan PDAM silakan, nanti kita juga akan teruskan kepada Dirut PDAM yang saat ini menjabat ya. Mudah-mudahan akan langsung direspon ya dari pihak PDAM tentu laporan-laporan yang Anda berikan begitu. Karena saat ini juga saya masih mencoba untuk terhubung dengan Dirut PDAM Tirta Bangka untuk memberikan informasi ataupun juga memberikan arahan, edukasi mungkin kepada masyarakat, dan juga menyampaikan situasi terkini terkait dengan debit air kita seperti apa, dan juga mungkin agar ini tidak terjadi kepanikan dari masyarakat begitu ya, jangan sampai panik ya, agar juga masyarakat bisa menghemat penggunaan airnya begitu ya, lebih hemat air dan juga lebih bisa bijak dalam menggunakan air ya, karena tentu air ini adalah sumber kita, sumber kehidupan kita, tanpa air tentu akan susah ya pendengar ya. Nah, maka dari itu kita harus lebih bijak, lebih baik dalam penggunaannya begitu ya, Jadi untuk penggunaan-penggunaan yang dirasa tidak begitu penting, tidak begitu urgent ya, bisa mungkin dialihkan dulu dengan hal-hal dasar seperti mandi, mencuci, kemudian juga hal-hal lain yang memang menjadi kebutuhan dasar dari kita semua ya, pendengar ya. Lalu juga tentu untuk terkait dengan tema lain yang kita bahas, yaitu terkait dengan kebakaran tadi, kemudian juga oh ya, ini kita juga bahas terkait dengan bola ya. Wah, ini saya lupa, hampir lupa saya. Terkait dengan bola, di mana Timnas Indonesia ya ini berhasil ya mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Untuk Anda mungkin yang menyaksikan pertandingan semalam, ini sangat luar biasa sekali ya, dari permainan timnas kita sangat luar biasa, menunjukkan bahwa persepak bolaan di Indonesia mudah-mudahan ke depan akan semakin maju ya. Dan mudah-mudahan juga ini dengan adanya pelatih baru kita, John Herdman ya, memberikan dampak yang baik juga untuk persepak bolaan Indonesia ya. Kita bersatu tentunya mendukung tim nasional kita dalam ajang Piala AFF ini. Mudah-mudahan targetnya kita Indonesia menjadi juara ya, menjadi juara dalam Piala AFF ini. Dan juga tentu hasil baik ini tentu akan berdampak juga ya, pendengar ya, berdampak bagi sepak bola kita. Mungkin ini sudah ada informasi bahwa tim nasional kita atau tim Indonesia ini sudah naik satu peringkat FIFA ya, dari 118 naik jadi 117. Nah, ini menjadi dampak positif ya dari hasil pertandingan kemarin, bahwa tentu dengan hasil positif yang didapatkan dari pertandingan pertama dalam Piala AFF ini berdampak juga bagi peringkat kita di FIFA ya. Nah, ini dari Bung Dian nih, Michel nyetel debut yang good. Wah, mantap ya. Ya, sangat luar biasa ada pemain debutan ya dengan tinggi yang sangat luar biasa juga, tinggi, masih muda. Usianya kalau tidak salah belum 20 tahun tapi tingginya sudah 192 ya. 192 cm. Nyetel sekali memang, ada mencetak hat-trick bahkan ya, mencetak hat-trick. Ada satu tandukan yang sangat luar biasa juga dari Michel ini ya, meskipun memang dia akhirnya ditarik keluar, tapi tetap menjadi pemain terbaik atau man of the match ya dalam pertandingan Indonesia melawan Kamboja ya. Dan juga peran dari Tom Haye ini sangat luar biasa juga, pendengar ya, sangat bisa mengontrol permainan di lini belakang, lini depan, turun naik begitu ya, menutup pertahanan, membantu penyerangan, asisnya juga ini membuahkan hasil yang baik juga ya, umpan-umpan yang diberikan. Gol yang dilakukan oleh Michel ini juga sebenarnya ada satu umpan yang diberikan oleh Tom Haye ya, ini sangat luar biasa juga. Jadi permainan Indonesia semalam ini sangat nyetel, kalau bahasanya Bung Dian ya, nyetel, good juga ya gitu ya, ya luar biasa juga ya pendengarnya. Nah, boleh juga membahas tentang Piala AFF ataupun juga timnas kita ya, mungkin ada komentar lain juga terkait timnas kita. Mungkin ini suasananya masih terbawa-bawa Piala Dunia kemarin, jadi Piala AFF ini juga euforianya juga sangat luar biasa ya pendengar ya. Baik, saya sudah mendapatkan kontak dari PDAM. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung bersama kita ya di pagi hari ini untuk memberikan informasi kepada kita ya terkait dengan debit air, mungkin juga mendapatkan informasi juga kepada, memberikan informasi juga kepada pendengar. Update-annya seperti apa? Saya coba hubungin dulu, kita rehat sejenak. Tetap bersama kami di Opini Publik. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Opini Publik, dan tentu kami masih undang Anda, silakan yang ingin bergabung di pagi hari ini dalam Opini Publik di interaktif kita 0717 943 01, kemudian juga melalui WA di 0811 717 9111. Kami sudah mencoba terhubung dengan Pak Abdi tadi selaku Dirut PDAM Tirta Bangka. Oh ya, mudah-mudahan beliau bisa bergabung ya. Masih menunggu respon dari beliau. Kita ke telepon dulu, ada siapa? Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Halo, pagi juga Opini Publik.
0: Baik, dengan Pak Saldin.
1: Pak Azadin.
0: Iya, Pak Azadin di Bangka Tengah. Silakan Pak Azadin. Wah, luar biasa. Kabar baik ya Pak Azadin ya?
1: Alhamdulillah, Bang Dudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Temanya apa, baru dengar radio nih?
0: Oh, terkait dengan Timnas Indonesia juga kita bahas tadi di Piala AFF, kemudian debit air PDAM Bangka ini sudah mencapai berkurang hingga 50%, lalu juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung ini sudah mencapai 82 hektar, dan juga terkait dengan pembakaran sampah yang mengakibatkan kebakaran juga ya, hingga damkar harus turun tangan. Silakan, mungkin yang mana nih mau dibahas, atau semuanya boleh dibahas nih.
1: Sepak bola dulu ya.
0: Boleh.
1: Alhamdulillah menang 5-1 lawan Kamboja kan. Nah, artinya walaupun ini babak pertama itu mainnya bagus, ya, babak kedua ada perlawanan dari Kamboja.
0: Iya, kan? Nyetak satu gol ya.
1: Diperasi oleh para pelatih dan asisten ya kan. Mm-hmm. Nah, kemudian kita ini, inilah kemajuan Indonesia nih Bang Dudi, karena adanya naturalisasi itu memang bisa maju bola kita. Jadi kalau naturalisasi itu memang bermanfaat untuk bangsa kita, itu boleh dilakukan. Tapi mereka kan memang untuk membangun bangsa kita kan. Nah, mudah-mudahan kali ini kita lah juaranya kan.
0: Iya, amin.
1: Walaupun Vietnam lawan berat minggu kan.
0: Vietnam lawan berat kita.
1: Karena bisa dikalahkan Vietnam, nggak bisa kalau kita main, kita main disiplin segala macam bagus mainnya kan. Itu aja masalah sepak bola. Kemudian masalah apa tadi lagi?
0: Kemudian masalah debit
1: air. Aha. Air. Memang ini musim kemarau ini memang sangat besar pengaruhnya Bang Didi. Cuman saya mengkritisi begini, di Merawang itu kan PDAM ya kan, arusnya kan, kolongnya kan. Halo.
0: Ya.
1: Di Merawang itu kan kolong PDAM sungai luar kan.
0: Ya, benar.
1: Ah, itu. Dan saya kritisi begini, dulu di atas itu kan ada bekas tambang timah kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah itu kan kotor airnya, itu kok bisa merajalela orang buat bekas tambang di atas?
0: Oke. Okay. Ya, gitu, yeah. Kan?
1: Coba kalau orang kecil yang buat tambang, sebagai ditangkap gitu. Ini kenapa ada pembiaran? Inilah keadaan Indonesia ini, masih berhitung kalau orang yang berduit tuh. Perusahaan itu kan tidak ada penanganan, orang kecil ditangkap itu. Itu saya percaya kotor lah saya lihat kalau saya lewat itu kadang-kadang. Aduh, kayak biasa ada tambang TI di atas itu kan.
0: Oh, itu persis di atasnya berarti ya?
1: Iya, di sampingnya itu, ke atas itu kan. Nah itu kenapa itu bisa terjadi? Inilah kadang-kadang negara kita ini, kalau yang berduit itu bisa merajalela. Yang kecil tidak bisa ngapa-ngapa. Masalah pembakaran hutan, nah inilah yang terjadi. Kadang-kadang manusia ini memang nggak tanggung jawab, bang. Dia sebasing itu orang Bangka itu kan.
0: Baik.
1: Kalau tuh misalnya ada hutan sedikit dia bakar, itu kadang-kadang sengaja itu. Nah itu kalau bisa ketangkap, itu kan dihukum lah orang demikian kan.
0: Baik.
1: Itu berefek jera. Bukan hanya yang kecil, tapi yang orang-orang besar itu kalau dia muka lahan sengaja bakar juga harus dihukum. Benar kan? Nah, ini bahaya ini kemarau main-main api ini.
0: Iya, jangan main api ya kalau musim kemarau ya.
1: Iya, ini kan memang kan sengaja itu Bang Didi, kita lihat itu. Bisa ngisang, itu kan sangat berbahaya merugikan orang banyak kan.
0: Iya. Tapi kalau di Bangka Tengah ada informasi nggak Pak Azadin saat ini seperti apa?
1: Ini alhamdulillah nggak ada.
0: Okay.
1: Besar ada kasus kecil-kecil itu ada biasa.
0: Iya.
1: Agak-agak bandel orangnya kan. Apalagi satu lagi tadi masalah.
0: Kemudian terkait dengan data kebakaran tadi sudah ya. Terkait dengan pembakaran sampah ini yang mengakibatkan kebakaran meluas, kemudian damkar harus turun tangan begitu.
1: Itulah kadang-kadang tujuan orang itu baik bakar sampah, cuman dia nggak tahu caranya itu tepatnya itu.
0: Baik.
1: Kita kalau membakar sampah itu kita antisipasi. Kalau saya membakar kebun, artinya saya kelilingi dulu agar api itu tidak keluar.
0: Mm-hmm.
1: Jangan dibakar lihat, ada kan kita bakar langsung ada angin kan?
0: Iya iya.
1: Nah, kalau saya begini Bang Nudi, pernah saya bakar sampah kebun, itu saya pacul bersih-bersih sekitar 2 meter. Saya perhitungkan ini kalau ada angin kencang dia keluar nggak, itu caranya.
0: Mm-hmm. Tapi itu tentu untuk sekarang kan, tentu untuk sekarang Pak Azadin ini undang-undang sudah mengatur bahwa kita tidak boleh membuka lahan dengan membakar begitu ya.
1: Cuman kadang-kadang undang-undang ini tidak berjalan. Lalu itu masalahnya negeri kita ini, ya ada bunyinya, ada wujudnya, tapi tidak dijalankan. Itu yang jadi masalahnya.
0: Baik.
1: Jadi perlu perbaikan lah. Kemudian kesadaran manusia itu masih kurang, kata saya. Kebakar sampah, buang sampah, merusak lingkungan, itu terjadi di mana-mana. Inilah pola pikir manusia itu. Dia tidak berpikir secara sehat. Kita kan pandangan hidup dari agama kan, kebersihan, kesehatan itu kan keamanan dari, itu kan bukan dari iman kita kan.
0: Iya.
1: Dan manusia itu kadang-kadang bikinnya ke situ spontan, mau cepat dapat segala macam. Gak peduli kerusakan, hajar.
0: Ya.
1: Dari saja menudi.
0: Oke, baik. Makasih banyak Pak Azadin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Azadin di Bangka Tengah ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita ya. Makasih juga sudah mengomentari tema-tema kita yang kita bahas di pagi hari ini. Kita undang, ini ada Bang Yota ya, ingin bergabung ya informasinya ya dari WA kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Yota. Assalamualaikum, opini publik.
2: Waalaikumsalam Bang Dudi ya.
0: Ya benar Bung Yota. Bang Yota di Bangka Barat ya. Baik.
2: Selamat pagi.
0: Ya selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita semua Bung Yota ya.
2: Alhamdulillah semua.
0: Baik. Silakan Bung Yota, mana yang ingin dikomentari, ini banyak pembahasan kita di pagi hari ini.
2: Mumpung sempatnya saya mau membahas tentang kebakaran lah.
0: Baik silakan.
2: Kalau musim-musim gini sebenarnya orang-orang di kampung itu banyak yang mau membakar lah, buka lahan apa kan.
0: Baik. Oh justru di musim kemarau ya?
2: Justru musim kemarau.
0: Ya.
2: Kalau yang lelap atau rawa-rawa itu kurang terjadinya. Tapi kalau sudah lama kebakaran habis kadang-kadang rawa-rawa pelelap kan. Cuma biasanya kita di Bangka ini mempunyai etika biasanya.
0: Ya.
2: Etika. Dengan keadaan ladang istilahnya kan, macam mana di pembersihan, siap semprot air. Yang terpenting sebenarnya kalau jangan bakar tengah hari lah, apalagi angin kuat kan, dan jangan pulang ke rumah kalau masih ada asap. Ada dekat-dekat kami ini barusan terjadi lah, sampai malahan rumput yang masih baru disemprot aja bisa dimakan napi itu Bang Dudi.
0: Oke.
2: Saking gak beganasnya sejago merah.
0: Iya ya, kan? benar sejago merah ya.
2: Yang penting kalau bisa untuk masyarakat itu dihimbau ke RT sampai ke RT-nya jangan membakar di siang hari. Malam bisa sebenarnya untuk di kampung-kampung kebon kan. Biar dia cuma sedikit luasnya, kadang-kadang micu juga itu kan.
0: Iya.
2: Malam lebih bagus. Biasanya kan malam itu kurang kalau musim-musim kini. Angin ya kan. Campur juga kalau kini bulan terang enak untuk gerakan itu kan.
0: Iya. Baik.
2: Nah itu aja lah, terima kasih.
0: Baik, hanya itu yang dikomentari ya. Piala FF tidak dikomentari ini.
2: Hanya itu aja. Enggak lah.
0: Enggak ya. Baik. Makasih banyak Bung Yota ya.
2: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bung Yota di Bangka Barat ya. Sudah bergabung bersama kita. Silakan pendengar ya yang masih ingin bergabung, kami undang kebersamaan Anda di pagi hari ini dalam opini publik di 0717943301 atau juga di WA 0811-7179-111 ya. Kita juga membahas terkait dengan tim nasional Indonesia kita yang semalam alhamdulillah berhasil menumpaskan ya dari Kamboja. Meskipun memang Lawan berat kita ini ada di Vietnam ya. Nanti kita akan berhadapan dengan Vietnam. Tapi tentu harapan kita dengan timnas kita yang sekarang lagi nyetel dan goodnya ya, kalau bahasa Bang Dian ya, nyetel dan goodnya gitu. Ya mudah-mudahan akan membawa dampak positif ya bagi persepak bolaan kita di sekarang ini, apalagi kan habis Piala Dunia ini euforia dari masyarakat tentang bola ini masih terasa ya. Masih banyak yang berharap juga timnas kita nanti ke depan bisa masuk ke Piala Dunia dan membawa nama Indonesia untuk setidaknya lolos ke babak 32 besar ya, dari fase grup ya. Wah, ini mudah-mudahan kita doakan ke depan ya, di tahun 2030 nanti ya, Piala Dunia berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung timnas kita, tim nasional Indonesia. Apalagi ada peraturan baru dari FIFA yang mengatakan bahwa Piala Dunia tahun ini atau tahun 2030 akan ditambah lagi jumlah tim yang akan berpartisipasi. Nah, ini menjadi bukti.

0: semalam berhasil mencetak hat-trick ya di laga debutnya. Bahkan di laga debut sudah mencetak hat-trick ya pendengar ya. Luar biasa, berarti kualitasnya memang sangat luar biasa juga ya. Didukung oleh pemain-pemain kita yang juga sangat luar biasa ya. Di sana ada Tom Hai, Beckham Putra, kemudian juga ada pemain back kiri kita ya, pemain muda bertalenta luar biasa ya. Juga ada Rizky Ridho juga. Kemudian juga Nadeo tampil luar biasa juga, meskipun ada kesalahan terjadi sedikit ya oleh Nadeo, tapi mudah-mudahan Nadeo juga tetap semangat ya untuk membela timnas kita. Kemudian juga ada Shane Patinama ya, kemudian juga ada nama-nama lain yang sangat luar biasa juga, memberikan hasil yang sangat luar biasa juga bagi timnas kita ya. Wah, 58 menit bermain tuh 58, 6 shot, 3 gol ya. Wah, Bang Dian ini keren juga ya, langsung dapat, langsung ngasih data ke kita ya. Jadi Michel Becker ini menit bermainnya di debutnya ini 58 menit ya, dengan 6 kali shoot ya dan 3 golnya bersarang ke gawang dari Kamboja ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ada pemain-pemain yang sangat luar biasa seperti ini, dengan hadirnya pemain seperti ini memberikan motivasi ya kepada pemain lainnya untuk juga sama-sama nyetel ya dalam Piala AFF juga ya di timnas kita ya. Ada nama-nama seperti lupa lagi yang back kiri itu, Bung Dian mungkin tahu back kiri kita yang memberikan tendangan-tendangan corner yang sangat luar biasa juga ya, kemudian menjaga pertahanan juga sangat luar biasa back kiri kita ya. Kemudian juga ada Sandy Walls ya, Sandy Walls juga mencetak gol dengan sundulannya ya semalam ya. Rizky Ridho yang El Capitano kita, kapten kita Rizky Ridho yang sangat luar biasa juga memberikan peran yang sangat luar biasa, bersih lugas ya, tidak banyak putar sana putar sini ketika diserang oleh Kamboja ya, langsung sapu bersih ya. Itu yang disampaikan oleh pundit-pundit bola bahwa Rizky Ridho tidak banyak putar sana putar sini, kalau diserang langsung sapu bersih ya. Arah bola, walaupun arah bolanya kadang-kadang nggak tahu kemana, tapi langsung ditendang, dibersihkan ya, agar pertahanan kita cepat balik lagi ya. Wah, ini luar biasa juga ya. Wah, ini kalau membahas bola ini kita kadang-kadang lupa waktunya gitu ya. Luar biasa untuk timnas kita. Baik, kita masih undang Anda ya untuk bergabung bersama kami. Bukan Patinama, Bung Dian, ada satu lagi pemain lokal kita, saya lupa namanya. Dulu pernah bermain di timnas usia 19 ya, back kiri kita. Dia jadi kapten juga di timnas usia 19 kemarin. Sekarang main di timnas senior ya. Si siapa namanya ya? Lupa saya. Ah ya, Doni Tri Pamungkas ya. Benar. Doni Tri Pamungkas ya. Yang berhasil juga menjaga pertahanan kiri kita luar biasa. Lalu juga nyetel juga dia ya, membantu penyerangan kita ke depan. Bahkan di statistik ini di sisi kiri ini paling banyak pergerakan bola ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di sisi kiri memang punya peran yang sangat luar biasa. Di sana ada Patinama, ada Doni Tri Pamungkas ya, yang berhasil menggiring bola ke depan ke belakang ya, begitu ya. Di sisi tengah ada Tom Hai gitu kan. Nah, ini menjadi luar biasa juga. Baik, kita rehat sejenak ya, sembari kita menunggu. Ini saya sudah berusaha untuk menghubungi dua narasumber kita. Ada Pak Zalpika Amia ya dari pemadam kebakaran, kemudian juga ada Pak Abdi, ini masih menunggu respon dari kedua narasumber kita. Mudah-mudahan mereka bisa bergabung bersama kita nanti pukul 8:50. Mudah-mudahan insya Allah kita akan terhubung dengan BMKG ya, seperti biasanya hadirkan informasi cuaca, dan juga kita akan meminta informasi terkait dengan kondisi kemarau kita ini kira-kira berlangsungnya berapa lama ya. Nah, jadi untuk Anda tetap bersama kami di Opini Publik.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Nah, sudah majarela.

0: tidak di jalan, di tinggi jalan, tanahnya dibuang.
1: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
2: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung itu kami bisa melihat.
3: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Opini Publik pagi hari ini dan masih tentunya bersama saya Dudi R. Pramana. Berikutnya, kita akan hadirkan informasi cuaca terkini yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Pangkal Pinang, ada Pak Slamet Supriyadi. Selamat pagi, Pak Slamet.
1: Ya, selamat pagi, Bang. Selamat pagi, pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik, silakan Pak Slamet, informasi cuaca terkini untuk para pendengar kita di Provinsi Bangka Belitung.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari ini didominasi cerah berawan, sementara pada siang ke sore hari nanti didominasi cerah berawan. Potensi hujan ringan berada di Kecamatan Jebus, Tempilang, Kelapa, Bangka Barat, Kecamatan Mendo Barat, Puding Besar, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan, Simpang Katis, dan Pangkalan Baru untuk Kabupaten Bangka Tengah, dan potensi hujan ringan di Bangka Selatan berada di Kecamatan Payung, Air Gegas, dan Pulau Besar. Sementara untuk Kabupaten Belitung, potensi hujan ringannya ada di Kecamatan Selat Narsik. Perah hujan pada malam hari, dini hari hingga pagi hari nanti didominasi berawan. Sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 7 hingga 20 km/jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara selatan, perairan Bangka bagian utara selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur barat berpotensi antara 0,5 hingga 1,26 meter tinggi gelombangnya. Sementara untuk perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Galasa dan seluruh perairan Pulau Belitung dan sekitarnya berpotensi antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Waspada terhadap potensi tinggi gelombang lebih dari 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Bangka Selatan, perairan Selat Galasa dan seluruh perairan Pulau Belitung. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini di media sosial @info.bkgpkp atau bisa melihat informasi lebih lengkap di cuaca.kg.go.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Pak Slamet Supriyadi. Siap. Namun sebelum kita akhiri kebersamaan kita, Pak Slamet, ini kan ada informasi terkait dengan debit air di PDAM yang sudah mulai menurun sampai 50% ya, debit air sumber air baku. Mungkin bisa diinformasikan ini Pak Slamet, perakiraan dari kondisi musim kemarau kita ini berlangsungnya hingga kapan ini Pak Slamet?
1: Iya. Untuk potensi musim kemarau memang belum ada update sampai sekarang, tetapi kemungkinan memang puncaknya akan mencapai puncaknya di bulan September, sehingga masyarakat, karena tadi pantauan sumber air bersih sudah sangat berkurang, makanya masyarakat harus lebih bijak lagi dalam penggunaan air bersih. Untuk potensi El Nino memang akan tetap berlangsung sampai dengan akhir tahun 2006 sampai awal tahun 2027, sehingga memang diperkirakan musim kemarau agak lebih panjang dibandingkan dengan tahun lalu. Mungkin sampai akhir tahun hujannya memang masih cukup minim gitu. Jadi mudah-mudahan sih Desember atau Januari sudah ada hujan, tetapi masyarakat tetap perlu waspada karena kita tidak tahu nanti perkembangan kedepannya bagaimana, apakah makin kuat kondisi kemaraunya atau semakin berkurang gitu Bang.
0: Baik, artinya El Nino ini memang dampaknya cukup signifikan juga bagi hujan begitu ya. Tentu tidak.
1: Betul Bang, sangat-sangat signifikan. Jadi kami selalu menghimbau kepada masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaannya dan mencari alternatif khususnya sumber air bersih ya. Karena tadi yang saya sampaikan tahun ini akan lebih panjang kemarau-nya dan lebih parah atau lebih kering dibandingkan dengan tahun lalu gitu Bang.
0: Baik, baik. Kemudian untuk kondisi angin juga sampai saat ini di perkirawan masih cukup kencang juga di wilayah perairan begitu Pak Slamet ya?
1: Ya betul, karena memang ciri dari musim kemarau itu anginnya lebih kencang dibandingkan dengan musim hujan gitu Bang.
0: Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Slamet informasinya. Siap. Selamat beraktivitas kembali. Tentunya salam sehat selalu untuk tim kita semua ya Pak. Selamat ya.
1: Amin.
0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, pendengar. Nah, jadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Slamet ya. Ya, dampak dari El Nino ini memang untuk kemarau juga akan diprediksi cukup panjang begitu ya. Berkali-kali dia menyampaikan bahwa untuk tetap bijak ya begitu dalam penggunaan air bersih, karena diinformasikan cuaca kemarau ini akan terjadi kemungkinan besar sampai dengan akhir 2026, bahkan di awal 2027 baru hujan akan normal kembali begitu ya. Jadi sekali lagi kita sebagai masyarakat pengguna air terutama untuk lebih bijak, tidak hanya pengguna PDAM tapi air-air sumur bor, sumur besar juga, karena tadi disampaikan juga tahun ini sepertinya agak lebih kering ya. Wah, ini ya. Jadi jangan sampai kita salah langkah dalam penggunaan air, dan juga mudah-mudahan kita semua tetap bisa menikmati air bersih ya, meskipun dengan musim kemarau yang diprediksi akan cukup panjang. Dan tentu informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita. Ya, nanti saya juga akan menunggu informasi dari dua narasumber yang sudah kita hubungi. Mudah-mudahan mereka bisa bergabung juga di pukul 9 nanti ya, menyambung dari opini publik kita, meskipun memang di pukul 9 nanti ragam informasi lain akan kami hadirkan juga di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung pagi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih untuk yang sudah memberikan atensinya juga, memberikan pendapatnya juga di pagi hari ini dalam opini publik. Kami akhiri kebersamaan kita dalam opini publik di pagi hari ini. Setelah ini masih akan saya temani Anda dalam Bangka Belitung pagi dalam ragam informasi untuk Anda semua. Tetap di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Opini Publik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir dari komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah informasi tidak benar atau informasi hoax, dilansir dari liputan6.com. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan, poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga menggunakan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi. Informasi kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda. Kali ini dari rekan kita, Debi Nirwandi. Terkait dengan marak modus penipuan keuangan dan sejenisnya, OJK dorong masyarakat memanfaatkan Indonesia Anti-Scam Center. Debi?
2: Baik, rekan Dudi dan juga pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana maraknya penipuan terkait keuangan dan lain sebagainya, di mana otoritas jasa keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Langkah ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi digital yang turut meningkatkan risiko berbagai modus penipuan keuangan, investasi ilegal, dan pinjaman online ilegal atau pinjol. Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, OJK bersama Satgas Pasti mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Indonesia Anti-Scam Center atau ISC sebagai sarana pelaporan dan penanganan cepat terhadap tindak penipuan di sektor keuangan, di mana Kepala OJK Bangka Belitung Eko Wijaya mengatakan ISC yang bermulai operasi sejak 22 November 2024 merupakan forum yang dibentuk untuk mempercepat penanganan keuangan, menyelamatkan data dana korban, dan mengidentifikasi pelaku serta mendukung proses penegakan hukum. Di Provinsi Bangka Belitung tercatat ada 3.180 laporan yang telah diterima oleh ISC sejak November 2024 hingga Juni 2026. Laporan tersebut berasal dari berbagai kabupaten kota dengan jumlah terbanyak berasal dari Pangkal Pinang, kemudian Kabupaten Bangka, dan disusul oleh Kabupaten Belitung dan kabupaten lainnya. Berdasarkan data ISC, beberapa modus penipuan yang paling sering dilakukan antara lain adalah penipuan transaksi belanja online, penipuan mengatasnamakan pihak lain atau fake call, kemudian penipuan investasi, penipuan penawaran kerja, serta penipuan melalui media sosial. Modus-modus tersebut umumnya memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan transaksi digital dan penggunaan layanan keuangan. Untuk itu, OJK Bangka Belitung menghimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip 2L, yakni legal dan logis sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan. Di mana masyarakat juga diharapkan tidak mudah tergiur oleh penawaran investasi yang imbal hasil tinggi dalam waktu singkat, kemudian tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, serta melakukan verifikasi terhadap setiap informasi keuangan yang diterima. Selain itu, pendengar, OJK juga secara aktif melaksanakan berbagai program edukasi kepada pelajar, mahasiswa, perempuan, nelayan, UMKM, ASN, dan kelompok masyarakat lainnya. Edukasi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang resmi sekaligus membangun kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Selain itu, masyarakat apabila menjadi korban atau menemukan indikasi penipuan keuangan serta dapat melaporkan segera melalui Indonesia Anti-Scam Center atau ISC tersebut agar proses penanganan dapat dilakukan lebih secepat mungkin, termasuk kemungkinan penyelamatan sisa dana yang masih berada pada rekening pelaku. Tentu ini sangat penting bagi pendengar dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rekan Dudi. Demikian informasi yang disampaikan. Kembali ke Anda di studio, Dudi.
1: Baik, terima kasih rekan Debi Nirwandi atas informasi yang sudah dihadirkan untuk kita pendengar terkait dengan langkah dari OJK yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Indonesia Anti-Scam Center. Berikutnya kita ke rekan Rana Gusari. Kali ini informasi akan dihadirkan terkait dengan KONI Bangka memaksimalkan persiapan atlet menuju Porprov ke-7 tahun 2026. Sari?
3: Ya, baik. Dengar di mana saja berada, di mana untuk persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-7 yang akan berlangsung di beberapa daerah di Provinsi Bangka Belitung mendengar pada tanggal 7 sampai 14 November 2026, di mana untuk KONI Kabupaten Bangka saat ini sudah melakukan persiapan secara maksimal, di mana ada 400-an maksud kami atlet dan juga ofisial yang akan dipersiapkan nanti untuk mengikuti Porprov 2026 ini. Disampaikan oleh Wakil Ketua KONI Bangka Mendra Kurniawan bahwa untuk sejumlah atlet sedang melaksanakan TC berjalan yang tidak hanya berada di Pulau Bangka saja, tetapi juga ada beberapa cabor yang memang sudah ke tingkat profesional ini melakukan pelatihan di luar Pulau Bangka seperti Jawa, Jakarta, dan lainnya. Dan tentunya mendengar di mana pihaknya masih melakukan target untuk mendapatkan juara umum dalam pelaksanaan Porprov 2026 ini, di mana mendengar dalam kegiatan Porprov akan dipusatkan di wilayah Kota Pangkal Pinang, kemudian Kabupaten Bangka dan juga Kabupaten Bangka Tengah. Dan mendengar dari 400-an atlet tersebut, saat ini untuk Kabupaten Bangka sendiri nanti akan mengirimkan ikut ke dalam 26 cabang olahraga yang akan dipertandingkan nanti di Porprov, di mana sejumlah ya semua cabor itu merupakan potensi diunggulkan, namun ada yang lebih karena sebelumnya juga memiliki prestasi yang baik di seperti basket putra-putri, kemudian bela diri, silat, karate, dan taekwondo. Namun tidak menutup kemungkinan cabur yang lain juga terus diupayakan, dioptimalkan agar juga bisa menyumbangkan medali emas di Porprov untuk mencapai target juara umum Kabupaten Bangka nanti. Demikian pendengar untuk informasinya. Sari melaporkan kembali ke Dudi di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Sari atas informasi yang sudah dihadirkan di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung Pagi. Pendengar, kami kembali akan hadirkan ragam pilihan lagu untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas di siang atau di pagi hari ini.
4: Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan,

bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang, dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin, dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.

0: Masih di Bangka Belitung Pagi Pendengar, berikutnya kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Kali ini kita sudah terhubung dengan rekan Irwan Aulia Rahman terkait dengan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Irwan?
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat dan pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari Novilla Resort. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan atau Disnaker Perindak menggelar pelatihan pengolahan ikan. Dan pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dari 8 kecamatan. Dan para peserta ini merupakan masyarakat umum yang memiliki usaha atau juga yang baru ingin memulai usaha. Dan pendengar, dari kegiatan ini juga nanti akan dimonitoring sebagai bagaimana nanti usaha-usaha para peserta ini ke depannya, dan juga nanti akan diberikan

0: emosi maupun juga akan dibantu terkait dengan permodalan. Dan pendengar, pelatihan ini para peserta nanti akan dibekali keterampilan praktis dalam mengolah potensi hasil laut segar menjadi berbagai produk pangan atau camilan khas Bangka seperti ada empiang, kericu, dan getas. Dan juga tadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Disnaker Perindah Kabupaten Bangka, Bapak Ismi Rahmadinianto mengatakan bahwa potensi sumber daya laut di Kabupaten Bangka sangat melimpah, namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bangka melalui Disnaker Perindak Kabupaten Bangka ini menggelar kegiatan ini untuk melalui ingin mengubah pola pikir dari sekedar menjual bahan segar menjadi produk olahan bernilai tambah. Dan keterampilan ini tidak hanya membuka peluang usaha baru dari rumah, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Dan nanti juga akan ada paparan selain dari nanti pemateri-pemateri yang merupakan di bidang kuliner, nanti juga akan ada materi dari bagaimana mengembangkan produk, terus juga dibantu dari perbankan bagaimana nanti mereka mendapatkan pembiayaan. Dan pendengar, selain itu juga nanti para peserta mendapatkan modal usaha berupa perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengolah hasil ikan tersebut. Dan melalui program ini, Pemkab Bangka berharap sektor industri kecil dan menengah di bidang pengolahan ikan laut dapat terus tumbuh dan juga dapat mandiri, serta nanti ke depannya mungkin bisa menembus pasar yang lebih luas. Demikian laporan saya dari Novila Riso terkait dengan pelatihan pengolahan hasil laut. Demikian, kembali ke studio rekan Dudi.
1: Baik, terima kasih rekan Irwan Aulia Rahman yang sudah menghadirkan informasi di ruang dengar Anda, pendengar. Dan juga untuk Anda, kami hadirkan kembali pilihan lagu di Bangka Belitung pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Mendengar pukul 9.54 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Bangka Belitung Pagi. Juga terima kasih untuk Anda yang tetap monitor kami di Bangka Belitung Pagi dan di Pro 1 RRI Sungai Lihat Kepulauan Bangka Belitung. Setelah ini pendengar akan ada dialog interaktif luar studio yang disiarkan langsung dari Islamic Center Sungai Lihat pendengar ya. Jadi untuk Anda tetap pantau dan ikuti siaran kami. Kemudian juga nanti Bangka Belitung siang akan ditemani oleh rekan saya Abdurrahman Haris hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran langsung dialog interaktif talk show Pendidikan Akhlak Sejak Dini Bekal Anak Menghadapi Tantangan Zaman, disiarkan langsung dari Yayasan Barul Ulum Islamic Center Sungai Liat. Nanti akan dipandu oleh presenter kita Happy dan menghadirkan beberapa narasumber, Kepala Pondok Pesantren Islamic Center Bapak Ustadz Sukaryadi, kemudian Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Bangka Muhammad Kurnia, dan Santri Islamic Center Rades Aufa Pratama. Baik pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Dari Yayasan Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat Bangka, kita ikuti talk show dengan topik pendidikan akhlak sejak dini, bekal anak menghadapi tantangan zaman, bersama dengan presenter Happy Kurnia.
3: Pendengar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, anak cerdas adalah harapan bangsa, tetapi anak yang berakhlak mulia adalah penentu masa depan bangsa. Di tengah derasnya arus digital dan perubahan zaman saat ini, pendidikan akhlak sejak dini menjadi fondasi yang sangat penting agar tidak hanya mampu bersaing dan berprestasi, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai kehidupan, menghormati sesama, serta tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Terlebih, pendengar, pada tanggal 23 Juli yang lalu, kita telah memperingati Hari Anak Nasional, dan momentum ini menjadi pengingat bagi kita bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang perlu dipersiapkan, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara moral dan spiritual. Nah pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat, tentunya dialog ini, talk show ini ya, tidak akan lengkap tanpa kehadiran narasumber yang luar biasa tentunya. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir bersama kita di pagi hari ini. Yang pertama di sebelah kiri saya telah hadir bersama kita Kepala Pondok Pesantren Islamic Center Kabupaten Bangka, Ustadz Sukardi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
3: alhamdulillah. Baik, yang kedua telah hadir bersama kita Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Bapak Muhammad Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, sehat Pak?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sehat. Dan yang ketiga telah hadir bersama kita perwakilan santri Yayasan Bahrul Ulum Islamic Center Kabupaten Bangka, yaitu Saudara Rades Alfa Pratama. Assalamualaikum Rades, Saudara Rades, kabarnya baik?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik.
3: Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah ya. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita akan memulai talk show pada pagi hari ini. Dan langsung saja ya, pertanyaan pertama saya tujukan kepada Ustadz Sukaryadi ya, selaku Kepala Pondok Pesantren Islamic Center Kabupaten Bangka. Ustadz, kita mengetahui bahwa perkembangan saat zaman saat ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan anak-anak. Menurut Ustadz, mengapa pendidikan akhlak perlu ditanamkan sejak usia dini, terlebih di era digital seperti sekarang ini?
4: Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Para pemirsa, mengapa pendidikan akhlak harus ditanamkan sejak usia dini, terutama di saat era saat ini, era digital? Karena kalau tidak kita tanamkan akhlak di usia dini, maka akan hilangnya, yang pertama hilangnya rasa hormat, ya. Baik itu kepada orang tua, guru, dan sesama. Itu yang pertama. Selanjutnya, terjadi individualisme dan egois, ya. Artinya mementingkan diri sendiri dan sulit peduli dan bekerja sama. Yang ketiga, mudah akan terpengaruh dalam hal-hal yang negatif, ya. Apa, pergaulan bebas, ya, kekerasan, dan perilaku-perilaku yang menyimpang di sekitar kita. Ya, selanjutnya krisis identitas dan nilai. Terjadinya krisis identitas dan nilai ini menjadi kebingungan dalam membedakan baik itu yang benar dan yang salah, mana yang baik dan buruk. Yang kelima, merusak masa depan diri dan bangsa. Itu akhlak buruk hari ini menjadi masalah besar bagi masa depan kita. Itu diantaranya mengapa kita harus menanamkan akhlak kepada anak-anak, terutama di usia dini, di era digital saat ini. Ada 5 poin itu yang terutama kita arahkan dan kita sampaikan itu. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih untuk Ustadz. Dan selanjutnya saya akan menuju ke Bapak Muhammad Kurnia.
7: Iya.
3: Baik. Bapak, bagaimana peran Kementerian Agama dalam memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan akhlak bagi anak-anak khususnya di Kabupaten Bangka?
7: Iya, terima kasih. Jadi mengupas apa yang disampaikan oleh pimpinan yayasan tadi, dalam hal ini yayasan Pondok Pesantren Islamic Center, memang betul sih di era digital ini luar biasa kemajuan yang berkembang begitu pesatnya sehingga mempermudahkan siapapun untuk mengaksesnya. Nah, di balik itu tadi disuaikan sampaikan beliau tadi, maka muncul hal-hal yang tidak diinginkan, pergaulan bebas dan sebagainya. Nah, di sini peran Kementerian Agama sebenarnya sudah luar biasa sebenarnya itu. Di mana peran Kementerian Agama dalam hal ini bukan hanya lewat jalur pendidikan saja, tetapi jalur-jalur yang lainnya. Tapi kalau jalur pendidikannya itu sebenarnya Kementerian Agama sudah membuat kurikulum cinta yang berbasis cinta. Nah, di situ sebenarnya rambu-rambunya sudah ada, semua setiap pelajaran itu sebenarnya rambu-rambunya untuk akhlak dalam usia dini itu harus diterapkan dalam pembelajarannya, itu sudah dilaksanakan. Namun ada beberapa hal yang mungkin belum terrealisasinya, itu mungkin bisa sajalah ketika inovasi daripada guru-guru yang bersangkutan. Terkadang dalam pembelajaran akhlak ini tidak mungkin hanya kita begitu ngasih materi begitu saja, tetapi kadang-kadang harus ada abstraknya yang harus tampilkan kepada anak-anak. Makanya kalau anak-anak di pendidikan usia dininya itu harus disesuaikan dulu apa sih yang harus diajarkan itu. Nah, kalau kita tuangkan dalam aplikasinya atau kita tanamkan dalam kurikulumnya, misalnya ada pembelajaran misal media visual dan sebagainya, kalau tingkat anak-anak kita ajak bermain dan sebagainya, apalagi kalau di sini saya rasa di sini anak-anak Aliyah. Nah, anak Aliyah ini kalau untuk pembelajarannya bagaimana kita memberikan mindset pemahaman akhlak itu yang harus diterapkan. Terapkan dalam itu ada 3 yang diterapkan itu. Pertama, dalam lingkungan keluarga, kemudian dalam lingkungan masyarakat, termasuk juga dalam lingkungan keluarga yang benar-benar diterapkan. Sehingga dalam peran Kementerian Agama tidak membiarkan hal-hal supaya terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap akhlak anak. Jangan tergerus nantinya dengan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi menghadapi era digital yang luar biasa ini, takutnya nanti muncul hal-hal yang tidak diinginkan, bisa kekerasan, pergaulan bebas dan sebagainya. Jadi sementara itu yang kami sampaikan peran daripada Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama di Kabupaten Bangka, Oleh karena itu kami mengharapkan kurikulum yang sudah ada yang berbasis cinta itu benar-benar menuangkan ahlakul karimah bagi anak didik kita, baik yang dari dini, dari diniahnya, MTS-nya sampai dengan aliyahnya, supaya apa? Tidak tergerus nanti akhlak anak-anak kita ketika mereka keluar dari lingkungan itu nantinya modal mereka sudah ada. Jangan sampai terjadi, karena fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, banyak anak-anak pondok pesantren yang tidak mencerminkan akhlaknya. Ketika keluar dari sini, naik motor dengan motor, kenal potnya bron dan sebagainya. Saya tidak menyebutkan di sini, tetapi realita yang ada itu ada. Termasuk mereka merokok di seberang tempat dan sebagainya. Oleh karena itu di sini jangan terjadi hal-hal seperti itu. Itulah yang membuat akhlak kita tidak benar, dan itu dikatakan akhlak yang tidak terpuji. Kalau kita memang dididik di sini, maka kita memberi contoh yang baik kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan apa yang diajarkan, apa yang diterapkan oleh lewat kurikulum cinta yang berbasis cinta oleh Kementerian Agama itu nantinya bisa diterapkan oleh anak-anak kita. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih untuk Bapak Muhammad Kurnia ya. Sangat-sangat bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan menuju kepada Saudara Rades ya. Baik. Saudara Rades, sebagai seorang santri, boleh nih diceritakan mengapa memilih untuk menempuh pendidikan di pesantren dan perubahan apa yang paling terasa setelah belajar di lingkungan pesantren?
6: Oke, untuk alasan mengapa saya memilih untuk ke pesantren, itu yang pertama, pergaulan yang berada di lingkungan pesantren itu jauh lebih terjaga dibandingkan pergaulan yang ada di sekolah luar. Terus di pondok pesantren itu juga kegiatan santri-santrinya itu jauh lebih terpantau karena ada guru-guru seperti ustadz dan ustazah yang mengatur di lingkungan pesantren itu. Terus pesantren itu bukan sekedar tempat untuk belajar layaknya di kelas saja, namun di pesantren itu merupakan tempat pengembangan karakter dan di tempat di mana kita menempa diri agar menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Terus perubahan yang paling signifikan untuk diri saya pribadi, yang pertama itu ialah saya ini adalah orang yang paling dekat dengan namanya gadget. Saya adalah orang yang paling dekat dengan handphone. Maka dari itu ketika saya masuk ke dunia pesantren, jadi saya harus bisa beradaptasi dengan mencari kegiatan yang jauh lebih bermanfaat daripada harus bermain gadget. Jadi dengan saya beradaptasi di pondok pesantren tersebut, akhirnya ketika saya pulang menuju ke rumah, saya bisa mencari kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Jadi kegiatan bermain handphone dan semacamnya itu bisa berkurang dengan sendirinya karena ada lingkungan pondok pesantren tersebut. Terus yang berikutnya, di pondok pesantren itu kita bisa belajar untuk jauh lebih bersyukur. Ini yang perubahan yang terjadi bagi diri saya pribadi. Dulu sebelum saya masuk ke dunia pondok pesantren, saya merupakan orang yang makannya milih-milih.
3: Oke.
6: Ya, orangnya makannya milih-milih. Jadi di rumah sebelum saya menjadi santri, orang tua selalu memasakkan lauk dan sayur. Dan lauk dan sayur ini belum tentu saya makan. Begitu. Jadi saya lebih memilih untuk memasak mie instan ataupun belanja di luar. Jadi makanan di rumah itu enggak kemakan. Lalu dengan saya masuk ke dunia pondok pesantren ini, karena di pondok pesantren itu makanannya gak boleh milih-milih, jadi ya mau gak mau harus dimakan dan harus dicoba. Nah karena dicoba dulu, yang awalnya terpaksa dan jujur aja gak suka ya, awalnya emang gak terpaksa dan akhirnya terbiasa. Makanya di situ dari yang awalnya kita terpaksa, jadi kita belajar bahwasannya kita itu belum tentu berada di posisi seperti orang-orang yang mohon maaf berkekurangan, begitu. Jadi kita di sini karena makan yang nggak boleh milih-milih, jadi kita harus bisa belajar untuk jauh lebih bersyukur, begitu kurang lebih. Terima kasih.
3: Baik, luar biasa sekali ya pengalaman yang sudah dibagikan oleh Saudara Rades ya. Pertanyaannya masih ke Saudara Rades. Di tengah situasi yang bisa dibilang, mohon maaf, Ponpes ini sering mendapatkan stereotip negatif dari luar. Apakah di sini pernah kejadian hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya?
6: Untuk menanggapi fenomena-fenomena yang mungkin terjadi di dunia pondok pesantren ini, tetap harus dari diri masing-masing, ya. Jadi kita sebelum masuk ke pondok pesantren itu, kita harus punya niat yang kuat untuk menjadi orang yang lebih baik lagi.
3: Baik.
6: Begitu. Jadi pengalaman saya pribadi juga, yang awalnya saya ini masuk pondok dengan keadaan yang terpaksa, jadi saya mencoba untuk mengubah niat saya untuk belajar lebih giat lagi dan lebih disiplin lagi dan jauh lebih konsisten. Jadi pondok itu tempat buat mengarahkan kita supaya kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, begitu. Untuk fenomena-fenomena tersebut pasti banyak yang pernah terjadi di dunia-dunia pondok pesantren lah, ya. Jadi di situ kita harus bisa mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, begitu.
3: Baik, terima kasih. Oke, saya kembali kepada Ustadz Sukaryadi, ya. Ustadz, boleh diceritakan kepada pendengar dan pemirsa Pro 1 Sungai Liat apa saja program unggulan yang dimiliki Yayasan Bahrul Ulum Islamic Center Kabupaten Bangka dalam membentuk akhlak dan karakter para santri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Dalam lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Bangka ini, program unggulan yang harus kita bentuk, terutama program unggulan membentuk akhlak santri, ya, yaitu membiasakan, yang pertama adalah membiasakan atau pembiasaan ibadah harian, ya. Ibadah harian, sholat berjamaah, sholat sunnah, tilawatul Quran, murojaah Al-Quran yang diterapkan, ya, seperti PTKIC itu yang digalakkan oleh teman-teman kita, sholat sunnah dan lain-lain sebagainya itu. Yang kedua, pendidikan adab sehari-hari, ya. Adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, guru dan sesama. Adab makan, adab saat tidur, adab bergaul berteman dengan sesama, adab berbicara, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Yang ketiga, program tahfiz dan tilawah Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quran disertai pengamalannya, pengamalan nilai-nilai dalam kehidupan. Itu yang ketiga. Yang keempat, keteladanan guru atau ustadznya serta musyrif. Musyrif ini pembina asrama yang berada di asrama. Guru menjadi teladan dalam ibadah, disiplin, kejujuran dan kesederhanaan. Yang kelima, pembinaan karakter yang berbasis kepesantrenan, menanamkan nilai-nilai, ya, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, kebebasan yang bertanggung jawab, ya. Maka di sini yang kita tanamkan, ya, nilai-nilai keikhlasan itu, kesederhanaan, ya, bukan berarti, ya, pelit ataupun miskin. Kita ada, orang tuanya berada, orang tuanya kaya, bagaimana kita bisa menjalankan hidup sederhana walaupun kita orang yang berada, orang tuanya ada dan mampu. Yang keenam, disiplin kehidupan di asrama, ya. Yang tepat waktu, jam-jam tidur, pada saat jam olahraga dan lain sebagainya, tanggung jawab, kerapian dan kepatuhan, ya, terhadap tata tertib. Yang ketujuh adalah program khidmah. Program khidmah ini pengabdian. Pengabdian dalam artian anak-anak ini, santri ini diberikan tanggung jawab, ya, untuk mengurus kakak kelasnya, mengurus adiknya, adik-adik kelasnya, serta membantu tugas-tugas pondok ini, dan juga terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Yang ke-8 adalah muhasabah, ya, pembinaan akhlak, ya, yaitu nasihat rutin yang kita lakukan atau tauqiyah diniyah, ya, juga ada kajian kitab, ya, itu kita ajarkan secara berjamaah baik di putra ataupun putri, itu termasuk nasihat-nasihat rutin, ya. Dan di waktu-waktu sela-sela ketika habis sholat berjamaah, sholat bersama di masjid, kita menyampaikan nasihat-nasihat rutin, ya, ya, terkait akhlak ini. Yang 9, ya, kegiatan leadership, gitu, kepemimpinan, ya, organisasi santri, ya, untuk melatih mereka menjadi amanah, tanggung jawab, kerjasama, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Ya. Yang terakhir adalah yang ke-10, kemitraan dengan orang tua. Artinya sinergi antara pondok pesantren dengan orang tua, ya, agar pembinaan akhlak ini berlanjut, tidak hanya di apa, di pondok saja. Artinya berkelanjutan. Setelah mereka pulang, itu orang tua yang bertanggung jawab membimbing mereka, selama mereka belajar berada di pesantren itu. Itu tanggung jawabnya orang tua setelah mereka pulang atau pada saat liburan, begitu. Ini berapa poin yang perlu kami sampaikan. Itulah tujuan daripada program-program unggulan dalam membentuk akhlak santri dan santriwati di pondok pesantren Yayasan Bahrul Ulum ini, adalah membentuk santri yang berakidah lurus, beribadah dengan benar, berakhlakul karimah, mandiri, disiplin, cinta Al-Quran, serta siap menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat nantinya. Ini yang 10 poin ini salah satu program unggulan untuk membentuk akhlak santri untuk di era saat ini. Terima kasih.
3: Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya, sungguh bermanfaat. Dan ternyata di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center terdapat sekitar 10 program unggulan. Dan pendengar serta pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana karena talk show kita masih akan berlanjut. Tetap bersama kami dalam talk show RRI Sungai Liat yang disiarkan secara langsung dari Yayasan Bahrul Ulum Islamic Center Kabupaten Bangka melalui Pro 1 RRI Sungai Liat 96,4 FM dan live streaming YouTube RRI Sungai Liat.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi

0: kasih.
1: Elok elok Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Singeliat, kita telah memasuki sesi tanya jawab. Jadi pada kesempatan ini kami persilahkan untuk satu orang santriwati ya bertanya kepada Ustadz dan juga Bapak Muhammad Kurnia. Silakan angkat tangannya. Oke, perkenalkan diri terlebih dahulu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Alika Natania Kamila. Saya dari kelas 9C MTS Persebaru Ulum Sungai Liat. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa penanaman nilai akhlak sejak dini bisa membentuk kebiasaan baik yang melekat hingga dewasa. Pertanyaannya adalah, di usia berapa seorang anak benar-benar peka untuk ditanamkan nilai-nilai akhlak tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab untuk, ini pertanyaannya untuk Bapak Muhammad Kurnia atau Ustadz? Dua-duanya? Baiklah. Untuk Pak Ustadz mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
2: Terima kasih pertanyaannya. Artinya pendidikan akhlak yang bisa diterapkan oleh anak-anak itu ya, di usia berapa ya, yang bisa mereka menerapkan akhlak itu dan bisa meniru ya. Sebetulnya secara umum ya, tidak tergantung pada usia ya, pada usia. Karena kadang kita yang sudah berusia tua juga masih belum bisa berakhlak. Ya kan? Kalau kita lihat di lingkungan kita, di apa masyarakat, ya kan, seperti itu. Maka yang kita contohkan ya ada suri tauladan kita itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah apa? Liutan mimak makarimal akhlak. Ya.

0: Itu terutama yang harus diinikan adalah sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah yang didalamkan oleh Rasulullah, yang empat itu ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah ya. Ya. Ya, secara umum ya, ini secara umum dulu ya, dalam masyarakat kita, di lingkungan kita atau secara nasional, saya kira belum ini juga ya menerapkan itu, amanahnya bagaimana itu. Maka di dalam dunia pendidikan ya berusaha semaksimalnya untuk di usia-usia pembelajaran itu di usia PAUD ya, memang masih usia bermain ya. Mereka masih usia bermain ya. Di usia TK baru mulai break apa meniru ya, meniru orang tuanya mana yang baik, itu sudah mulai di usia itu, sudah mulai di usia TK itu sebelumnya. Nah, maka paling baik sebenarnya penanaman akhlak itu pada usia TK, dari anak-anak itu sampai SD itu. Kalau sudah SMP sudah berkurang sebenarnya, SMA sedikit, sudah berapa persen lagi, apalagi sudah masuk kuliah itu ada apa presentasinya, ada grafik-grafiknya ya. Mungkin nanti Pak Kurnia bisa menjelaskan itu kalau ada waktunya ya. Maka yang paling tepat itu pada usia TK 5 tahun kita lihat secara lingkungan ya, mereka apa yang kita oleh orang tuanya meniru kan, mana yang baik dan tidak baik juga meniru. Nah, pada usia itulah yang sangat harus kita tanamkan betul-betul itu di usia-usia TK sampai SD itu ya, ya usia 5 tahun sampai 12 tahun itu. Di usia SMP itu sudah agak mulai berkurang, sudah apa pengaruh daripada jiwanya, sudah psikologisnya sudah mulai berubah. Dan SMA mungkin ini. Terima kasih, mungkin ada ditambah.
1: Terima kasih untuk Pak Ustadz Sukaryadi. Selanjutnya mohon dijawab juga untuk Pak Muhammad Kurnia pertanyaannya.
2: Iya, terima kasih pendengar RRI yang dimuliakan Allah, anak-anakku yang dimuliakan Allah. Ini pertanyaannya luar biasa. Di usia berapa sih anak itu ditekan untuk pembelajaran akhlak? Kalau kita lihat dari lembaga pendidikan, sebenarnya di PAUD kemudian TK itu sudah mulai diajarkan pendidikan untuk usia dini itu. Nah, cuma dalam metode pembelajarannya harus dikategorikan. Kalau untuk anak-anak biasanya itu diajak lewat bermain dan sebagainya, divisualkan lewat bermain, atau kita visualkan bagaimana nantinya berpakaian yang rapi, cara masuk kamar mandi dan sebagainya, itu sudah bisa divisualkan kepada anak-anak kita. Nah, berikutnya ketika dia TK pun masih sama, masih kita perbanyakkan dalam hal bermain dan sebagainya. Itu sudah mulai ditekankan. Supaya apa? Karena anak di usia-usia seperti itu, kalau untuk rekamannya luar biasa. Nah, menjenjang-menjenjang ke tinggi, betul sampaikan oleh Pak Kepala Madrasah tadi, bahwa hal-hal seperti yang di tingkat SMP dan sebagainya, itu hanya pengulangan saja. Jadi, apapun yang kita dapatkan itu, usia yang paling tepat itu, supaya nantinya jangan terjadi degradasi akhlak terhadap anak-anak kita, maka usia dini, usia 4-5 tahun itu sudah mulai dibekali dengan pembelajaran akhlak, tetapi dengan metode-metode yang disesuaikan dengan usia anaknya. Kalau usia MTS, usia alia, itu sudah banyak nantinya kita memberikan mindset bagaimana kedepannya kita berlaku yang baik. Kalau untuk anak-anaknya kita ajak bermain dan sebagainya. Anakku, Alika, mungkin itu usia yang paling tepat. Yang terpenting bagaimana nantinya kita menerapkan itu akhlak kita yang dapatkan dalam pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya, apakah di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, atau di lingkungan kita sendiri. Insya Allah kalau memang kita terapkan akan terjalin nantinya kita anak-anak yang berakhlak mulia. Ingat, jangan sampai tergerus nantinya akhlak itu. Tolong kembali kami mengingatkan, kalau kami dari orang dari kementerian hanya mengingatkan kembali bahwa tolong pelajari kembali, ulangi kembali apa yang dapatkan oleh guru-gurunya, ustazahnya tentang pembelajaran akhlak ini diterapkan dalam kehidupan yang baik. Karena apa? Fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini, banyaknya anak itu ketika pulang dari pondok pesantren, dia tidak banyak mengulangkan lagi. Padahal di pondok pesantren Islamic Center ini ada 10 program yang luar biasa tadi itu. Nah, itulah yang harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan yang terpenting adalah peran orang tua itu yang paling terbesar, yang harus memberikan contoh juga. Mungkin itu. Jadi usianya mulai dari usia dini sampai dengan usia melanjut kuliah pun masih bisa dibekali dengan akhlak yang mulia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Muhammad Kurnia ya. Dan untuk yang bertanya, apakah sudah cukup jelas? Sudah, ya saya rasa juga sudah cukup jelas ya. Dan saya bakal bertanya ke satu orang lagi, yaitu kepada Saudara Rades. Boleh diceritakan kepada pendengar dan pemirsa Pro 1 Sungai Liat, nilai-nilai akhlak apa saja yang telah didapatkan selama belajar di Islamic Center Kabupaten Bangka dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari?
3: Oke, untuk nilai-nilai akhlak apa saja yang telah saya dapatkan, yang telah saya pelajari di pondok pesantren ini, sebenarnya hampir semua nilai-nilai akhlak dan adab itu telah diajarkan dan diterapkan di pondok pesantren, gitu. Nah, penerapannya itu contoh besarnya seperti bertutur kata yang baik kepada orang tua, menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda, ataupun nilai-nilai akhlak dan adab di kehidupan sehari-hari seperti makan dan minum, tidur dan semacamnya. Jadi dari pondok pesantren itu mereka telah mengajarkan dan memberikan contoh. Jadi dari nilai-nilai akhlak yang telah diajarkan tersebut, nilai-nilai akhlak dan adab itu akan menjadi bekal bagi santri di kehidupan setelah berada di dunia pesantren, menjadi bekal yang baik untuk masa kedepannya, begitu.
1: Baik, terima kasih untuk Saudara Rades ya. Luar biasa sekali, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi para pendengar dan pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan siaran kita. Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 Sungai Liat, kita kembali membuka kesempatan untuk satu orang audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, tapi dari pihak santri di sebelah kanan saya. Satu orang, angkat tangan. Silahkan, perkenalkan terlebih dahulu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Darpan. Saya dari kelas 11A SMA Plus Barul Ulum Islamic Center. Saya ingin izin bertanya kepada Pak Kurnia. Metode apa yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai akhlak pada anak sejak usia dini agar mudah diamalkan sampai ke suatu hari nanti ketika di masa depan? Hanya itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih kepada adinda kami Erpan ya. Asma? Darpan. Maaf kalau usia sudah menjelang lansia, ini biasanya pendengaran sudah mulai kan. Anakku yang dimuliakan Allah, luar biasa pertanyaannya ini. Yang ditanya ini metode apa sih yang paling bagus diterapkan untuk pendidikan akhlak. Nah, kami ingin mengupaskan untuk pada siang hari ini ada 4 metode yang diterapkan untuk pendidikan akhlak itu mulai sejak dini. Jangan kita ambil dari SMA-nya, kita mulai sejak dininya. Nah, metode yang pertama adalah yang kita anukan adalah metode uswah. Ini adalah metode cara mendidik dengan memberi perilaku yang nyata. Maka tadi, anak PAUD itu harus kita yang memberi contohnya. Tidak bisa kita dengan tulisan dan sebagainya. Bagaimana cara masuk kamar mandi, kaki mana terlebih dahulu, dan sebagainya. Nah, ini. Dan kemudian, dari uswah ini muncul keteladanan bagi kita semua dan perbuatan yang baik agar nantinya dapat ditiru. Ditiru oleh anak didik kita. Itu metode yang pertama, metode uswah. Kemudian metode yang kedua adalah metode riyadhah. Ini adalah teknik pembelajaran dengan latihan dan pembiasaan yang berulang-ulang. Kita ambillah contohnya di sini. Kita mulai dari tidur semalam itu sudah diatur jadwalnya, betul? Bangun pagi juga, betul? Sholat subuh, betul? Mandi, makan dan sebagainya, terus berulang-ulang seperti itu kita lakukan. Nah, metode ini merupakan metode yang dilakukan berulang-ulang supaya apa? Memberikan pembiasaan sehingga memberikan manfaat kepada anak kita sehingga nantinya apa yang dilakukan itu bisa diterapkan di lingkungannya, apakah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ataupun lingkungan pendidikannya. Nah, kemudian yang ketiga, ada metode yang ketiga ini adalah metode mau'idah. Ini metode nasihat. Nah, biasanya ini cara mendidik ini adalah dengan berdakwah, dengan memberikan nasihat. Ah, ini biasanya kita beri motivasi untuk kalian yang SMA ini. Kenapa? Di usia dini kan sudah dapat contoh dan sebagainya. Secara teoritinya di MTS sudah dapat, tinggal mengulangkan saja di SMA-nya itu. Nah, ini kita memberikan nasihat. Memberi nasihat supaya apa? Ayo ke depannya usia kalian sudah seperti ini. Kalian ingin enggak jadi orang yang baik? Kalian ingin enggak berakhlak mulia? Di hadapan orang tua kalian nantinya memuliakan orang tua kalian. Nah, ini harus kita berdakwahkan. Kita cara berdakwahkan, nasihatkan yang baik. Sehingga apa? Nanti bisa memotivasi. Tapi dengan bahasa yang lembut, dengan yang santun, bukan bahasa yang kasar. Ini yang harus kita terapkan dalam metodenya. Kemudian yang keempat, ada metode kiswah. Ini bercerita. Nah, kalau metode bercerita ini cara mendidik dengan bercerita. Ini biasanya menggunakan metode komunikasi universal yang berpengaruh kepada jiwa anak. Saya ambil contoh saya sendiri misalnya. Kalau kalangan kami dulu itu ketika dididik orang tua itu luar biasa. Ya, kalau ketika tidak sholat itu sudah mulai kami. Usia-usia kami dulu. Istilahnya kalau tidak ngaji, gurunya garang benar, pakai rotan. Kita dikelilingi di tengah-tengahnya guru kita. Apabila kita tidak taat seperti itu, maka kita kena nanti pukul rotan. Nah, ini metode ini terkadang sangat berpengaruh terhadap kami dulunya itu. Nah, kemudian kami juga pernah juga ketika orang tua kami mengajarkan, karena anak-anak seperti ini yang tamat SMA ini, kalau orang tua saya, memang orang tua saya orang pendidikan, orang tua saya, ibu saya guru, bapak saya guru. Kalau ibu saya mengajar dari siswa SD kelas 1, kalau bapak saya pernah mengajar di MTS, maka kami dapat cerita hal yang seperti itu supaya apa? Kedepannya kami bisa mencontohkan apa yang dilakukan oleh bapak kami mengenai akhlak yang baik. Terutama kami lingkungan keluarga kami sendiri. Saya tanya dengan anak-anak sekarang. Barang tentu sekarang kita jarang diajar orang tua kita, ini sepupu kita, ini ponakan kita. Di jalan kita tidak kenal. Kalau kami dulunya itu diperkenalkan supaya apa? Itulah penerapan akhlak dalam lingkungan keluarga. Baru nantinya lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan. Dan sampai hari ini saya bercerita sendiri, guru yang pernah mengajar dengan saya cari. Karena lewat guru saya itulah saya dapat akhlak yang baik, saya menjadi orang seperti ini. Kalau tanpa guru, tanpa diajarkan akhlak yang mulia, saya tidak seperti ini. Dan yang terpenting anak-anakku, abang yang bertanya tadi itu, yang terpenting akhlakul karimah kalian itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan jangan tergerus dengan zaman yang sekarang sudah era modernisasi seperti ini, apalagi tinggal diketik saja. Nah, sekali lagi kami mengingatkan anak-anak yang ada di Islamic Center ini, tolong terapkan apa yang ada di sini dalam lingkungan keluarga kalian, lingkungan masyarakat kalian, sehingga nantinya kalian akan tumbuh kembang, nanti sampai tua akan membawa akhlak yang mulia sebagaimana Nabi mengajarkan tadi disebutkan oleh Pak Kepala MTS tadi. Mungkin itu adinda kami, mudah-mudahan yang apa yang kami sampaikan itu bermanfaat nantinya. Amin. Dan kami ceritakan ini adalah real yang terjadi di kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Kurnia, Muhammad Kurnia. Dan untuk yang bertanya tadi, apakah sudah cukup jelas? Sudah, alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Sungai Lia dimanapun berada, kita telah sampai pada segmen terakhir talk show pagi hari ini ya. Saya menuju kepada Ustadz Sukaryadi. Baik, pertanyaannya Ustadz, di tengah masifnya penggunaan media sosial oleh anak-anak saat ini, bagaimana pesantren menyikapi pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi agar dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengesampingkan pendidikan akhlak?
0: Baik, terima kasih. Bagaimana cara pesantrennya menyikapi pengaruh media sosial dalam perkembangan teknologi terhadap anak? Pondok pesantren, sekira semua seluruh pondok pesantren tidak menolak ya perkembangan teknologi pada saat ini, itu tidak menolak. Itu media sosial, tetapi bagaimana kita membimbing santri ya, santri agar mampu memanfaatkannya dengan baik dan bijak itu. Apalagi di lingkungan pondok pesantren justru tidak diwajibkan atau tidak boleh bawa HP itu. Kalau ketahuan akan kita sita. Terutama dalam pembelajaran di digitalisasi umumnya ada kelas unggulan, maka konten-konten itu yang negatif akan kita hapus, kita filter lagi. Ya, tidak asal menggunakan tab itu sembarangan seperti itu. Ya. Maka kita ingat ayat Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan hati. Ya. Adapun sikap-sikap kita dalam lingkungan pesantren, ya, yaitu menyaring ya, tadi pertama, menyaring dan membimbing anak-anak kita, ya, walaupun tidak membawa HP dalam lingkungan pondok pesantren, artinya untuk mereka kedepannya itu ya, harus memiliki filter yang baik, ya, berpikir yang kritis dan memahami etika dalam bermedsos. Gitu. Selanjutnya membatasi dan mengatur penggunaan gawai atau media sosial. Dibatasi sesuai dengan kebutuhan pendidikan ya, dan usia. Nah ini tadi kan dalam penggunaan usia HP itu seusia-usia kalian ini harus dibatasi, jangan kebablasan seenaknya bermain HP. Itu yang harus kalian tahu. Seharusnya di atas ya 18 tahun itu baru. Kalau di bawah 18 tahun itu nanti akan banyak sekali dampaknya. Maka harus bijak. Ya, betul kata Rades tadi. Ya, walaupun sudah terpapar tapi bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak dan baik. Mengarahkan dengan konten-konten yang positif ya. Mendorong santri untuk membuat dan mengkonsumsi konten yang bermanfaat ya, itu edukatif dan inspiratif. Selanjutnya memperkuat nilai dan akhlak, menanamkan akidah yang kuat, akhlak mulia, tujuan hidup yang lurus agar tidak mudah terpengaruh ya. Selanjutnya menjadi teladan ya, menjadi teladan. Ustadz, pengurus, semuanya juga menjadi teladan. Maka di sini yang perlu kami sikapi, terutama anak-anak kami ini, kalau sudah dalam liburan, karena kita tidak diperbolehkan membawa HP, dilarang itu, maka harus kita tanamkan ini ya, demi untuk mereka di luar nanti ini ya. Maka kita mungkin kedepannya kita ada pembelajaran digital, tapi kita mengarahkan dalam fitur-fitur ataupun aplikasi-aplikasi yang terkait dengan edukasi dan inspiratif gitu. Terima kasih yang perlu kami sampaikan.
1: Baik, untuk Ustadz, terima kasih banyak Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat dimanapun berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam talk show luar studio pada pagi hari ini telah berada di penghujung acara. Tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik bersama, bahwa pendidikan akhlak bukan hanya menjadi tanggung jawab pesantren ataupun sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga lembaga pendidikan. Akhlak yang baik adalah bekal terbaik bagi anak-anak kita dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebab kecerdasan akan membawa seseorang menuju kesuksesan, namun akhlak mulialah yang akan menjadikan kesuksesan tersebut membawa kebermanfaatan bagi sesama. Saya Happy Kurnia mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir bersama kami pada pagi hari ini, kepada Ustadz Sukaryadi, Bapak Muhammad Kurnia, dan Saudara Rades Aufa Pratama. Terima kasih pula kepada pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat 96,4 FM dan pemirsa yang telah menyaksikan siaran kami melalui live streaming YouTube RRI Sungai Liat. Saya Happy Kurnia pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi ataupun terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anak cerdas adalah harapan bangsa. Anak berakhlak mulia adalah penentu masa depan bangsa. Terima kasih telah mengikuti talk show kali ini. Sampai jumpa dalam talk show berikutnya bersama dengan RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, selanjutnya pukul 11 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dinamika olahraga.
2: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seaman has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur sudah dilakukan dari sudut. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat cerdas. Memang seperti sebelumnya proses sudah berjalan. Memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang terlepas dengan memang di musim sudah dimas juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat untuk Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PPD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Nah, tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentu apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang Zulfikar sudah itu yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemilih sebuah seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba boy offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya diperlukan ya Mas Yen. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Revendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Chris Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga, anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga udah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat.
6: Pro 1.

0: Pendengar, Anda masih di Bangka Belitung siang kali ini, dan untuk pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya di Bangka Belitung siang kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda hingga usai nanti pada pukul 12 sebelum kita dengarkan kumandang azan zuhur di kesempatan siang hari ini.
1: Pro 1

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kita memikirkan banyak hal, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, hingga tanpa sadar, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani saat ini. Dalam bukunya The Power of Now, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis Eckhart Tolle mengajak kita memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Sebelum kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Laut dan sekitarnya, kami hadirkan satu informasi terkait debit air baku Perum dan Tirta Bangka yang mengalami penyusutan hingga 50. Maksud kami penyusutan di musim kemarau yang hingga 50%, di mana meski demikian pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan ini masih dalam kondisi aman. Direktur Perum dan Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan, mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyo. Dia mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Dia berharap kondisi sumber air baku ini tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara pendengar, Kepala Seksi Hubungan Langganan Perum dan Tirta Bangka Erliza mengakui penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku, namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan untuk pendengar, nanti setelah lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda, selanjutnya pukul 12:06 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya yang kami rangkaikan langsung dengan musik instrumentalia.

0: 1.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dari Pro1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita daerah yang tentunya akan kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Nah, untuk Anda pendengar, selanjutnya di siang hari ini kita akan hadirkan untuk Anda dengan informasi-informasi pilihan tetap di Pro1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Informasi ini kami hadirkan di Melekat terkait dengan profil Ahmad Dhani yang tentunya sebagai musisi sekaligus politikus Indonesia. Ini seolah tak pernah luput dari perhatian publik ya, di mana setelah berbagai pemberitaan, kali ini juga dapat kami sampaikan dengan profil dari Ahmad Dhani. Di mana Ahmad Dhani dikenal sebagai musisi, produser, dan politikus Indonesia. Lahir di Surabaya 26 Mei 1972, ia memulai karir dengan mendirikan grup musik Dewa pada 1986, yang kemudian menjadi salah satu band tersukses sejak era 90-an. Berkat kepopulerannya di dunia musik, nama Dhani ini mulai diperhitungkan di berbagai bidang, termasuk politik ya. Berdasarkan laman P2K Stekom Aceh ID, ia resmi bergabung dengan Partai Gerindra pada 2017 dan menjabat sebagai anggota DPR RI. Di luar karirnya, Ahmad Dhani merupakan kepala keluarga. Ia berstatus dalam pernikahan dengan Mulan Jamila setelah sebelumnya bercerai dengan Maya Estianti. Dari dua pernikahan ini, ia dikaruniai 5 anak kandung, Al-El dan Dul. Yang kemudian juga untuk pendengar, sebagai musisi legendaris Indonesia, Ahmad Dhani selalu menarik perhatian publik melalui karya-karyanya maupun berbagai pemberitaan tentang dirinya. Nah, untuk pendengar, tentunya perjalanan karirnya juga sudah sangat lama, meniti perjalanan panjang sebelum mencapai kesuksesan dalam industri musik tanah air, dirangkum dari berbagai sumber termasuk p2k.stekom.ac.id, di mana awal karir dan pembentukan Dewa 19 ketika itu, kemudian juga sukses di tahun 91, Ahmad Dhani bersama rekan-rekannya pindah ke Jakarta untuk mencari label rekaman. Kemudian pendengar, proyek musik di luar Dewa juga pernah dilakukan oleh Ahmad Dhani ya, di mana pada 98 proyek Ahmad Band dibentuk dan merilis album Ideologi Sikap Otak yang memuat lagu Bidadari di Kesunyian dan Aku Cinta Kau dan Dia. Kemudian 2007 grup musik The Rock didirikan sebagai proyek kolaborasi dengan musisi Australia dari Hospital The Musical. Kemudian juga pada 2010 Triad The Rock Indonesia Ahmad Dhani dibentuk dengan konsep formasi fleksibel. Dan selanjutnya kiprah sebagai produser musik hingga sekarang konsisten ya, meskipun masih berkarir di dunia politik. Demikian pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari profil Ahmad Dhani siang hari ini. Selepas ini kita akan hadirkan warta berita daerah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka.

0: mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka berwirausahanya.
1: Dari sekolah yang memverifikasi dari lokasi, biar nanti mereka yang memilih nanti

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Pemkot Pangkal Pinang masih verifikasi calon penerima bantuan seragam dan tabungan pendidikan SD SMP. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: diawali dari informasi pertama, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Irwan Uli Rahman melaporkan.
1: Mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka berwirausahanya.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senaker Perindak menggelar pelatihan pengolahan hasil laut di Novilla Resort. Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari 8 kecamatan ini sebagai upaya mendorong diversifikasi produk olahan perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Selama kegiatan, para peserta dibekali keterampilan praktis dalam mengolah potensi hasil laut segar menjadi berbagai produk pangan atau camilan khas Bangka yakni empiang. Kepala Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto menyatakan potensi sumber daya laut di Kabupaten Bangka sangat melimpah namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lanjut.
1: Kita di sini tidak terlalu banyak mendengarkan materi ya, tapi lebih ke implementasi ya. Jadi dengan begitu, Bapak Ibu yang hadir laku peserta hari ini, mereka memang bisa setelah kegiatan mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Dian. Dengan begitu, besar harapan kita, seperti yang Pak Kabir katakan, mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka berwirausahanya.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Pentaker di Senaker Perinda Kabupaten Bangka Insyira Subagia menjelaskan, pelatihan ini berlangsung selama 2 hari, di mana peserta dibagi menjadi 2, yakni 15 peserta hari pertama dan 15 peserta hari kedua.
3: Di mana para peserta nanti akan menerima sarana prasarana tersebut untuk menjalankan usaha dari apa yang dilatih pada hari ini. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kepada peserta, kami sangat mengharapkan pelatihan ini jangan disia-siakan, tapi seriuslah di dalam mengikuti pelatihan ini. Karena ujung tombak ekonomi pemerintah daerah adalah dari teman-teman yang kami bina dan kami latih untuk mengembangkan usaha di pemerintahan Kabupaten Bangka ini.
2: Melalui program pemberdayaan ini, Pemkab Bangka berharap sektor industri kecil dan menengah IKM di bidang olahan hasil laut dapat terus tumbuh mandiri serta menembus pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Bangka, Yurono Lia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Pangkal Pinang masih verifikasi calon penerima bantuan seragam dan tabungan pendidikan SD SMP. Ahmad Wicahyo melaporkan.
4: Dari sekolah yang memverifikasi dari lokasi, biar nanti mereka yang memilih nanti.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud masih melakukan proses verifikasi data calon penerima bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan biaya personel peserta didik bagi siswa sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Weli Ariduan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan dan rekapitulasi terhadap siswa yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Menurutnya, proses verifikasi dilakukan oleh masing-masing sekolah karena mereka lebih mengetahui kondisi dan latar belakang ekonomi peserta didik di lingkungan sekolahnya.
4: Untuk saat ini masih pendataan, kami juga saat ini masih merekap siswa-siswa mana saja yang mendapatkan bantuan karena ada beberapa syarat terkait tidak bolehnya double, seperti tidak double penerimaan seperti PIT atau dari Basnas, dan itu direkap melalui sekolah nanti yang merekapnya. Dari sekolah yang memverifikasi dari lokasi, biar nanti mereka yang memilih nanti seperti apa kondisi di lingkungan sekolahnya.
5: Weli menjelaskan bantuan perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah daerah meliputi 450 setel seragam untuk siswa SD dan 270 setel seragam untuk siswa SMP. Selain bantuan perlengkapan sekolah, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga akan menyalurkan bantuan biaya personel peserta didik dalam bentuk tabungan pendidikan. Untuk jenjang SD, bantuan sebesar Rp850.000 akan diberikan kepada 450 siswa, sedangkan untuk jenjang SMP, bantuan sebesar Rp1 juta akan diberikan kepada 270 siswa. Yang menambahkan apabila seluruh proses verifikasi dan administrasi selesai sesuai jadwal, penyaluran bantuan tersebut ditargetkan dapat disenaikan paling cepat pada Agustus mendatang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Maraknya penipuan keuangan hingga pinjaman online legal, OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ajak masyarakat manfaatkan IASC. Debi Nirwandi melaporkan.
6: Iya, kenapa ibu-ibu pilih pinjol? Karena memang lebih mudah, Pak. Mohon maaf, KTP aja udah beres, cair gitu ya, pinjol itu, dibanding dengan...
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Langkah ini menjadi semakin penting mengingat perkembangan teknologi digital yang turut meningkatkan risiko berbagai modus penipuan keuangan investasi ilegal dan pinjaman online. Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, OJK bersama anggota Satgas Pasti mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Indonesia Anti-Scam Center atau IASC sebagai sarana pelaporan penanganan cepat terhadap tindakan penipuan di sektor keuangan. Kepala OJK Bangka Belitung Eko Wijaya mengatakan IASC yang mulai beroperasi sejak November 2024 merupakan forum koordinasi yang dibentuk untuk mempercepat penanganan penipuan keuangan, menyelamatkan dana korban, mengidentifikasi pelaku, serta mendukung proses penegakan hukum. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 3.180 laporan telah diterima IASC sejak November 2024 hingga Juni 2026. OJK Bangka Belitung menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L yaitu legal dan logis sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan.
6: Iya, kenapa ibu-ibu pilih pinjol? Karena memang lebih mudah, Pak. Mohon maaf, KTP aja udah beres, cair gitu ya, pinjol itu. Dibanding dengan KUR yang butuh profiling lebih jauh, ngecek slip, segala macam gitu ya. Kalau pinjol nanti memang lebih mudah sehingga dan lebih cepat, sehingga lebih dipilih oleh ibu-ibu. Dan juga biasanya kalau pinjol kan nominalnya nggak terlalu besar, tidak sebesar KUR. KUR kan ada KUR mikro, KUR kecil gitu ya, itu jumlahnya bahkan bisa di atas 100 juta. Jadi memang pinjol memang lebih banyak, karena memang naturally dia lebih mudah dan lebih juga berisiko.
7: Terpisah, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, LP Diana mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi masif kepada masyarakat maupun pihak perbankan. Menurutnya, pemahaman mengenai performa kredit sangat krusial bagi debitur.
8: Harapan kita kepada OJK itu harus melakukan literasi dan edukasi itu dan meminta kepada perbankan ya atau pihak-pihak yang berinteraksi dengan OJK itu untuk melakukan literasi dan edukasi.
7: LP menambahkan track record pinjaman akan selalu mengelekat pada nasabah, oleh karena itu kesadaran moral daripada debitur untuk menyelesaikan kewajiban juga menjadi faktor penentu kesehatan iklim perbankan di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwan di RRI.
0: Wanita korban kekerasan dalam rumah tangga harus berani melaporkan kasus yang dialaminya. Negara telah menjamin hak-hak seseorang yang mengalami tindakan KDRT, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UUPKDRT. Undang-undang ini memuat sejumlah aturan tentang tindak pidana KDRT, termasuk ketentuan hukuman atau sanksi bagi pelaku KDRT. Namun menurut Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imelda Handayani, keberanian kaum perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya terbilang masih sangat minim. Imelda melihat banyak faktor yang mempengaruhi keengganan para korban KDRT tersebut untuk melapor.
9: Kami melihat bahwa memang dari kondisi misalnya pendidikan, kemudian juga ketergantungan ekonomi kepada laki-laki, kemudian juga mungkin ada sesuatu yang menahan dia untuk tidak mau membuat laporan atau berbicara, tentu saja juga ada faktor-faktor lain seperti misalnya dia ada anak di situ yang harus dilindungi atau nama baik keluarga, nah seperti hal seperti itu yang membuat akhirnya tidak berani bersuara.
0: Imelda yang juga Ketua Nasional Perlindungan Anak Bangka Belitung itu menyampaikan melaporkan kejadian KDRT bukanlah bermaksud untuk menghancurkan rumah tangga mereka yang mengalami. Namun pihaknya justru ingin para perempuan menyadari bahwa hak-haknya dilindungi. Dan hal-hal seperti itulah yang akan terus didorong kepada ibu-ibu atau kaum perempuan melalui sosialisasi. Pemkab Bangka Barat bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pangkal Pinang sepakat perkuat pengawasan obat dan mempercepat perizinan produk. Bupati Bangka Barat Markus berharap sinergi Pemkab Bangka Barat dengan BPOM Pangkal Pinang terus diperkuat terutama dalam pengawasan obat dan perizinan produk. Senada dengan Bupati, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pangkal Pinang Alexander mengatakan komitmen dalam membantu Pemkab Bangka Barat sesuai kewenangan yang dimiliki BPOM. PT Pertamina Patraniaga menyebut disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax menjadi salah satu penyebab antrian panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung dalam beberapa pekan terakhir. Sales Branch Manager Rayon 2 Bangka Belitung Pertamina Patraniaga Rafli Alak menjelaskan, selisih harga kedua jenis BBM tersebut mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Peralihan tersebut menyebabkan konsumsi Pertalite meningkat, ditambah bertambahnya jumlah masyarakat yang mendaftar program subsidi tepat sehingga kebutuhan BBM bersubsidi ikut mengalami kenaikan. Selain peningkatan konsumsi, antrean juga dipengaruhi munculnya informasi mengenai kelangkaan BBM yang memicu masyarakat melakukan pembelian berlebih atau panic buying. Kondisi itu membuat permintaan Pertalite meningkat secara bersamaan dalam waktu singkat sehingga memicu antrian di sejumlah SPBU. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian distribusi dengan menambah pasokan ke SPBU yang mengalami lonjakan permintaan. Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga diperketat bersama instansi terkait agar distribusinya tetap tepat sasaran. Pendengar, KONI Bangka memastikan persiapan atlet Porprov 7 Bangka Belitung berjalan maksimal. Ratna Gusari melaporkan.
10: Melakukan penggunaan semaksimal mungkin dalam rangka kemajuan atlet.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bangka memastikan seluruh persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 berjalan maksimal. Berbagai program pembinaan atlet terus digenjot agar target meraih juara umum dapat terwujud. Wakil Ketua KONI Bangka, Mendra Kurniawan mengatakan, hingga saat ini persiapan terus dilakukan melalui training center atau TC berjalan yang diikuti seluruh cabang olahraga. Selain itu, tim monitoring dan evaluasi juga aktif memantau perkembangan latihan atlet di masing-masing cabor.
10: Semua cabor tetap berpeluang untuk mendapatkan medali emas, tetapi untuk cabur-cabur unggulan kita ambil contoh seperti bola basket putra putri, menembak, kemudian di bela diri, silat, karate dan taekwondo itu berpeluang juga.
11: Dikatakan Mendra, untuk memastikan pelatihan atlet pun telah diberikan ekstra puding atau biaya pemenuhan gizi bagi atlet yang dipersiapkan berlaga di Porprov mendatang. Porprov 7 Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 dengan venue pertandingan dipusatkan di Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah. Sementara Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Bangka Ismi Rahmadinianto mengatakan terdapat 19 atlet yang dipersiapkan untuk Porprov 7 2026.
12: Yang dibiayai oleh pihak KONI 12 atlet, tetapi kami mengirim atlet tambahan 7 atlet lagi karena banyaknya kelas di atletik, baik di lari, lempar maupun juga tolak. Sehingga kita untuk mengejar target juara dan juga untuk mengisi kelas-kelas yang ada, maka kami menambah 7 atlet dengan pembiayaan mandiri dari kami.
11: Sejauh ini dikatakan Ismir, atlet terus melakukan latihan secara rutin di lapangan Bina Satria Sungai Liat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara berkaitan dengan persiapan yang dilakukan KONI Bangka sejauh ini untuk menghadapi Porprov November 2026 mendatang bersama Ratna Gusari.
11: Pendengar, berkaitan dengan persiapan atlet dan juga program yang dilakukan oleh KONI untuk menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-7 Bangka Belitung tahun 2026, kita akan berbincang langsung bersama Wakil Ketua KONI Bangka, ada Pak Mendra Kurniawan. Baik Pak Mendra, sejauh ini gimana nih Pak untuk persiapan terutama sekali para atletnya?
10: Jadi alhamdulillah kalau untuk persiapan Porprov Kabupaten Bangka, yang kebetulan KONI Kabupaten Bangka selaku lembaga yang menaungi olahraga di Kabupaten Bangka, alhamdulillah sekali lagi kami tegaskan persiapan kita masih jalankan berupa TC berjalan, dan alhamdulillah juga tim MONEP full bergerak memantau ke cabang-cabang olahraga yang siap diturunkan di Porprov ke 7. Nah, intinya bahwa dari sisi anggaran pun kita siap, walaupun memang mungkin semua hampir sama, kekurangan-kekurangan di kabupaten kota yang lain pun hampir sama, tetapi dengan anggaran yang ada kita berusaha untuk melakukan penggunaan semaksimal mungkin dalam rangka kemajuan atlet. Dan kita bertekad bahwa waktu yang hanya tinggal 3 bulan, lebih kurang 3 bulan ini bisa dimaksimalkan. Kemudian untuk sisi bonus, alhamdulillah komunikasi KONI dengan pemerintah daerah pun tidak mengalami penurunan. Kita tetap pada bonus yang disepakati sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah bonus tetap terjaga. Dan insya Allah untuk anggaran di hari H-nya pun pemerintah daerah atau Pemkab membantu, terutama untuk urusan transport dan kelengkapan atlet ataupun kelengkapan kontingen. Dan memang harus kita sadari bersama bahwa ketika terjadi efisiensi, segala sesuatu memang harus kita ikuti. Dan alhamdulillah ketika program disusun oleh kawan-kawan di KONI, anggaran yang sudah disediakan insya Allah bisa mengcover kegiatan Porprov pada bulan November 2026 ini.
13: Berapa cabur yang diunggulkan?
10: Kalau perkara yang diunggulkan, semua cabur tetap berpeluang untuk mendapatkan medali emas. Tetapi untuk cabur-cabur unggulan, kita ambil contoh seperti bola basket, putra-putri, menembak. Ini adalah cabur-cabur unggulan. Kemudian di bela diri, silat, karate, dan taekwondo itu berpeluang juga untuk besar menyumbangkan medali emas. Kita berharap bahwa Porprov 2026 ini bisa memberikan hasil yang sangat baik, terutama untuk cabang sepak bola yang insya Allah persaingan semakin bagus. Dan kita bertekad bahwa cabang sepak bola juga bisa menyumbangkan medali emas untuk Kabupaten Bangka. Intinya kalau persaingan semua patut kita waspadai karena semuanya bersiap. Tetapi dari sisi persiapan kita masih yakin bahwa Kabupaten Bangka persiapan kita lebih maksimal. Tetapi kalau untuk yang lain-lain tetap saja peluangnya semuanya sama, hanya tinggal persiapan apakah memang sudah baik atau memang masih membutuhkan waktu yang panjang. Tapi pada dasarnya bahwa Kabupaten Bangka, KONI Kabupaten Bangka, untuk persiapan insya Allah kita di titik akhir 3 bulan ini sudah maksimal. Artinya bahwa target juara umum itu hukumnya wajib.
11: Mendengar demikian bincang singkat kita bersama Wakil Ketua KONI Bangka Mendra Kurniawan, sampai jumpa.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Baik, pendengar, soalnya pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, langsung saja kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta di siang hari untuk mengikuti siaran langsung Pro Persada Berjaringan. Pendengar, di mana untuk hari ini akan dipandu host Ihsan Tarore dan Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu Yogi Nandes. Dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Indonesia 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang loh. Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarode. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Ya, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget. Ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Hai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Eh sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay.
1: Lebih julidnya aja. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan. Sudi sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015. Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi
1: pop,
2: pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Oh. Gitu. Oh. Dan aku bermodalkan itu ikut part itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan, melupakan, dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau merit coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: nyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi boleh buat Yogi Nande.
1: Sorry itu Fado and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu? Sulit mana maksudnya, dangdut apa pop? Kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya, maaf Bang Yogi.
0: Ternyata ya.
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut. Sampai saat ini beralih ke pop, itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, Semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya oh baiklah. Kalau begitu
1: Bung Beni juga kenapa? Tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan
0: ya, oh iya,
1: kenapa. Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya, kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya, karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Isem karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia,
2: akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan yeah. keduanya itu adalah
0: pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi,
0: itu lebih ya, sulit mana antara pop dan dangdut?
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada yeah. tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya?
1: Dangdut
2: sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-mm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk creating itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Baru banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum Menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba?
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Mm-hmm. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Mm-hmm. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Mm-hmm. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita ini, kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Kalimantan. Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Oh, sore. Siap, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang okay. Namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Ya, sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa. Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Pak, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya. Yeah.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori.
1: Oke.
4: Okay. Iya. Oke. Okay, lagunya okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi Nandes.
1: Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awal.
0: Orang awal. Rendangnya silakan.
1: Salah.
0: Oh iya. Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Okay. Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya oke okay, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semuanya.
0: Siap.
5: Okay.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang silakan Yogi. Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
1: Aduh. Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Ini Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di SKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah. Benar ya, itu memang sulit, benar.
0: Betul,
6: emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, okay. Itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Saya
0: tanya
6: begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Bang, satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan Queen.
0: Okay.
6: Terus, siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Terus buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke, okay,
1: makasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan, aku Hari.
0: Boleh tadi sama teman. Siap, terima kasih ya Bang.
1: Ya, apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk.
1: Apa siapa?
0: Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari laso. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh, iya.
1: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya, iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu akan aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin
1: dong.
0: Oke, ya.
1: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti.
2: Single,
1: ya?
2: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa.
0: Vibe-nya ya?
2: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: iya sebenarnya
1: karya-karya musiknya bener. Tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem. Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
1: Amin.
2: Dari beberapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, okay, iya. Baik. Pokoknya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke. Okay.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak enggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit enggak ada. By the way, suara Bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badannya. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaun gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya kena angin. Seblak-seblak enggak tuh.
1: Bahasa kita lah,
0: itu ya. Iya udah. Wah ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi. Iya, ya. Mas Yudi sama Isan Tarore ya.
0: Isan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Oh iya, sih.
0: Ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Oh, sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Oke, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Dicocok nih.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoilade
2: denganku
3: tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya memang ya. Dia, dia standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Siguri di Jakarta, ada Siguri Jakarta, Ayu di masa sana. Terus sama semuanya ya, yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Oh, Cah. Pesan Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah. Wow. Betul ya.
2: Deadpool dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku setuju yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan?
4: Keren.
1: Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Makanya audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia
0: ekspresi. Cengkoknya langsung ya. Minang lo dia lo.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya Teteh. Teteh langsung baik, logat Minang nih gimana ceritanya?
5: Iyo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: Iyo Barna Koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, Aica awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda.
2: Mati. Oh, nyesel gua. Nyesel dulu.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit ya, bahasa Padang. Ya.
5: Nah. Berusaha, bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat yeah, semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke okay, Teteh, terima kasih Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang Teteh Dinda.
0: Oke, okay. Kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cik. Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke oke oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mama Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia omongnya Asli Minang ya. Cepet bang. Asli Minang ya. Oke.
6: Ica mau nyanyi dong untuk
3: untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba. Nyanyi
2: boleh.
3: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh, boleh. Siap.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Kita dengarkan coba.
3: 3, 2, 1.
2: Iya.
3: Mabuak, mabuak laden naik surang. Rumik menenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang semakin gagah marupa.
0: Oke. Okay. Kenapa?
3: Semakin dipandang semakin gagah, semakin jauh.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang semakin menantang.
3: Semakin,
1: yeah.
3: Semakin gagah, semakin jampang.
2: Oh, oke. Okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Ya? Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
3: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya, minimal kamu dengerin 2531 kali. Ya.
1: 2531 kali loh. Ya.
3: Mau salam dong.
1: Boleh. Apa,
0: siap, ya. Silakan.
1: Oke.
3: Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga, Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
1: Siap.
3: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang
1: Ciguria.
7: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya ya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang. Heeh. Insan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Jadi juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
7: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah.
2: Mbak Kabah.
7: Belajar ini kan, memang apa ya kan, memang belajar harus itu belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar? Oh iya,
7: ya?
0: Iya.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Cik Guria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kan? Selalu
2: di song 22
7: ya.
2: Oke. Iya betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
0: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian
1: ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Itu doang sih. Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Yes, terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Tapi benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku gak ngantri.
0: Gak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana. Betul, ya. Betul. Jadi ternyata dari situ dulu.
0: Siap. Ya, ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teh Dinda, cover akustik.
0: Cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun remake, gak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik, ada. Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya pakai tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena
0: banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya, enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Kenapa
2: gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Gitu. Beda orang, beda karakter. Gitu.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Jadi orang Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
0: Selamat siang, Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi
2: Kande. Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan perjalanannya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
8: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih? Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya, kan ada orangnya.
1: Ini orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440-696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini enggak ada tadi diomongin.
0: Lah, ada ya, memang iya.
1: Namanya juga
0: ini
1: challenge.
0: Oh, ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Ya. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya, mau kan? Menuala denganku cukup juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran udah. Menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung
1: Baik, silakan. Oke.
3: Ini menolak denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan pusing.
1: Coba lagi.
3: Lengkap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Gak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuh Allah dengan aku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: Karakter vokalnya sih yang seru.
0: Kuat,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang sepasang kekasih ini. Dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget.
2: Kita ke
1: jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh dia makan siang ayam dikecapin sama info, goreng tempe
0: panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan terima kasih katanya.
1: Oh terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi
1: Lanjut Iman. Ini ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus,
1: ini siapa ini? Coba kita. Oke.
0: Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano selesai
1: gitu. Ya.
0: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Ibu Dini
1: terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Ya pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Musik, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan nambah
2: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: tadi. Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: So sweet itu.
2: Harus.
0: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Positive
1: gitu
0: vibes.
1: Ya.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi
2: kalau follow IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dan sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Sudah
2: ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Icama tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Waduh. Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Ini tambo aci ya, bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak tadi Mas Yudi, pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada, kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi, mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: nyanyi
0: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh, Bang.
1: Begini-begini ya.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya, Yogi.
2: Terima kasih banyak, Bang.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Sukses terus ya.
0: Amin.
1: Okay. Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Bangka Belitung sore ya. Dan senang sekali pendengar, di kesempatan sore hari ini juga saya akan menemani Anda dalam dialog interaktif dalam studio tanggap bencana Kentongan. Dan tentunya juga untuk di kesempatan sore hari ini pendengar, ya kita tahu bahwa perubahan cuaca ini makin ekstrim ya, dan bahkan ini juga menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah fenomena yang perlu kita waspadai adalah El Nino, yaitu kondisi yang memang memicu berkurangnya curah hujan dan menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, dampak El Nino tentunya nggak bisa dianggap remeh karena berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, hingga berdampak pada sektor pertanian dan kesehatan. Nah, sore hari ini pendengar, kita juga sudah tersambung ya bersama Ibu Umi Kalsum selaku Sekretaris BPBD Bangka Belitung. Kita sapa dulu nih melalui line telepon. Halo, selamat sore Ibu Umi.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, waduh, sehat Ibu Umi?
1: Alhamdulillah, sehat, insyaallah.
0: Alhamdulillah, aduh, senang sekali ini walaupun kita jauh ya Ibu Umi. Ini manggilnya Ibu Umi apa Umi aja nih?
1: Terserah aja lah. Umi boleh, Ibu Umi boleh.
0: Karena Umi pun ibu ya.
1: Iya.
0: Ya, Bu, ini tadi kita udah sedikit ini ya, kata pengantar nih, bahwa memang kita kalau di Bangka Belitung jujur kalau udah masuk musim kemarau nih Bu ya, banyak banget beberapa daerah yang kekeringan, apalagi susahnya banget air apa ya, air bersih gitu. Nah, ini gimana Bu untuk di Kepulauan Bangka Belitung, paling menonjol di daerah mana? Silakan.
1: Kalau kita di Bangka Belitung ini memang nanti puncaknya ini belum puncak loh, ini masih di bulan Juli. Puncak kemarau itu nanti di bulan September 2026. Jadi kita memang harus waspada gitu ya, dengan tadi yang sudah disebutkan bahwa nanti kita akan krisis air bersih. Betul. Dan juga tentu ada risiko untuk kebakaran hutan. Kemudian juga di pertanian ya. Karena ini dampak daripada sektoral yang ada di Bangka Belitung. Kalau secara umum potensi ancamannya itu ya, kemarau akan lebih panjang. Kalau biasa kita Oktober udah hujan kan. Nah, ini diperkirakan nanti sampai akhir tahun, bahkan awal tahun gitu ya, awal tahun 2027, artinya ini masih akan kita rasakan kemarau ini. Nah, kemudian suhu udara ya sudah kita tahu sendirilah ya, kita memang sangat kepanasan. Mm-hmm. Kalau berada di luar apalagi ya. Mm-hmm. Tapi kalau di studio RRI dingin ya.
0: Ayo mah bisa aja.
1: Ya, insya Allah ya. Dingin, sangat dingin bahkan. Mm-hmm. Kemudian curah hujan turun drastis, lebih dari 40% ya penurunan air hujan. Nah, ini juga dampaknya tentu kepada kelembapan tanah yang sangat rendah. Mm-hmm. Di seputar kantor kami juga sudah pada kering. Kolong-kolong ya, nah, okay. Ya, itu makanya kita harus makin waspada, karena selain juga kita lihat sendirilah, angin kering semakin meningkat, angin kencang ini yang mempercepat daripada perambatan api ya. Terbukti dari kejadian karhutla di Belitung Timur yang meningkat pesat ya. Coba adek kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu, coba perhatikan kalau udah jam 10-11 itu, waduh, jemuran kita tuh sudah bergoyang-goyang. Di mana dibawanya angin kencang gitu ya.
0: Benar.
1: Itu ya. Mm-hmm. Nah, kalau kejadian di kita sampai dengan bulan Mei, itu tercatat di kami kejadian-kejadian itu. Ini sebaran titik dulu ya untuk karhutla. Ini di Belitung Timur 44,8%, ada 30 kejadian. Hampir melalap 82,7 hektar. Kemudian Kabupaten Belitung 32,8%, 22 kejadian. Kemudian Bangka Tengah ada 8 kejadian, 11,9%. Mm-hmm. Kemudian, nah, Kota Pangkal Pinang juga ikut-ikutan 4,5%, 3 kejadian. Kabupaten Bangka ini 4,5%, Bangka Selatan 1,5%. Mm-hmm. Kemudian Bangka Barat ini dilaporkan belum ada kejadian. Mm-hmm. Itu kalau untuk sebaran titik. Nah, kalau yang proporsi sekarang, Ini yang khusus kebakaran hutan ya, dan lahan. Itu utamanya ada yang di pembakaran disengaja, kemudian pembakaran sampah dan lahan, dan penyebab yang tidak diketahui itu 30%, 42%-nya itu pembakaran yang disengaja. Apakah ada oknum yang tidak bertanggung jawab membakar lahan hutan secara sengaja, ya? Kemudian kelalaian atau gotong royong itu ada di 6%. Ya, ikut menyumbang rupanya. Ya, itu yang ada di Bangka Belitung saat ini kondisinya seperti itu.
0: Oke. Nah, Bu, ini memang kita belum puncaknya ya, tapi sudah terasa ya, Bu ya. Untuk beberapa kejadian memang sudah banyak sekali kebakaran seperti dan titik-titiknya. Nah, untuk di hari ini mungkin Bu ada yang terjadi mungkin kebakaran untuk di Kepon Bangka Belitung yang mungkin areanya lumayan cukup luas gitu, Bu.
1: Kalau hari ini belum, tapi semalam kalau tidak salah dilaporkan oleh tim kami, ada di kantor lah di belakang Rumah Sakit Bayangkara ya, semalam di Kit Bayangkara kalau nggak salah belakangnya, itu tim kita juga turun ke situ karena dekat dengan kantor ya, jadi yang sedang berjaga langsung menuju lokasi.
0: Oke. Okay. Nah, untuk saat ini, Bu, mungkin apa namanya tuh yang ada di wilayah Bangka Belitung yang mulai menunjukkan tanda-tanda kekeringan yang mungkin penurunan ketersediaan air bersih di mana nih, Bu, yang paling mencolok?
1: Iya, nah ini yang ketersediaan air bersih ini kita minta tentunya para kita semua lah ya, harus berhemat di dalam ketersediaan air bersih ini, jangan sampai nanti kita krisis air bersih ya. Titik rawan kita ini ada di beberapa lokasi dengan sumber air dangkal dan daerah pesisir, ada di Bangka Barat, ada sekitar 34 desa kelurahan rawan air bersih, terutama di Kecamatan Mentok, Tempilang dan Jebus. Kemudian Kabupaten Bangka Selatan, ini beberapa desa di wilayah pesisir pedalaman seperti kawasan Tobuali, Lepar Pongo dan Air Gegas. Kemudian Kota Pangkal Pinang juga ada di beberapa kecamatan, di antaranya ada Bukit Intan, ada Rangkui. Kemudian di Bangka ini ada juga, nah ini tempat lokasi ada ya, di mana RRI berada. Ada juga di daerah pesisir dan wilayah bekas pemukiman tambang yang mengandalkan sumber air baku luar. Kemudian di Belitung dan Belitung Timur ini karena tidak terjangkau jaringan PDAM utama. Ya, nah ini yang harus kita waspadai. Makanya kita harus berhemat ya, jangan menghambur-hamburkan air. Karena nanti kalau kekeringan bagaimana kita? Sumber air bakunya terbatas ya, kolong-kolong di tempat kami di sini aja sudah pada kering. Yang biasanya tempat kita mengambil untuk kalau kita memadamkan kebakaran.
0: Oke, okay, nah, itu kan kami, sudah kering ya, Bu ya?
1: Kalau yang ini sudah kering, ya.
0: Oke. Okay. Kalau dibandingkan tahun lalu mungkin Bu, apakah yang sekarang lebih merosot ya? Maksudnya prediksinya gitu. Apa sama aja nih Bu, tahun kemarin sama tahun sekarang untuk kemaraunya?
1: Oh, beda, kalau sekarang kita El Nino soalnya kan.
0: Iya,
1: lebih parah sepertinya tahun ini ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, Bu, melihat hal seperti ini, langkah-langkah mitigasi apa aja nih yang sudah dilakukan oleh BPBD Provinsi Bangka Belitung, pemerintahan kabupaten ataupun untuk menghadapi potensi El Nino ini, silakan.
1: Iya. Kami di dalam hal ini kami tetap melaksanakan upaya penanganan ya dan pengendalian. Untuk pencegahan tentu saja kita berpatroli rutin di kawasan Karhutla di seluruh kabupaten kota dengan tetap bekerja sama dengan tim kita di kabupaten kota. Kemudian sosialisasi larangan pembakaran lahan kepada masyarakat. Kemudian koordinasi dengan polsek setempat untuk pengawasan lapangan. Kemudian pembangunan sekat bakar dan embung air di kawasan yang berisiko tinggi. Kemudian untuk di kesiapsiagaan, kami tetap aktif di posko siaga di 7 kabupaten kota, kemudian penyiapan alat pemadam, pompa, selang, mobil tangki, kemudian pelatihan dan geladi resik tim reaksi cepat TRC dan kemudian juga pemantauan hotspot melalui 8 BMKG secara real time karena kita di Pusdal Op kita ya, kita sudah bisa melihat bekerja sama dengan BMKG bagaimana kita melihat situasi kondisi keadaan cuaca ya ataupun apa yang harus kita waspadai ini real time kita bisa melihatnya dan kalau memang itu terjadi ada potensi anak-anak TRC itu sudah siap siaga dan tentu saja diinfokan juga kepada masyarakat gitu ya kalau misalnya seperti ada apa gitu ya ada angin ada seperti ada gelombang pasang yang membahayakan gitu ya. Nah kemudian untuk penanganan sendiri kita ada pemadaman dini oleh tim Manggala Agni dan relawan damkar dan koordinasi Pusdalop BPBD dengan Polsek Koramil dan Damkar, pengerahan water bombing atau helikopter jika diperlukan dan tentu saja laporan cepat ke BNPB untuk mendapatkan bantuan jika memang diperlukan. Itu yang sudah kami lakukan untuk upaya penanganan dan kita juga bertemu dengan 7 kabupaten kota untuk saling berkoordinasi ya meningkatkan upaya untuk menghadapi daripada El Nino yang saat ini sama-sama harus kita hadapi. Kan tidak bisa kita berdiri sendiri tentu saja ya.
0: Oke deh kalau gitu. Iya dan nanti kita akan membahas lagi ya, bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Bu di kesempatan sore hari ini dan tentunya juga ini masih tentang terkait di mana waspada dampak El Nino di Provinsi Kepulauan Bangka. Belum untuk Anda juga nanti boleh bergabung bersama kami di 0811-717-9111 ataupun 94301 masih di Bangka Belitung sore. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat masih bersama saya Nur Aisyah.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Pro 1

0: Baik, pendengar, masih bersama kami di Bangka Belitung sore dan masih bersama Ibu Umi ya. Dan tentunya juga di mana untuk Anda ya sore hari ini yang baru saja memantau, kami membahas tentang terkait waspada dampak El Nino di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, Ibu Umi, untuk di tadi kita sudah menyebutkan ya beberapa daerah yang ternyata juga sudah mengalami kekeringan ya, Bu ya. Terus juga untuk kebakaran tadi terakhir tadi malam ya, Bu ya. Terjadi kebakaran seperti itu. Ini dominan nih, Bu. Rata-rata faktor kebakaran nih apa nih, Bu? Apakah memang ada yang membuka lahan atau percikan dari rokok seperti apa nih, Bu? Silakan.
1: Ya, tadi sudah Ibu sampaikan ya, untuk penyebab daripada kebakaran lahan tadi kan ada unsur kesengajaan daripada oknum ya, yang akan membuka lahan gitu ya, membuka lahan pertanian gitu ya, yang apa disengaja artinya oleh mereka gitu ya. Kemudian tadi juga ada ini yang pembakaran disengaja ini ada lebih kurang 42%, artinya 42% yang terbesar ya, Dek. Yang terbesar ini. Kemudian pembakaran sampah dan lahan. Ini warga membakar sampah, membersihkan lahan yang kemudian merambat ke area hutan. Ya, hutan sekitar ini ada 22%. Kemudian ada penyebab yang belum diketahui. Ini sebagian kejadian dalam proses investigasi oleh tim lapangan BPBD dan instansi terkait. Ada 30%. Apakah dia ada yang misalnya ada yang membuang puntung rokok ya? Nah, ini yang penyebab yang belum diketahui. Kemudian kelalaian atau gotong royong. Ini bisa juga ternyata ada 22%. Nah, ada 6% pembakaran sampah dan lahan tadi ada 22% ya.
0: Nah, Bu, jika misalnya masyarakat menemukan titik api ataupun indikasi lahan kebakaran nih, Bu. Nah, mungkin selain dilaporkan langsung ya, apa hal nih yang bisa dilakukan nih, Bu, selain melaporkan ya, Bu ya?
1: Iya. Kalau di call center kita ada, kalau mau melaporkan lewat HP ya. Itu ada, Bu. Ya, boleh. Ya, call center kita itu ada di
0: bentar. Boleh, Bu, silahkan. Masih kita tunggu sambil dicatat ya, sambil kami pun mengingat nih, Bu.
1: Ada di 0811 7818 600.
0: Oke, dan ini mengcover Kepulauan Bangka Belitung ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Jadi mungkin untuk pendengar ya, saya melihatnya ada titik api seperti itu ya, Bu ya. Ini juga bisa langsung. Ini WhatsApp bisa ya, Bu ya? Pesan singkat bisa. WhatsApp. Oke, ya untuk call center-nya ya. Di 0811 7818 600, pendengar. Nah, tentunya nih, Bu, selain ancaman karhutla ya, tentunya juga dampak El Nino ini berpotensi sama sektor pertanian nih, Bu, kesehatan, bahkan ketersediaan air. Nah, ini bagaimana nih, Bu, dalam sektor pertanian yang sudah terlihat dampaknya nih, Bu, dan kesehatan tentunya?
1: Iya. Kami beberapa hari lalu di Jumat minggu kemarin itu ada dari pertanian datang. Mereka juga meminta bantuan karena ada kekeringan ya di desa lahan pertanian di Bangka Selatan di Rias ya. Khususnya di Rias, kalau tidak salah mereka menyampaikan bahwa mereka minta bantuan lah begitu ya. Karena ini sesuai dengan kewenangan kita masih di wilayah kabupaten. Ini ke Yogyanya kami juga berkoordinasinya ke Kabupaten Bangka Selatan yang punya wilayah setempat ya. Nah, jadi nanti kalau memang kewenangannya masih di kabupaten, ini akan ditangani oleh kabupaten gitu ya. Nah, jika sudah dia merambat ke dua kabupaten misalnya, itu baru nanti ada kewenangan provinsi di situ ya. Ya, begitu. itu kalau misalnya yang terkait dengan lahan pertanian, sehingga mm-hmm. kemarin itu juga kami minta untuk dibantu oleh BPPD-nya Kabupaten Bangka Selatan untuk dikoordinasikan lebih lanjut ya terhadap kekeringan yang ada di daerah pertanian itu ya.
0: Oke. Iya. Nah, selain ini Bu, untuk kesiapan personil. Nah, ini seperti apa nih Bu? Melihat dari beberapa kabupaten, terus juga peralatan dan sarana pendukung BPBD di Provinsi Bangka Belitung hingga saat ini saat menghadapi nih bencana kebakaran di musim kemarau ini seperti apa nih Bu? Apakah masih ada beberapa peralatan yang kurang support atau mungkin SDM yang kurang gitu saking banyaknya beberapa titik yang katakan kebakaran Bu? Silakan.
1: Iya, jadi untuk personil, kalau PBBD Provinsi itu kita mempunyai 133 orang yang terdiri dari 49 orang tim reaksi cepat TRC, ini anak-anak yang akan bertugas ke lapangan yang langsung bergerak cepat ketika ada laporan ya. Kemudian di Pusdalop itu ada 5 orang yang standby juga untuk menyampaikan data dan informasi terkait cuaca ataupun apa yang akan terjadi di hari itu dan hari-hari selanjutnya gitu ya. Nah, untuk kabupaten ini juga ada di Bangka Barat itu 20 personil.

0: mobil rescue. Pangkal Pinang itu ada 90 personil dan satu unit damkar. Bangka ada 29 personil ya. Untuk yang peralatannya ini belum ada dilaporkan.
1: Oke. Ya. Untuk peralatan Ibu gimana?
0: Kalau di provinsi ini kita punya dua mobil tangki. Ya, satu unitnya masih dipinjam oleh Kabupaten Bangka Tengah, ya.
1: Tapi masih bisa ada tercover ya, Bu ya?
0: Untuk sementara bisa tercover. Tapi jika untuk melayani khusus kabupaten misalnya A, kita agak belum bisa juga kewalahan karena harus ada yang standby satu di kantor gitu ya.
1: Nah, Bu mengingat ya sudah ada beberapa titik yang katakan terjadi kebakaran. Nah, untuk kualitas udara di kita gimana nih Bu di Bangka Belitung?
0: Kalau kualitas udara, kalau asap kita belum tengok ya. Kalau asap apa namanya sampai berdampak kepada penerbangan sepertinya belum terjadi, belum sampai ke situ, makanya kita harus tetap waspada tadi ya, karena puncaknya itu nanti di bulan September, walaupun itu ibaratnya tuh ramalan, nanti katanya ramalan boleh percaya boleh tidak gitu ya, tapi ini sudah status peringatan dari BMKG bahwa Kepulauan Bangka Belitung itu kelompok 169 zona musim yang diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau pada September 2026 sehingga BMKG menetapkan untuk status waspada hingga siaga kekeringan meteorologis untuk kabupaten kota di Kepulauan Bangka Belitung dengan dominasi hari tanpa hujan sedang hingga panjang. Nah, itu kalau parameter utamanya barangkali ini karena banyak istilah daripada BMKG ya.
1: Betul.
0: Ini disebutkan bahwa ada partikel debu PM2,5 partikel dikurang 2,5 ini bahasa-bahasanya itu kan, kualitas udara di bubble saat ini kan situasi El Nino berlangsung kondisi normal sedang pada hari biasa tanpa kejadian karhutlah besar nilai ISPU di Bangka Belitung itu umumnya berkisar di angka 20-60 baik hingga sedang diapit wilayah perairan maritim yang membantu sirkulasi udara bersih. Saat terjadi kebakaran semak belukar atau lahan gambut lokal, konsentrasinya PM-nya 2,5 sekitar titik api dapat melonjak hingga skala 100-150. Ini artinya tidak sehat, terutama pada pagi hari, pada saat kelembapan udara masih menahan asap di permukaan bumi. Nah, ini apa? Ada juga penurunan risiko penurunan kualitas udara di beberapa kabupaten, seperti ada di Bangka Selatan, Bangka Tengah, kemudian Bangka Barat dan Kota Pangkal Pinang. Terlihat juga ada di Belitung dan Belitung Timur. Ini yang risiko ya untuk penurunan kualitas udara tadi wilayah-wilayah. Nah, itu yang jangan sampailah kita terjadi. Tadi kawan kami dari provinsi lain sudah mengabarkan bahwa asap sudah sampai mengganggu penerbangan. Nah, itu jangan sampai juga terjadi di kita. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi itu tadi kita memang belum pada puncaknya ya. Nah, kalau ini yang sangat kita hindari. Ya, kalau misalnya sudah banyak asap gitu ya, biasanya apakah itu kiriman dari Palembang nantinya ya semua penerbangan dan kapal-kapal itu bisa tidak jalan ya. Tidak melayani gitu.
1: Oke, siap. Baik, Bu Umi, nanti kita akan sambung kembali ya perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga untuk pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada tentu juga masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan tentu juga pendengar ya, sekarang juga sudah menunjukkan pukul 15:48 ya. Dan nanti juga di pukul 16 pendengar, kita juga akan menemani Anda dalam Warta Belajar Sumba yang tentu juga langsung dari RRI Sungai Liat. Ya, untuk Anda pendengar mungkin yang baru saja bergabung ya di kesempatan hari ini ya, terima kasih juga atas kebersamaannya. Dan kita juga masih mencoba untuk menghubungi Ibu Umi kembali ya di kesempatan sore hari ini pendengar. Untuk Anda juga kali ini kita sudah tersambung dengan Ibu Umi. Ibu Umi.
1: Iya.
0: Iya, ini okay. Di menit-menit terakhir Bu, mungkin ada himbauan ataupun pesan-pesannya untuk masyarakat ya, apalagi juga tentang terkait tadi kalau Ibu bilang puncaknya kita akan September, walaupun mungkin sekarang sudah banyak sekali terlihat ya Bu ya, kebakaran, air kekeringan ya. Terus kalau tadi Ibu bilang beda sekali dengan tahun kemarin karena kita memang ini memasuki ke El Nino gitu ya Bu ya. Jadi air-air yang biasanya dipergunakan katakan untuk membantu gitu ya Bu ya, mengisi tangki kendaraan gitu ya, terus juga untuk melakukan penyemprotan ketika apa namanya itu ketika kebakaran pun ini ternyata kolong-kolongnya sudah mengering seperti itu. Silakan Bu.
1: Iya, jadi kami berharap ya, kita ke depan ini kita kesiapsiagaan karena kita harus bisa untuk memanajemen sumber daya air. Ya, karena pengisian dan optimalisasi penampungan air embung kolong sebelum puncak kemarau September 2006 ini ya 2026 serta efisiensi lah terhadap distribusi air baku. Nah, kemudian kami juga tetap melakukan patroli terpadu karhutlah, penguatan kesiapsiagaan BPBD, TNI Polri dan Manggala Agni di titik-titik rawan pemukiman dan lahan gambut. Kemudian adaptasi sektor pertanian, penyesuaian jadwal penerapan irigasi hemat air serta paritas tanam tahan kekeringan. Kemudian edukasi dan imbauan publik, kampanye hemat air bersih serta larangan keras pembakaran sampah atau pembersihan lahan dengan api. Karena inilah yang harus kita lakukan ya untuk mitigasi dan kesiapsiagaan kita menghadapi El Nino ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentu mari kita jaga bersama, jaga hutan dan lahan Kepulauan Bangka Belitung dari ancaman kebakaran. Ya, kalau tidak kita, siapa lagi yang mau menjaga hutan dan lahan kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Oke, baik Ibu, saya akan mengulangi call centernya dulu ya Bu ya, takut salah mungkin juga untuk mengingatkan kembali untuk masyarakat jika memang terjadi kejadian kahut lantai ini bisa di 0811 7818 600. Kalau kekeringan air juga ini bisa ya Bu ya?
1: Kalau kekeringan air ya, kalau misalnya bukan kita misalnya ini, kalau kekeringan air lebih kepada untuk ke PDAM ya, sepertinya ya.
0: Okay,
1: tapi kalau misalnya memang ada permintaan, kami akan koordinasikan terlebih dahulu. Tetapi ya tentu saja itu ya, kita akan melihat seperti apa permasalahan yang terjadi. Kami juga ada di FB, ada juga di Instagram.
0: Okay, ya? Siap ya. Dan tentunya juga sangat baik sekali jika masyarakat langsung melapor langsung ya Bu ya, jika ada kejadian-kejadian seperti itu ya Bu ya. Baik, Ibu Umi terima kasih ya atas waktunya nih Bu ya di kesempatan sore hari ini. Sehat selalu Ibu.
1: Amin, sama-sama, sehat-sehat kita ya Dek.
0: Iya, ya, dan baik pendengar itu dia ya perbincangan singkat kita bersama Ibu Umi Kalsum ya, tentunya juga selaku dari Sekretaris BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga informasinya bermanfaat dan selalu mengingatkan kita ya bahwa memang kita ini nanti puncaknya September pendengar ya. Tetap berhati-hati, tetap waspada ya. Ingat tadi 42% ini di atas dikarenakan kesengajaan atau mungkin seperti membuka lahan atau bahkan dari puntung rokok pendengar ya, ini angka lumayan cukup besar sekali. Dan itu selalu mengingatkan kita ya, kalau ada yang bakar-bakar sampah atau mungkin lagi buka lahan, selalu diingatkan ya. Baik pendengar, saat lagi juga Warta Belajar Sumba akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat sore dan tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Sejarah budaya kentongan konon sebenarnya berasal dari legenda Cheng Ho dari Cina yang mengadakan perjalanan dengan misi keagamaan. Dalam perjalanan tersebut, Cheng Ho menemukan kentongan ini sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Sementara kentongan itu sendiri sudah ada sejak awal Masehi. Penemuan kentongan tersebut lalu dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Setiap daerah tentu memiliki sejarah penemuan yang berbeda dengan nilai sejarahnya yang tinggi. Di Nusa Tenggara Barat, kentongan ditemukan ketika Raja Anak Agung Gedeh Ngurah yang berkuasa sekitar abad 19 menggunakannya untuk mengumpulkan massa. Di Yogyakarta, ketika masa Kerajaan Majapahit, kentongan Kiai Gorobangsa sering digunakan sebagai pengumpul warga.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke bro, benarkan rumah ini sasarannya?
3: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
2: Oke. Orangnya bangun.
3: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
2: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
3: Ya tahulah. Aku kan perokok.
2: Sekarang kamu kok gak batuk?
3: Kan gak tidur.
2: Oh iya ya.
3: Ini mau maling apa mau ngobrol?
2: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
4: Ingat, jika ada maling, pukul kentongan 2, 2, 2. Atau pukul kentongan 2 kali berulang-ulang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ini nyoba waktu. Apa, sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal.
3: Hanya karena apa, kondisi bangunan fisik yang di ini kota baru, sekolah permanennya baru 42%.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari Berita, inilah Radio Sari Berita, inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung di wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan. Hari ini Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Naraisa. Musim kemarau memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga termasuk di daerah Bengkulu. Masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai 31 Juli mendatang. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, musim kemarau memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga termasuk di daerah Bengkulu. Berikut laporan langsung reporter Bisri Mustofa dari RRI Bengkulu.
1: Baik, pendengar di wilayah Blaja Sumba melaporkan langsung dampak musim kemarau terhadap aktivitas masyarakat di Kota Bengkulu, di mana musim kemarau yang berlangsung sejak Juni 2026 mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat terutama di sektor pertanian hingga aktivitas sehari-hari. Minimnya curah hujan menyebabkan sejumlah petani kesulitan mengolah lahan persawahan akibat terbatasnya pasokan air, sementara warga yang masih mengandalkan sumur juga mengalami penurunan debit air bersih. Salah seorang petani, Suparno, mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi petani saat ini adalah terbatasnya aliran air dari aliran air danau Dendam Tak Sudah menuju lahan persawahan. Kondisi saluran irigasi yang mengalami pendangkalan akibat pasir dan tanah juga membuat distribusi air menjadi tidak berjalan maksimal, sehingga sebagian petani mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengolah sawah. Akibat kondisi tersebut, pendengar, sebagian petani terpaksa mencari sumber air alternatif agar lahan tetap dapat ditanami. Bahkan beberapa petani memanfaatkan aliran air dari kawasan permukiman meski kondisi air yang cukup keruh dan bercampur limbah rumah tangga untuk mencegah sawah mengalami kekeringan.
2: Masalahnya air, masalahnya kan. Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ininya bawah tuh, apa sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal. Ini padahal masih dalam. Kalau dari walet itu ke sini itu dibuangi ke sana, mungkin air Dendam masih lancar ke sini. Masalahnya tinggi sini daripada sana. Ini kendalanya tidak orang itu tidak serempak turun. Masalahnya ya sekali kemarau. Keduanya air Dendam. Air Dendam itu tidak bisa masuk, soalnya itu pusatnya di sawah ini kan.
1: Selain sektor pertanian, pendengar, dampak kemarau juga dirasakan warga yang masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih. Dimana dijelaskan Saiful, salah seorang warga mengatakan bahwa debit air mulai berkurang sejak akhir Juni 2026. Bahkan kualitas air terkadang berubah menjadi keruh sehingga ia lebih sering menggunakan air PDAM untuk kebutuhan sehari-hari. Hal serupa juga disampaikan Jaya, warga kecamatan Muara Bangka Hulu yang mengaku sejak awal Juli debit air sumurnya mulai menurun, di mana kondisi tersebut membuat sejumlah aktivitas kebutuhan air terhadap rumah tangga seperti mencuci pakaian dan menyiram tanaman harus dikurangi karena ketersediaan air yang juga tidak mencukupi. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat terkait dampak El Nino di Sumatera Selatan yang tentunya juga dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Ya, saya Aldo dari Abu Sama ya. Berbicara El Nino bukan fenomena baru ya. Tapi kenapa di Sumatera Selatan masih terus ada persoalan ini? Apalagi musim kemarau sekarang. Mulai dari ancaman kebakaran hutan, petani yang kesulitan mendapatkan air ya, bahkan kualitas udara itu bisa memburuk. Nah, seharusnya kan mitigasi yang dilakukan itu jauh sebelum kondisi menjadi darurat. Jangan sampai penanganannya hanya ramai saat asap mulai muncul ya. Nah, menurut saya ini perlu langkah nyata biar tidak berulang ya.
2: Saya Ayu. Menurut saya, kualitas El Nino di Sumatera Selatan ini cukup terasa, terutama bagi para petani, karena banyak sekali sawah yang mengering, sehingga hasil panen yang didapat itu juga ikut menurun. Ditambah lagi, kabut asap akibat kebakaran lahan yang membuat kualitas udara itu jadi kurang baik dan sedikit mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Semoga ke depannya pemerintah itu bisa lebih siap mengantisipasi musim kemarau panjang seperti ini, supaya dampaknya itu bisa diminimalisir dibanding tahun-tahun sebelumnya.
3: Saya Kevin dari Sako. Menurut saya, dampak El Nino di Sumatera Selatan cukup terasa, terutama karena cuaca yang lebih panas dan berkurangnya curah hujan. Kondisi ini bisa berdampak pada ketersediaan air, pertanian dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, masyarakat perlu lebih menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan, dan waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.
0: Pendengar dari Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewaspadai segala dampak El Nino. Berikut wawancara RRI Sungai Liat dengan PLT Kepala BPBD Babel bersama Debi Nirwandi.
1: Baik pendengar dimanapun berada, kami akan melakukan wawancara dengan Kepala PLT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fenomena El Nino dan dampaknya. Baik, selamat pagi Pak Agus, seperti apa ini waspada kita terhadap dampak El Nino?
2: Ya, untuk kondisi pada bulan Juni ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk bubble sendiri, wilayah bubble ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi, sebentar saya lihat sini, untuk karhutla, ya kebakaran hutan, nah, pada kondisi kita pada bulan ini itu memang punya risiko tinggi.
3: Bulan Juli ini, Pak?
2: Untuk bulan Juli ini. Tapi di bulan Juli ini juga dari data BMKG kita juga punya potensi hujan. Jadi selain panas, hujan, pengaruh dari El Nino tadi, juga ada punya potensi hujan. Buktinya malam tadi hujan kan? Habis panas berapa hari, tahunnya hujan. Nah ini ada dua kondisi yang bertolak belakang, panas tapi ada hujan juga. Nah ini pengaruh dari apa namanya, dampak dari El Nino sepertinya.
3: Kalau dari data kita ada berapa titik hotspot, Pak, yang perlu
2: sampai bulan Juli ini ya, kalau data hotspot kita itu ada sekitar 82 hektar ya kan, mungkin sekitar 40 kejadian ya yang ada pada hari ini. Dan kejadian itu bisa berulang di tempat yang sama. Bukan berarti kejadian hanya satu kali, tapi bisa di tempat yang sama.
3: Kalau titik hotspot itu paling luas itu daerah mana, Pak?
2: Nah, kalau peta kita tuh rata-rata di wilayah pesisir barat ya.
3: Pesisir barat ini gimana, Pak?
2: Pesisir barat itu mungkin dari arah, kalau timur. Oh. Nah, ini barat. Barat itu dari arah Mentok, tembus bawah ke mungkin Tempilang, ke arah daerah Permis ya. Nah, itu daerah yang agak punya potensi, yang bukan potensi, yang hari ini terdata banyak terjadi karhutlahnya di situ, sesuai petanya.
3: Sejauh ini sudah ada berapa luasan, Pak, yang terjadi karhutlah di Bangka Belitung, Pak?
2: Kalau luasan di data kita ada sekitar 82 hektar.
3: Kebakaran hutan, itu sudah ditangani, Pak, ya?
2: Alhamdulillah yang terdata kita berarti yang sudah ditangani ya, gitu. Karena spot-spotnya kan tidak besar, artinya sampai berkelanjutan itu tidak. Jadi gitu terjadi langsung dipadamkan, gitu terjadi sudah dipadamkan.
3: Kalau dari pemicu sendiri apa sih, Pak, dari analis kita, Pak?
2: Nah ini kalau dari analisnya, ini ya karena kebakaran sudah terjadi ya kita nggak tahu apa. Tapi ada juga yang dari pembakaran sampah, ya kan, kemudian ada yang sumber apinya juga mungkin diduga ya, sedang bersilahan, gitu kan diduganya. Karena kan kita nggak dapat pelakunya siapa, gitu.
3: Oke, himbauan Pak kepada warga, Pak?
2: Ya, kami himbauan kepada warga dalam kondisi sekarang ini, karena kita musim panas sesuai dengan data kita, agar yang pertama sekali itu berhati-hatilah dengan pembakaran sampah di dalam lingkungan kita sendiri, di perumahan, kemudian juga membuka lahan, diusahakan jangan menggunakan pola pembakaran. Gitu. Karena memang membakar itu lebih gampang, pohon nggak perlu ditebang, lalat nggak perlu ditebas, tapi akibatnya mungkin bisa timbul kebakaran di lahan yang kita buka maupun tempat yang lain. Dan untuk memadamkan itu kan sulit, karena bukan di pinggir jalan, kadang-kadang masuk ke dalam hutan yang tidak ada akses jalan, gitu kira-kira. Itu himbauan kita jadi pandang masyarakat berhati-hati dengan menggunakan api dalam kehidupan sehari-harinya.
3: Kalau kekeringan ini, Pak, prediksinya sampai bulan apa kira-kira, Pak Anton?
2: Kalau saya nggak keliru baca itu sekitar masih 2 bulan ya kondisi panas ini ya.
3: Juli
2: depan ya.
3: 2 bulan depan. Itu September.
2: Iya, jadi itu harus berhati-hati kita ya. Gitu.
3: Untuk sumber air sendiri, Pak, seperti apa, Pak? Kalau kondisi 2 bulan depan, kalau dari
2: itu kan nanti ke depan dalam 2 bulan masih kalau terjadi kondisi panas ini terus terjadi, tentunya umumnya cadangan air kita pasti akan berkurang.
3: Benar.
2: Itu berkurang. Jadi masyarakat juga harus bijak lah dalam memanfaatkan sumber-sumber air yang ada di daerah. Gitu kan? Jadi jangan sampai sumber airnya tercemar, gitu kan? Karena mungkin nanti pada puncaknya musim panas tersebut sumber-sumber air yang tadinya mungkin tidak pernah kita perhatikan, itu akan menjadi justru sumber utama kita. Nah, jadi kalau sumber utamanya dicemari, otomatis kita nggak punya air bersih nantinya untuk kehidupan masyarakat kita. Okay. Nah, itu.
3: Tapi ada upaya apa, Pak, dari kita, Pak? Mungkin membantu air bersih, tahu nggak?
2: Iya, tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan kan tetap melakukan sinergitas ya, kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan kalau memang sudah terjadi kekeringan ataupun kebutuhan air bersih dari masyarakat tersebut.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan PLT Kepala BPBD Bangka Belitung terkait fenomena El Nino dan dampaknya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan mulai 31 Juli mendatang. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Berikut laporan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan semula MPLS direncanakan berlangsung pada 13 hingga 14 Juli 2026. Namun, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan menunda pelaksanaannya agar pembangunan gedung dapat diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah rakyat di Kota Baru saat ini terus dikebut. Pemerintah berharap kondisi bangunan sudah siap digunakan ketika MPLS dimulai pada akhir Juli. Ia menjelaskan, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar belum dimulai. Meski demikian, para guru tetap menjalin komunikasi dengan calon peserta didik melalui pertemuan daring untuk memberikan informasi dan menjaga semangat mereka sebelum memasuki sekolah.
2: Silakan. Sekolah rakyat itu akan dilaksanakan MPLS-nya di tanggal 13-14. Hanya karena apa kondisi bangunan fisik yang di ini Kota Baru, sekolah permanennya baru 82%, sehingga akhirnya kebijakan dari Kementerian Sosial selaku pengampu juga dengan Kementerian PU itu ditunda dengan harapan di tanggal 31 itu kondisinya sudah progres, kemajuan pembangunannya sudah bisa maksimal.
1: Aswarodi berharap pembangunan gedung dapat selesai sesuai target sehingga seluruh fasilitas siap digunakan saat tahun ajaran dimulai. Kesiapan sarana dinilai penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama. Sekolah rakyat di Lampung akan menempati gedung permanen yang sedang diselesaikan pembangunannya. Penyesuaian jadwal MPLS diharapkan memberi waktu bagi penyelesaian pembangunan sekaligus memastikan kegiatan belajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, dampak kemarau puluhan hektar sawah di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur gagal tanam padi pada musim ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Musim kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan terakhir berdampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Kaur. Kondisi ini membuat para petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Salah satu petani di Kecamatan Kelam Tengah, Teddy, mengungkapkan bahwa puluhan hektar sawah di wilayah hamparan sawah lebar, Bukit Latas, dan Senuling mengalami kekeringan parah. Yang memastikan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam padi pada musim ini. Menurut Teddy, para petani sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan untuk musim tanam. Persiapan tersebut meliputi pengelolaan lahan menggunakan traktor hingga pembibitan padi yang kini terancam sia-sia. Ia menjelaskan bahwa sumber utama irigasi yang selama ini diandalkan berasal dari aliran air Kelam. Namun debit air saat ini terus menurun drastis sehingga tidak mampu mengairi persawahan.
2: Ya, sejak kemarau yang terjadi beberapa bulan ini sangat berdampak bagi pertanian di daerah kami. Kalau kami di Kelam Tengah ini sudah sangat kekurangan air, jadi tanaman kami terutama di sawah ini sudah gagal tanam ini. Pokoknya udah banyak kerugian yang kami derita di lahan kami di Kelam Tengah ini. Hampir semua hamparan sawah di Kelam Tengah ini kurang air, karena air yang kami andalkan itu kan air Kelam, udah hampir kering, debit airnya udah sangat kecil sekali, Bu. Jadi ya kami pasrah, semoga hujannya lekas turun dan air bisa kembali mengalir sawah.
1: Kondisi ini membuat para petani tidak memiliki pilihan selain menunda bahkan membatalkan proses tanam padi musim ini. Jika keadaan ini terus berlanjut, kerugian yang dialami petani diperkirakan akan semakin besar. Para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka menginginkan solusi konkret seperti bantuan irigasi darurat atau penyediaan sumber air alternatif. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Wai Kanan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industrial Wai Kanan Estate. Bahkan proyek kawasan industri seluas 4.500 hektar ini diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi sektor agro dan pertanian. Berikut laporan dari Bayu Satria dari RRI SP Wai Kanan.
1: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan industrial Wai Kanan Estate yang diproyeksikan menjadi kawasan hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kawasan industri tersebut direncanakan mencakup lahan seluas 4.500 hektar dan mulai dikembangkan pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wai Kanan, Nur Yadin, mengatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan industri tersebut. Menurutnya, keberhasilan rencana tersebut juga bergantung pada minat investor untuk menanamkan modal di Wai Kanan. Masih menurut Nur Yadin, pemerintah daerah juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan kepada investor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menjelaskan, industrial Wai Kanan Estate direncanakan dibangun di Kecamatan Wai Tuba, tepatnya di Kampung Bukit Gemuruh dan Kampung Bukit Harapan. Lokasi tersebut dipilih sebagai kawasan pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah.
2: Kami sudah memproses semua berkas yang didiskusikan kepada kami dan kami berusaha welcome untuk memberikan kemudahan investasi di Kabupaten Wai Kanan. Karena dengan masuknya investasi itu lokasinya kan di Kecamatan Wai Tuba, di Bukit Gemuruh dan Bukit Harapan. Itu nanti diharapkan bisa memberi kontribusi kepada perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wai Kanan. Itu jadi komitmen kami memberikan kemudahan untuk investor yang akan berinvestasi di Wai Kanan, pemudahan perizinan, kemudahan yang lain sebagainya sepanjang memang semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan terpenuhi.
1: Ia juga mengatakan kawasan industri baru ini akan difokuskan pada hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kehadiran kawasan industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dirinya optimis pengembangan industrial Wai Kanan Estate dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini juga diharapkan memperkuat daya saing sektor pertanian serta mendukung visi pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan hilirisasi pangan. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya mendengar dari RRI Wai Kanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, Wakil Bupati Kerici Morrison tegaskan pembangunan Kerici berkelanjutan. Tidak ada anak emas, hilir dan mudik sama. Berikut laporan Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Wakil Bupati Kerinci Morrison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan juga merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan hingga eksekusi program pembangunan, pemerintah tidak akan pernah membedakan antara wilayah hilir maupun mudik. Langkah ini diambil untuk menepis isu-isu kesenjangan wilayah yang kerap berembus di tengah masyarakat. Menurut Morrison, strategi pemerataan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan juga penghubung desa, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Kerinci Hilir maupun mudik.
2: Bersama dengan Bupati Kerinci berupaya melaksanakan pembangunan pemerataan pembangunan. Tidak mana apakah mudik tengah tinggi, tapi adalah untuk mengisolasi kebutuhan masyarakat.
1: Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Morrison mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemuda untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika tercipta sinergi dan juga kondisi sosial yang sangat kondusif. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, realisasi program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa pada tahun 2026. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Berikut laporan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi hingga saat ini baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa di sepanjang tahun 2026. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan, pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting untuk menemukan faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru mengetahui penderita hipertensi setelah mengalami komplikasi seperti stroke. Padahal jika dideteksi lebih awal, penyakit dapat ditangani lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan.
2: CKG ini adalah bagaimana pendeteksian dini terhadap penyakit, sehingga masyarakat ini yang kan sering tuh terjadi tiba-tiba misalnya nih ada potensi sudah bergejala hipertensi tidak diketahui, tiba-tiba datang pasien kes dengan stroke. Nah itu kan dari segi pengobatan sudah payah, kemudian dari segi biaya juga tentu akan lebih besar. Nah jadi itu tujuannya kalau untuk CKG pada saat ini. Jadi sasarannya tetap dari siklus hidup ya Mbak, dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, usia produktif sampai dengan lansia.
1: Program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, usia produktif hingga lanjut usia. Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan juga menerapkan strategi jemput bola melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah, komunitas, serta berbagai organisasi masyarakat. Meski capaian saat ini telah mencapai 11,5%, Dinas Kesehatan menilai jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar target 3,7 juta jiwa dapat tercapai. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Selain tidak dipungut biaya, pemeriksaan dini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungilet Kepon Bangka Belitung. Saya Nur Raisa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Esensi buku Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Salah Asuhan adalah novel klasik Indonesia yang lahir dari kegelisahan zaman kolonial. Abdul Muiz tidak sekedar menulis kisah cinta atau konflik pribadi, tetapi menghadirkan potret masyarakat pribumi yang sedang belajar mengenal dunia modern. Melalui tokoh Hanafi, pembaca diajak masuk ke ruang batin seorang anak bangsa yang percaya bahwa kemajuan hanya bisa dicapai dengan meniru Barat sepenuhnya. Hanafi tumbuh dengan pendidikan Barat yang membuatnya cerdas, terdidik, dan merasa berbeda dari lingkungannya. Perbedaan itu pelan-pelan berubah menjadi jarak. Ia mulai memandang adat dan budaya sendiri sebagai sesuatu yang memalukan dan ketinggalan zaman. Di titik ini, konflik batin Hanafi mulai terbentuk. Ia ingin diakui sebagai bagian dari dunia modern, tetapi justru semakin jauh dari jati dirinya. Ketika Hanafi menikahi Corrie Dubuse, perempuan keturunan Eropa yang ia cintai, ia berharap pernikahan itu menjadi jembatan menuju kehidupan yang ia impikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan mereka memperlihatkan batas sosial yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Hanafi tidak sepenuhnya diterima oleh dunia Barat, dan pada saat yang sama, telah kehilangan tempat di dunia asalnya. Melalui kehancuran hidup Hanafi, Abdul Muiz menyampaikan kritik tajam tentang westernisasi tanpa pemahaman nilai, pendidikan dan modernitas. Menurut novel ini, seharusnya memperkaya cara berpikir, bukan memutus hubungan seseorang dengan akar budayanya. Salah Asuhan menegaskan bahwa kemajuan tanpa jati diri hanya akan melahirkan keterasingan. Meski ditulis puluhan tahun lalu, Salah Asuhan terasa sangat dekat dengan kehidupan hari ini. Di tengah arus globalisasi dan budaya populer, buku ini mengingatkan bahwa menjadi modern bukan soal menyerupai orang lain, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara membuka diri pada dunia dan tetap berdiri kokoh sebagai diri sendiri.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga untuk di kesempatan sore hari ini, kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Penyelidikan sengketa lahan TPU Kerabut di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gawik memicu polemik, di mana isu pemukuran makam yang beredar dibantah oleh ahli waris. Perwakilan ahli waris Rahila memastikan tidak ada niatan membongkar makam di TPU Kerabut, dan di mana juga ia masih menyayangkan masih adanya penambahan makam baru, padahal sebelumnya sudah ada imbauan dari wali kota agar tidak ada aktivitas selama hukum berjalan. Guna menjaga situasi tetap kondusif, pihak keluarga juga memilih tidak memasang plang di lahan tersebut. Dan sementara Kanit Pidsus Polresta Pangkal Pinang Ibda Riki mengatakan penyelidikan terus berlanjut, Satkres Reskrim bersama Badan Pertahanan Nasional dan pelapor telah melakukan penelitian langsung di lokasi. Sementara Camat Gabek Yudi mengatakan bahwa penelitian dilakukan BPN bertujuan mengumpulkan data dan fakta di lapangan sebagai bagian dari penyelesaian sengketa lahan antar pihak yang mengklaim memiliki dokumen kepemilikan. Pendengar,

0: kemudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ini pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Baik pendengar, kali ini kembali lagi informasi kami hadirkan. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Bangka menyiapkan sebanyak 19 atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 7 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026. Dari total atlet yang dipersiapkan, ada 12 atlet yang mendapatkan dukungan pembiayaan dari KONI Kabupaten Bangka. Sementara 7 atlet lainnya dibiayai oleh secara mandiri oleh PASI Bangka guna memperkuat peluang peraih prestasi pada ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi. Ketua PASI Kabupaten Bangka Ismir mengatakan penambahan atlet dilakukan karena cabang olahraga atletik memiliki banyak nomor pertandingan yang harus diikuti, mulai dari nomor lari hingga nomor lempar. Para pendengar, baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Esensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita.

Baik pendengar, tentunya juga tadi ada batasan jam menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kali ini waktunya saya hadirkan lagu-lagu religi. Dan nanti juga kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran yang dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Kali ini pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita rally lagu religi, kita awali dengan Nagita Slavina dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah di hari ini pekerjaan Anda, lalu juga mungkin kesehatan Anda diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, dan ada beberapa yang harus dikerjakan dan dilancarkan hari ini. Alhamdulillah. Jangan lupa selalu ucapkan Alhamdulillah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi, berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat, atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cuplikan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Ya, dan dimana pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran bersama Qori'a Zulfa Mawadah dengan surat Zukhruf ayat 17 hingga 22. Untuk informasi, beduk azan maghrib berkumandang daerah Sungai Lat dan sekitarnya pukul 18:06. Tentunya juga nanti rangkaian beduk azan maghrib berkumandang bersama muazin M. Yashir Mustafa. Pendengar, nanti juga saya akan kembali lagi menemani Anda di Bangka Belitung sore, tentunya setelah pengajian dan beduk azan maghrib. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lat.
1: Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti Warta Berita Sentral akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan beberapa kalimat inspirasi yang tentunya juga bisa memotivasi kita. Pendengar, kadang kita merasa terlambat, padahal Allah tahu timing yang paling pas untuk kita. Rencana boleh banyak, tapi semuanya hanya bisa diwujudkan kalau sudah ditakdirkan oleh Allah. Capek boleh, menyerah jangan. Dan Allah tidak akan menjanjikan hidup itu mudah, tapi dia menjanjikan dia akan selalu ada untuk kita. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, tiada habisnya. Dan tentunya juga Allah tidak membeda-bedakan manusia atas kesuksesannya. Hanya versi terbaik kita yang bisa membuat kita bahagia.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya, 62,7 juta penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibangun, baiknya sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana Pak?
23: Dari Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
1: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap. Ya, nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya ada mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, publisasi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya seseorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Kevin sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana ekspor sepak bola kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolipotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3. Kali ini pendengar, kita akan hadirkan mimbar Konghucu dengan judul Duduk Hening Praktek Pembinaan Diri dalam Agama Konghucu. Selamat mengikuti.
2: Selamat malam pendengar radio RRI Sungai Liat sekalian. Yang berbahagia dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Terimalah salam kebajikan, Wei Te Tung Tian, Sancai. Senang sekali saya, Inawati, dapat kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Konghucu. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mengulas sebuah tema yang sangat indah, relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan menjadi satu pilar penting dalam pembinaan diri umat Konghucu, yaitu Cingcu, praktik pembinaan diri dalam agama Konghucu. Di tengah riuk pikuk dunia modern yang serba cepat, seringkali pikiran kita merasa lelah, terdistraksi, dan kehilangan kedamaian batin. Lantas, bagaimana ajaran Konghucu memberikan jalan keluar untuk menata hati dan pikiran kita? Mari kita simak bersama. Pendengar yang terhormat, kata Cingcu secara harfiah terdiri dari dua kata Cing yang berarti hening, tenang atau damai, dan Cu yang berarti duduk. Secara sederhana, Cingcu sering diterjemahkan sebagai duduk hening atau meditasi khas Konghucu. Namun, Cingcu bukan sekedar duduk diam tanpa melakukan apapun. Cingcu adalah sarana bagi seorang umat Konghucu untuk mengembalikan watak sejati, Sing, yang telah dikaruniakan oleh Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Kitab Taswe, Ajaran Besar, Bab Utama, ayat kedua, Nabi Kungce bersabda, tahu berhenti, maka ada ketetapan hati. Setelah ada ketetapan hati, barulah dapat tenang. Setelah tenang, barulah dapat damai. Setelah damai, barulah dapat berpikir dengan jernih. Dan setelah berpikir dengan jernih, barulah dapat mencapai cita-cita. Ayat ini sebagai fondasi utama dari praktik Cingcu. Dimulai dari kata berhenti. Berhenti sejenak dari segala keraguan, khawatiran, dan ambisi liar duniawi. Ketika kita mau berhenti, hati kita menjadi tetap. Dari hati yang tetap, lahirlah ketenangan. Ketenangan membawa kedamaian. Dalam kedamaian, kita mampu berpikir jernih, dan akhirnya kita bisa mencapai jalan suci pembinaan diri yang sejati. Cingcu adalah momen untuk menyelaraskan kembali qi, energi kehidupan, dan menenangkan xin, hati dan pikiran, agar senantiasa dalam jalan tao. Pendengar yang beriman, mengapa pembinaan diri itu begitu penting? Dalam ajaran Konghucu, pembinaan diri adalah akar dari segala hal. Sebelum kita menata keluarga, menata masyarakat, atau membawa perdamaian bagi dunia, kita harus terlebih dahulu menata diri sendiri. Ketika duduk hening, Cingcu, kita melakukan introspeksi diri yang mendalam. Kita melihat ke dalam. Yang pertama, apakah ucapan dan tindakan kita hari ini sudah sesuai dengan kebajikan, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan? Apakah ada emosi seperti amarah, kesombongan, atau iri hati yang menguasai dada kita? Nabi Kungce mengajarkan bahwa watak sejati manusia pada dasarnya adalah fitrah suci yang baik. Namun, seperti cermin yang diterpa debu jalanan, hati manusia bisa tertutup oleh nafsu dan godaan keduniawian. Cingcu bertindak sebagai kain pembersih yang menyapu debu-debu tersebut, sehingga cahaya kebaikan dalam diri kita bisa kembali memancar. Secara praktik, Cingcu membantu kita mengendalikan emosi sebelum emosi itu meledak. Dalam Kitab Chongyong disebutkan, keadaan sebelum gembira, marah, sedih, atau senang timbul disebut chong, tengah atau keseimbangan. Ketika perasaan itu timbul dan tetap mengindahkan batas-batas tengah, itulah yang disebut He, harmoni. Melalui duduk hening, kita melatih diri agar tidak mudah goyah oleh gejolak emosi. Lantas, bagaimana cara kita mempraktikkan cikcuo dalam kehidupan sehari-hari? Tidak rumit, pendengar sekalian. Anda bisa melakukan setiap pagi setelah bangun tidur atau malam hari sebelum beristirahat. Cukup selama 10 hingga 20 menit, berikut beberapa langkah sederhana untuk melakukan cikcuo. Yang pertama, atur dulu posisi duduk. Duduk dengan tegak, namun rileks di atas kursi atau bersila di lantai. Usahakan tulang punggung lurus, bahu rileks, dan kepala tegak, seraya menjaga pandangan sedikit tertunduk ke bawah secara alami. Atur pernapasan. Tarik nafas perlahan melalui hidung, rasakan udara mengisi perut, lalu hembuskan perlahan, biarkan irama nafas mengalir secara alami dan teratur. Pusatkan pikiran dan hati. Lepaskan sejenak beban pikiran, tugas pekerjaan, maupun kepenatan. Bawa pikiran kembali ke saat ini, di sini, dan sekarang. Anda dapat memfokuskan pikiran pada doa, kalimat kitab suci, atau menghayati rasa syukur atas karunia Tian. Kemudian, introspeksi diri dengan kebajikan. Hayati sifat-sifat kebajikan, maafkanlah kesalahan orang lain, dan akui kesalahan diri sendiri dengan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik besok. Pendengar sekalian yang berbahagia, duduk hening atau kita sebut dengan cingcuo bukanlah bentuk melarikan diri dari kenyataan.

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Ya Tiam, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan mulia, Nabi Agung Kung Che dipemuliakanlah. Tiam, bimbinglah kami agar senantiasa mampu menjaga ketenangan hati dan pikiran kami di tengah gelombang kehidupan. Berikanlah kami kekuatan untuk terus membina diri, menegakkan kebajikan, dan memancarkan kasih sayang kepada sesama. Semoga kedamaian dan keharmonisan senantiasa meliputi dunia ini. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu Te, San Cai. Saya Inawati mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar sekalian. Sampai jumpa dalam program Mimbar Agama Konghucu selanjutnya. Terimalah salam.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Dan pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Gempa bumi dengan berkekuatan 2,1 magnitudo melanda Kabupaten Jembaran, Bali hari ini. Ya, dan bahkan pendengar, menurut BMKG, ini lokasi gempa berada di mana juga 5 km barat laut dan kedalamannya tercatat 104 km di bawah permukaan. Namun BMKG juga sudah memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. BMKG juga menyebutkan informasi awal mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih bisa berubah dengan pembaharuan hasil analisis. Baik pendengar, itu dia informasinya. Dan tentunya juga saat lagi pukul 8 malam di Bangka Belitung Malam ada rekan Rita Kurniawan dengan ragam program tentunya akan dihadirkan untuk Anda. Saya Nora Isa bersama tim Kerabat Kerja juga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, selamat mengikuti acara-acara selanjutnya.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: 1.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari,
3: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku. Atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga. Agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita. Bukan pada beton atau batu yang kita bangun. Tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Bersama saya Reta menemani Anda bersama Bang Kabditung malam hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di awal jumpa kita, kami hadirkan untuk Anda dalam program kita Lestari Alamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali dalam program Lestari Alamku. Edisi hari ini hari Selasa di 28 Juli 2026. Dan pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir narasumber kita ya. Ada yang rombongan, tapi tetap yang jadi narasumber kita ada dua. Dan satu mungkin sudah sangat Anda kenal ya, narasumber kita untuk malam hari ini. Dan pendengar, malam hari ini kita akan berbicara terkait topik kita, optimalisasi sumber daya alam. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama ada Pak Yuli Tulistianto SE, penggiat lingkungan, atau mungkin akrabnya kita panggil Pak Tulis ya. Pak Tulis, apa kabar? Assalamualaikum. Iya, kabar baik ya Pak Tulis ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, kemudian narasumber kita kedua ini ada narasumber kita jauh-jauh mungkin ya dari Yogyakarta gitu ya. Ini sedang melaksanakan program KKN begitu?
1: Betul.
0: Di Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka. Dan yang pastinya saya sapa narasumber kita ada Bintang Listian Ramadan. Apa kabar? Selamat malam.
2: Selamat malam Ibu, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Kabar baik ya, oke. Kemudian narasumber kita kedua ada Mujadid Aska Fikri gitu ya. Baik, selamat malam.
3: Selamat malam Ibu.
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah baik. Oke, nah malam hari ini kita akan ngobrol topik kita terkait optimalisasi sumber daya alam. Karena ketika berbicara potensi sumber daya alam, itu setiap daerah tuh punya potensinya yang harus dikembangkan. Dan ini mungkin gak sendiri gitu ya, butuh koordinasi dari pihak-pihak terkait, masyarakat. Dan tentunya ketika melakukan optimalisasi, dampak lingkungan juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan. Nah, kita akan bincang bersama Pak Tulis terlebih dahulu. Saya ke Pak Tulis dulu ya, adik-adik ya. Oke, baik. Pak Tulis, mengangkat tema kita kayaknya agak ini ya, tema hari ini agak beda gitu ya. Optimalisasi sumber daya alam. Kenapa bisa mengangkat masalah itu, Pak Tulis? Boleh, silakan.
1: Sedikit hype ya.
0: Iya, oke, baik. Boleh Pak Tulis, silakan.
1: Langsungnya
0: mahasiswa.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, Mbak Reta, selamat malam dan semangat pagi buat sahabat alam dimanapun berada. Saya menyapa dulu saudara saya jauh banget nih.
0: Oke, okay, silakan.
1: Saya kalau siaran Pak Tulis saya kok nggak disapa gitu.
0: Di mana tuh?
1: Yang di Bangka Selatan.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: baik.
1: Buat Bung Lim Bangka Selatan dan Pak Papua Barat, Pak Sulaiman ya, yang rajin itu juga. Kenapa ini diangkat dan cukup menarik Mbak Reta ya? Jadi karena begini Mbak Reta, konteks awal sebetulnya ya ada sedikit irisan dengan rangkaian kemarin tanggal 27 Juli itu merupakan
0: mangrove.
1: Bukan mangrove tanggal 26.
0: 26 oke. Okay.
1: Tanggal 27 Juli hari sungai.
0: Ah oke.
1: Okay. Ini mangrove dan sungai kita kolaborasikan dengan keberadaan adik-adik saat
0: KKN
1: ini
0: ya.
1: Karena lokasi itu ada di mereka semua. Nah, hari ini kita angkat. Ya. Jadi sumber daya lokalnya kita angkat di sana. Apa yang akan kita kembangkan harus dioptimalkan. Namun bicara optimalisasi sumber daya alam ini dalam konteks sumber daya alam lokal ya, yang akan kita bahas nanti, ini tetap menganut dua prinsip dan ada mekanismenya seperti apa.
0: Okay.
1: Namun yang paling mendasar adalah tetap mengacu kegiatan yang ramah lingkungan dan sustainable. Ini satu apa ya, benang merah yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan optimalisasi tanpa mengacu kepada kaidah itu, nanti akan adanya akan terjadi eksplorasi secara sporadis. Nah, ini yang harus kita angkat malam hari ini. Bagaimana nanti teman-teman dari ada Bang Bintang, ada Bang Fikri ya. Bang kalau di Bangka ya.
0: Baik.
1: Kalau kita di sana emas gitu ya.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Jadi mari kita gali karena di Bukit Layang ini potensinya luar biasa.
0: Betul.
1: Sungainya di situ akan bicara sungai dan bicara mangrove. Okay. Karena mangrovenya di hilir ya, itu di dekat jembatan Primping sampai ke Muara, itu mangrovenya cukup bagus dan mungkin mereka kemarin menanam. Nah, kenapa harus menanam mangrove? Untuk apa nanam mangrove? Jadi itu Mbak Rita. Jadi kata kuncinya adalah kita mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada untuk kemakmuran masyarakat sekitar. Betul. Dengan tidak dengan tidak mengurangi apa tidak menyalahi kaidah-kaidah lingkungan dalam hal ini bagaimana kita berperilaku arif pada alam karena alam tempat sumber kehidupan kita. Betul. Dan bersifat berkelanjutan. Betul. Jadi jangan sama hanya berhenti di situ. Kalau berhenti di situ udah mengeksplorasi selesai. Ya, okay. Nanti kita angkat dari bermuara dari sungai saja bisa, nanti mangrovenya bisa diangkat. Karena dua hari itu berdekatan dan itu memang kita angkat hari ini.
0: Betul, baik, ya, oke. Okay.
1: Gitu Mbak Rita ya.
0: Baik, itu jadi ya sekilas dari tema kita ya. Untuk hari ini ya Pak Tulis ya. Ya, saya ke adik-adik UGM nih, ada Bintang dan Fikri. Bintang atau Fikri silakan menjawab. Ini kan kalau saya enggak salah ya, Pak Tulis ya, Bukit Layang ini menjadi salah satu tempat yang mungkin sering ya tujuan KKN dari UGM gitu.
1: Tidak sering. Baru dua,
0: baru dua kali ya, oke, okay, berarti dua kali ya. Nah, kedua kali artinya mungkin ada sesuatu gitu ya yang menarik gitu. Nah, boleh tahu nggak nih kira-kira kenapa pilih Bukit Layang?
2: Oke, okay, Bintang. Baik. Mungkin saya izin menjawab ya.
0: Boleh, silakan.
2: Rita, kenapa kami pada tahun kedua ini karena di Bukit Layang itu baru dua tahun.
0: Tahun
2: pertama kemarin sebagai pionirnya lah.
0: Oke, okay, mungkin belum selesai ya gitu ya.
2: Betul, betul.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari kakak-kakak tingkat itu sebagai pionirnya. Ternyata di Desa Bukit Layang memiliki banyak potensi alamnya. Tetapi belum masih bisa dikulik karena pada tahun pertama. Karena dari tahun pertama itu adanya observasi lingkungan dan juga observasi sosialnya, maka muncullah beberapa sumber daya alam yang dapat dioptimalisasikan lagi. Okay. Makanya kenapa judul malam hari ini sangat relevan dengan tema KKN kami. Karena tema KKN kami mengangkat terkait optimalisasi sumber daya lokal. Jadi kan kalau KKN cuma 50 hari itu cukup kurang nih, Mbak Rita.
0: Okay, benar.
2: Karena pada tahun lalu fokusnya hanya untuk mencari tahu potensinya. Nah, makanya pada tahun kali ini kami mengusahakan untuk mengoptimalisasikan lah potensi sumber daya alamnya. Yang dimana kenapa sih Bukit Layang itu pasti menjadi pertanyaan. Bener. Mbak Rita juga.
0: Karena Bapak banyak Tulis ya sih. Kalau lokasi yang lain mungkin ya Pak Tulis ya untuk di Bangka Belitung ya.
2: Betul, okay. betul. Karena pastinya biasanya kalau tempat-tempat KKN itu hanya mengangkat pariwisata, baik pantai dan sebagainya. Ternyata kami melihat bahkan di tengah perkebunan itu bisa menjadi objek wisata juga kalau kita membahas terkait sungai. Nah, karena sungai di Desa Bukit Layang itu menjadi kami melihat itu menjadi potensi pariwisata yang sangat tinggi. Jadi kami melihat ternyata Desa Bukit Layang yang mungkin orang hanya lewat saja biasanya begitu dari sungai lihat ke Bakem. Ternyata di tengah-tengah itu ada banyak sumber daya alamnya. Yang mungkin yang teman-teman tahu juga hanya di bidang perkebunan sawitnya saja.
0: Iya.
2: Tetapi kalau dikulik lebih dalam lagi, dioptimalkan lagi, ternyata banyak lebih dalam lagi ada sungainya nih. Sungainya bisa jadi objek pariwisata, kemudian bisa menjadi juga tempat untuk perikanannya. Karena saya dari bidang perikanan sendiri. Dan juga mangrove itu sendiri selain untuk pencegah abrasi, ternyata itu bisa menjadi bahan yang bermanfaat seperti itu. Makanya teman-teman KKN mengulik lebih dalam nih apa aja potensi sumber daya lokalnya, sumber daya alamnya yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi sudah dikulik dan ternyata banyak ya sumber daya alam yang bisa dikembangkan di situ. Oke, dan ini mungkin sejalan dengan program-program yang kalian lakukan gitu. Nah, mungkin bisa spill sedikit nih program-programnya apa aja ketika berbicara dengan adanya sumber daya alam kemudian dikaitkan dengan optimalisasi tadi. Bisa Fikri, bisa Bintang, boleh kan?
3: Oke, baik Ibu, mungkin izin menjelaskan ya. Berawal dari tahun lalu memang bisa dibilang pionirnya KKN di Desa Bukit Layang. Jadi kita sebagai adik tingkat itu dikenalkan lebih dalam lagi apa aja potensinya, apa aja masalahnya yang memang harus evaluasi dari tahun lalu dan perlu kita kembangkan. Nah, berangkat dari masalah mungkin dan juga potensi yang ada di Desa Bukit Layang itu salah satunya mungkin perkebunan sawit. Nah, dari potensi tersebut juga ada memang masalahnya itu limbahnya yang memang kurang teroptimalisasi. Nah, kami mahasiswa dari klaster sains dan teknologi juga mengusulkan dan juga membuat program kerja itu bernama BRIKI atau itu kami berusaha mengolah limbah dan cangkang sawit itu menjadi biochar melalui teknologi pyrolisis. Nah itu kami berusaha olah limbah tandan sawit itu dengan pembakaran gas yang sangat tinggi, minim oksigen, sehingga menghasilkan arang yang memang bernilai manfaat dan juga bernilai ekonomi. Kemudian dari masalah dari potensi-potensi yang ada di Desa Bukit Layang juga berusaha kita kembangkan. Salah satunya mungkin kalau orang mengenal, mendengar kata Desa Bukit Layang itu bisa orang juga tahu dengan kekayaan apa, kekayaan biotanya yaitu udang satang. Bener. Itu berada di khususnya di Sungai Air Layang. Hmm. Nah, di Sungai Air Layang itu memang banyak sekali udang satang, namun berangkat dari hasil observasi mungkin bisa dibilang tahun lalu yang di apa diinformasikan ke kita bahwasanya di sana memang kaya dengan udang satang, namun mungkin habitat aslinya di sana itu mungkin bisa dibilang akar-akar mangrove-nya itu atau itu menjadi khas atau menjadi tempat tinggalnya biota-biota khas yang ada di Desa Bukit Layang itu memang sangat sekarang udah sangat minim. Sehingga kemarin kita berusaha untuk mengembalikan habitat aslinya, dan selain menjaga abrasi dari sungai dan menjaga garis sungai itu dari pasang, kemudian kita juga berusaha agar biota-biota ini tidak punah gitu di Desa Bukit Layang, karena memang ini sangat potensial sekali dan juga sangat bernilai ekonomi yang tinggi gitu. Okay. Ini seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini menarik ya Pak Tulis ya. Ada satu program tadi limbah sawit yang dioptimalkan begitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan lingkungan dan ketika berbicara limbah sawit kan bukan hanya di Bukit Layang gitu, banyak ya Pak Tulis ya. Nah, tanggapan Pak Tulis seperti apa?
1: Oke, terima kasih Mbak Reta. Jadi, ini menarik. Makanya di Bukit Layang itu Mbak Reta, karena sekarang bukan Bukit Layang aja ya.
0: Iya.
1: Satu wilayah yang sekarang sudah hutannya bukan hutan, hutan lagi ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan monokultur ya, sawit yang ada, limbahnya gitu aja. Tapi oke lah, sekarang udah hampir 5 tahun belakangan cangkangnya dipres jadi untuk pupuk kembali. Namun dengan metode pyrolisis ini teman-teman dari KKN UGM saya juga pesan juga sama yang tahun lalu, tolong ini disampaikan hasilnya. Karena kembali ke Tambak Reta, bukan Bukit Layang, bisa diimplementasikan ke beberapa desa lainnya. Karena jujur saja, hutan kita yang dulu, nah dulu ceritanya saya ke Bangka, hutan kita masih ya cukup bagus. Sekarang tinggal sekian persen hutan, tapi tetap hijau, tapi tumbuhan sawit. Kita tidak boleh mengejat ya bahwa ini bla-bla-bla. Itu ada regulasi jelas ya, mana zona untuk perkebunan dan sebagainya itu udah. Tapi kita yang cerdas, kita yang mengetahui ada apa di sana, kan begitu ya?
3: Betul.
1: Nah, jadi ada apa di sana? Wah, banyaknya hasil ini hasil diolah kembali.
0: Iya.
1: Banyak. Jadi baik dari sektor perkebunannya, sektor perairannya ya, dengan biota air di Sungai Bukit Layang itu. Wah, kalau dapat kakak putihnya luar biasa.
0: Oke. Iya, tadi disenggol juga udang satang gitu. Batu udah coba udang satang.
1: Tetapi tadi itu. Tapi ini yang mereka kemarin Mbak Reta juga seperti yang dulu ya. Kita desain juga lah. Bukan kita, maaf, tapi karena bincang-bincang. Jadi jangan sampai diambil, dapat langsung dijual.
0: Iya.
1: Harus. Ah, ini kan harus ya. Inilah butuhnya anak-anak muda kita yang smart. Diapain dong? Agar mendapat value added, jadi ada nilai tambah tersendiri.
0: Iya.
1: Ya. Baik. Kalau hanya dijual mungkin 60.000.
3: Betul.
1: Satu udang satang, satu kilo mungkin ya. 100 sekarang ya.
0: Iya.
1: Tapi begitu 100, kita disuguin satu udang satang bisa makan 225.000 mbak.
0: Ah gitu.
1: Iya. Ya. Tapi dengan suguhan yang menarik dan itu mendapat nilai tambah tersendiri kan.
0: Betul. Iya.
1: Silakan nanti di bagaimana yang ada di sana boleh dengan cangkangnya diolah kembali di apa ya, kan cukup banyak ya.
3: Betul.
1: Ada yang dari mesin ya, dari kimia segala ya.
3: Betul.
1: Ini banyak kolaborasi yang cukup baik.
0: Oke, okay, baik.
1: Tinggal lagi nanti desa itu mau tidak oleh-oleh yang dibuat anak ini
0: dikembangkan
1: karena cukup banyak yang belum
0: potensinya gitu ya,
1: yang belum diolah kembali gitu.
0: Iya, baik. Walaupun tadi awalnya
1: sayang, mereka sudah berpikir banyak loh Mbak Reta ya, mendesain bla bla bla bla, selesai KKN hanya dokumen menjadi dokumen saja.
0: Nah itu kebanyakan kayak gitu ya. Walaupun tadi ya Pak ya, ini mungkin baru habitatnya tadi ya, yang menjadi apa salah satu program gitu ya. Dengan kegiatan ada penanaman mangrove juga mungkin.
1: Betul.
0: Oke, ini sudah dilaksanakan.
3: Sudah dilaksanakan.
0: Kemarin. Ada berapa banyak ini?
3: Ada 1.200 bibit.
0: Udah ditanam semua.
3: Udah
0: ya?
3: Ditanam semua.
0: Oke, semoga nanti kan ini hanya 50 hari ya KKN-nya.
3: Betul.
0: Keberlanjutannya yang kita tunggu ya. Gitu ya Pak Tulis ya.
1: Jadi gini Mbak Retas, bicara keberlanjutan, lo adik-adik kan 50 hari. Siapa yang ada di sana dong?
0: Nah, ini. Betul.
1: Jadi jangan pandai, sangat banyak orang pandai menanam tapi sangat banyak yang tidak pandai. Sangat sangat banyak sekali yang tidak pandai untuk merawat.
0: Benar gitu. Banget.
1: Bisa okay. Menanam tidak. Ini yang saya agak sedikit sesalkan. Jadi sudah ditanam, ayo Mbok Yahoi ini dipelihara dong. Anda yang akan mendapat hasilnya, bukan si Fikri sama Bintang mendapat hasilnya kan. Begitu bakaunya naik bagus ya, biotanya berkembang biak di sana, masyarakat sekitar menikmati. Ayo dijaga.
0: Oke.
1: Kami harapkan gitu Mbak.
0: Baik, ini ada telepon dan juga WA. Kita ke penelpon dulu ya. Ingin gabung bersama kita untuk malam hari ini ya. Ada Bung Ramadan ini di Papua Barat Daya ya. Halo Bung Ramadan, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Wah, ini nggak ada suaranya ini ya. Oke, Bung Ramadan, halo.
4: Iya.
0: Iya. Oke, clear. Boleh.
4: Maaf ya ada.
0: Iya.
4: Iya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Pak Tulus sama ya, ada ini ya.
0: KKN UGM.
4: Iya. Dari mana UGM?
1: Iya.
0: Iya, dari UGM.
4: Oh iya iya. Selamat ini ya, mendapat mencari ilmu dan mendapatkan
1: hal yang baru ya.
4: Hal baru mendapatkan untuk IPK nanti ya.
0: Amin.
4: Ini tentang apa alam ya? Saya belum baru monitor.
0: Iya, benar.
4: Ya, jadi pertanyaan saya kan dari lalu Pak Tulis kan sudah menjawab beberapa hal ya tentang lingkungan hidup, sampah dan lain-lain itu ya waktu 3R yang saya tanya ya. Nah, sekarang masalahnya kan lain lagi. Ini kan wis anak-anak KKN ya untuk di alam terbuka ya, wisata ya gitu kayak. Yang saya mau tanya, apakah tidak berniat membuat satu dokumenter atau sinetron lah, sinetron. Kan bisa di apa komersilkan atau di expo atau dipamerkan nanti pada pameran pembangunan daerah kan bisa, atau juga di perpustakaan di kampus atau di atau mungkin di medsos, di mana saja lah yang jadi ada punya nilai tambah tentang lingkungan hidup, tentang mungkin apa itu pariwisata dan sebagainya kan, untuk kearifan lokal dan lain-lain. Nah kalau pertanyaan saya sekarang, kalau kira-kira kalau dibuat sinetron, kalau untuk Pak Tulus, judul apa yang cocok untuk sinetron tersebut yang sekarang dikatakan. Terus untuk mahasiswa juga, kalau mahasiswa ini kira-kira sinetronnya apa? Kalau menurut mahasiswa masing-masing ya, kira-kira punya judul apa?
0: Oh, dibuat dokumenter. Ya.
4: Siapa tahu bisa kita nonton di televisi.
1: Iya. Nah, mudah-mudahan
0: bisa di share di YouTube nanti.
4: Lama-lama jadi artis sekaligus berhasil dari terbaik kan. Iya, semua jadi artis.
1: Iya, terima kasih Pak Ramadan.
4: Pejabat dan mahasiswa sekaligus jadi artis.
0: Oke, baik, terima kasih.
4: Begitu, makasih banyak ya.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Ramadan ya, udah gembur sama kita. Boleh mungkin ya?
1: Iya.
0: Ini tawaran
1: ya, simpel gitu, Pak Ramadan ya. Saya kasih judul Pak Ramadan, menapak hari ini untuk hari esok yang lebih baik.
0: Itu dari Pak Tulis, dari Bintang dan Fikri. Kira-kira ini tawaran gitu, bukan tawaran, tantangan ya Pak Tulis.
1: Tapi sebetulnya ya, Bung Ramadan betul. Mereka-mereka ini tetap punya dokumentasi ya, dalam bentuk pasti. Ya pasti itu ya. Tetapi mungkin dengan versi mereka, versinya anak muda, mungkin dari kalangan akademik ada apa koridor tertentu, betul, yang tidak boleh, betul, mereka yang harus mereka patuhi.
0: Baik.
1: Biasanya begitu.
0: Boleh. Tapi ingin menanggapi silakan.
1: Silakan.
0: Dari Pak Ramadan tadi gitu ya.
3: Oke. Mungkin tadi kalau bertanya terkait dari KKN kami, kemudian dari keresahan lain sebagainya untuk judul sebuah dokumenter seperti itu. Mungkin karena kami berangkat dari keresahan, mungkin kalau dari saya berangkat dari keresahan untuk cahaya ke depan seperti
1: keren boleh
0: oke, Fikri
3: ya, mungkin dari saya sebenarnya simple aja, gimana dari sebuah film yang insyaallah mungkin bisa saja kita buat
0: sebenarnya,
3: bisa ditampilkan di festival kita nantinya itu. Rencananya pengen menonjolkan potensi yang ada dan dengan keberlanjutannya serta komitmen desa untuk melanjutkannya.
0: Oke, baik. Itu ya Pak Ramadan ya, terima kasih sudah bersama kita. Ini ada WA juga, kita langsung sampaikan ya Pak Tulis ya. Dan kita juga mengundang pendengar yang lain ingin gabung. Pendengar Anda bisa gabung sama kami di 94301 0811 7179 111. Ini dari Bung Dian di Sungai Liat ya. Katanya kalau nggak salah Bukit Layang sudah beberapa kali dilakukan

0: fokus pada program kerja. Program kerja itu berhasil bukan dari kami, tetapi bagaimana masyarakat itu mengelola program kerja kami untuk kedepannya tetap selalu ada. Nah, yang bisa saya berikan contoh keberlanjutan dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang yaitu ada di budidaya ikan dalam ember atau aquaponik sederhana, yang dimana itu sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat dari kelompok nelayan, dan juga pastinya itu tidak boleh berhenti pada tahun kami. Maka dari itu tahun kami juga mengenalkan aquaponik lebih advance-nya lagi, yaitu menggunakan hidroponik dan bawahnya ada aquaponik. Itu contoh keberlanjutan dari bidang pertanian juga perikanan. Kemudian ada juga tahun lalu itu mengenalkan sungai nih. Sungai baru dibuka lembaran baru pada tahun lalu, hanya untuk pariwisata. Tetapi pada tahun kali ini kami berfokus nih, ternyata mangrove itu tidak hanya untuk tempat alam saja, tetapi masyarakat tuh bisa memanfaatkan seperti itu. Contohnya seperti limbah batang yang sudah rapuh, sudah jatuh ke tanah, itu kami manfaatkan kembali untuk pewarna alam di batik kami. Jadi kami mengangkat pewarna, membuat batik, kami mengajari ibu-ibu PKK untuk membuat batik, tetapi menggunakan pewarna alam dengan batang mangrove seperti itu. Kemudian betul yang dikatakan Bapak Tulis tadi, bahwasanya pada saat sekarang permasalahannya itu tidak adanya diversifikasi produk, hanya dijual mentah, dijual fresh, jadi harganya mungkin kalau di Jakarta, di Jogja itu lebih mahal, tetapi kenapa di sini sebagai apa ya, gudangnya potensi alam, kok harganya segitu. Makanya dari keresahan kami, ternyata udang bisa diolah menjadi zero waste dari dagingnya, kemudian dari kulitnya, itu bisa diolah untuk masyarakat meningkatkan ekonominya lagi. Di sini membuka pandangan masyarakat, ternyata banyak loh hal-hal kecil yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi seperti itu.
1: Oke, Fikri ingin menambahkan?
2: Mungkin izin menambahkan ya, terkait keberlanjutan tadi, mungkin dari tahun lalu, mungkin dari khususnya dari klaster saya sendiri, itu klaster sains dan teknologi, memang kami sendiri di tim ini, tahun ini ada 8 orang dari berbagai program studi. Itu mungkin hal kecilnya saja dan menjadi proker unggulan di tim kami itu. Tahun lalu prokernya itu ada pengadaan tempat sampah yang memang menjadi masalah juga di sana. Nah, mungkin tahun ini saya bersama rekan-rekan di tim KKN Bakam Bercerita itu berusaha mengoptimalkan sumber daya dengan membangun tempat pembuangan sampah terpadu TPST itu dari bambu lokal yang memang ada di sana. Nah, itu kami ambil bambunya, kemudian kami olah menjadi bangunan itu TPST dengan ukuran 3x3. Nah, enggak hanya TPST, di sana juga tentunya ada pengolahan-pengolahan terpadu di mana sampah yang memang dahulunya kebiasaan masyarakat dari tahun ke tahun itu selalu dibuang di belakang rumah, dibakar secara terbuka. Nah, kami bangun satu TPST dengan master plan kedepannya, dengan master plan yang memang khusus dibuat pemerintah desa dan juga pengelola. Kemudian TPST yang memang sekarang kami buat ini, di dalamnya ada pupuk komposnya, kemudian ada magotnya, di mana sampah-sampah yang dikelola oleh masyarakat itu dipilah dulu, sampah-sampah organiknya itu digunakan oleh magot, dan hasil dari magotnya itu bisa menjadi pupuk, dan juga magotnya juga bisa menjadi pakan ayam, bebek, pakan ikan juga. Nah, kemudian juga di samping TPST-nya juga kita bangun insinerator itu untuk pembakaran sampah memang yang tidak sampah-sampah yang memang tidak bisa terurai, itu memang harus dibakar. Dan kami buat insinerator satu yang menghasilkan asap yang minim, sehingga sampah-sampah itu memang dapat, volumenya dapat terkurang. Nah, namun mungkin kita hanya bikin satu saja sebagai, mungkin istilahnya sebagai contoh.
1: Contoh ya.
2: Nah, itu kami bikin master plan kedepannya, dan juga kami bikin kesesuaian, kebetulan saya dari program studi geografi, kami bikin kesesuaian lahan untuk pembangunan TPST di Desa Beitayang, di mana mana saja lahan-lahan yang memang bisa dibangun untuk TPS desa ini, karena memang tidak ada sama sekali. Nah, kami bikinlah itu dengan juga master plan-nya, kami berikan ke desa, dan kami memohon dan meminta komitmen dari pemerintah desa untuk dibangun selanjutnya. Jadi enggak hanya satu aja. Baik. Jadi kami sudah bikinkan master plan-nya, kami sudah bikin peta kesesuaian lahannya, di mana-mana saja lokasinya yang bisa dibangun berdasarkan

0: sistem informasi geografis dan juga parameter-parameter yang memang sudah dipikirkan dan sudah reliable secara akademis. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya desa ini dapat melanjutkan atau yeah. dapat membangun kembali
1: so. Yeah, seperti right. itu. Bang. Jadi kembali ke desanya melanjutkan atau yeah. enggak ya? Karena programnya bagus-bagus semua gitu. Kalau masalah sampah ini kan mungkin tadi ya Pak dosen enggak hanya Bukit Layang gitu masih menjadi permasalahan yeah. gitu ya untuk
2: Bangka Belitung ya. Tekankan dari awal tadi. Jangan dokumen hanya tinggal dokumen saja.
1: Iya, benar.
2: Tapi bentuk implementasinya yang paling
1: dasar. Iya.
2: Yang tapi, dibangun adalah bentuk kolaborasi desa dengan beberapa stakeholder lain di sekitarnya.
1: DLH juga bisa masuk gitu ya Pak Tulis ya. Tapi selama ini welcome ya dengan program-program yang sudah dilaksanakan gitu ya dari pihak desa ya.
3: Alhamdulillah mendukung welcome. Ya. Pastinya.
1: Jadi mendukung. Nanti akan ada keberlanjutan lagi ya untuk master plan-nya udah dibuat tadi yang terkait sampah tadi gitu.
3: Sudah.
1: Oke, baik. Kita harapkan itu ada keberlanjutan dan ini menjadi salah satu proyek-proyek juga untuk di Bukit Layang Pak Tulis ya.
2: Iya.
1: Bisa ke desa lain juga nanti
2: tentunya
1: ya.
2: Tentunya begitu.
1: Oke, kita kepada telepon dulu okay. Pak Tulis. Baik. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Terputus ya. Baik, boleh untuk Anda ingin gabung sama kami 94301 kita juga udah terima WA kembali Pak Tulis. Dari pendengar kita bisa ditanggapi ya.
2: Ya,
1: oke, okay, baik. Ini dari pendengar kita dari Pak Iwan di Sungaliat. Katanya optimalisasi alam salah satunya adalah akses jalan dan sarana prasarana. Sehingga dengan boomingnya akan akses hingga ada rasa sayang dan cinta terhadap menjaga lingkungan sungai. Bagaimana teman-teman KKN melihat itu? Ini ada dua pertanyaan. Kemudian limbah kering maupun basah pabrik sawit dari awal pembukaan pabrik sudah dimanfaatkan. Cuma semua pasti ada sebab akibat untuk dioptimalkan oleh masyarakat petani dan pekebun. Pasti yang utama karena harga beli limbah tersebut dari pabrik mungkin ada harganya. Oke, baik. Ingin menanggapi silakan Bintang Fikri atau mungkin dari Pak Tulus juga nanti bisa menambahkan juga boleh silakan dari Pak Iwan juga lihat silakan
0: baik mungkin terkait sarana prasarana akses ya
1: iya dari... terutama ini untuk menuju spot sungai untuk objek wisatanya ya, gitu
0: iya betul sekali mungkin memang setelah kami observasi dari beberapa hari yang lalu beberapa minggu tepatnya aksesnya bisa dibilang cukup sulit namun masih bisa diakses nah kami dari mahasiswa itu berusaha membuat juga program kerja mengenai bagaimana sih akses ke sungai itu dengan dibuatnya pemetaan akses menuju sungai dan juga pembuatan plang itu menuju sungai itu agar memang lebih mudah gitu jadi nanti ketika masyarakat mungkin khususnya orang yang bukan dari desa Bukit Layang ketika
1: mau menuju sungai terutama mancing gitu yang hobi gitu ya karena itu jadi spot mancing juga itu Pak Tulis
0: betul,
1: ya
0: betul sekali nah itu bisa langsung melihat arah dengan benar gitu jadi ketika mau masuk ke sungai air layang itu karena yang di desa Bukit Layang itu nggak tersesat bisa dibilang gitu kemudian terkait limbah tadi ya memang memang sebenarnya limbah ini sudah banyak sebenarnya diolah kemudian kalau dari saya sendiri mungkin kembali lagi ke regulasi sebenarnya jadi bagaimana cara stakeholder atau yang memiliki wewenang untuk mengatur bagaimana kalau limbah ini tuh bisa diberikan atau limbah ini tuh memang karena bisa dibilang ujung-ujungnya menjadi sampah kalau memang kebanyakan karena mungkin orang juga malas untuk mengelola sampah-sampah yang bisa dibilang dari limbah sawit itu. Nah itu bisa dibilang kembali ke regulasi bagaimana pemerintah atau stakeholder itu bisa mengatur hal tersebut agar memang yang bisa dibilang berpotensi tapi selama ini terbuang itu dapat menjadi optimal. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik Bintang.
3: Oke, mungkin menambahi pertanyaan. Dua pertanyaan itu, yang pertama terkait prasarana, gimana cara kita untuk pasti yang tim KKN ingin mengenalkan sungai tersebut sebagai objek wisata dan juga objek ekonomi. Sembari melihat kondisi lapangan, alhamdulillahnya juga sudah ada akses yang tanpa perlu merusak alam. Anda sudah ada aksesnya dan juga mungkin kurangnya akses dalam hal plangnya tadi yang sudah disebutkan Fikri. Maka dari itu teman-teman KKN juga memperbarui plang yang sudah rusak maupun sudah tidak jelas arahnya. Kami juga kan banyak arahnya tuh menuju sungai. Kami berikan arah yang lebih reliable untuk mobil maupun motor seperti itu tanpa merusak alam pastinya. Kemudian tanggapan yang kedua mengenai banyaknya kalau limbah mending dijual daripada diolah karena banyaknya yang menawarkan dengan harga yang tinggi. Selain regulasi juga kembali lagi ke mindset setiap orangnya seperti itu karena fungsi dari teman-teman KKN selain mengenalkan program kembali lagi untuk menyadarkan nih bahwasanya selain bisa dijual itu bisa digunakan kembali seperti tadi program kerja kami yang Briki itu dibakar selain untuk menjadi mengurangi limbahnya juga bisa menjadi arang yang dimana juga bisa menghemat gas, menghemat rumah tanpa selain dari uang seperti itu. Jadi limbah yang dimiliki dari kebun sawitnya itu bisa terolah menjadi arang. Jadi makanya kami hadir untuk KKN untuk mengenalkan ternyata dalam rezeki kecil pun tidak harus dijual kok, bisa diolah kembali seperti itu.
1: Oke, baik Pak Tulis, dari jawaban adik-adik kita ini juga mungkin Pak Tulis ingin menambahkan juga atau ingin menanggapi juga pertanyaan dari Pak Iwan tadi.
2: Kalau nggak jauh beda ya, sama Bintang memang. Jadi gini, bicara destinasi pariwisata itu memang tidak mutlak harus jalan hot mic dong. Yang penting bisa dilalui, kan begitu ya. Tidak perlu nyaman kok. Betul. Wah Pak, berarti jalannya lubang-lubang. Kenapa tidak menjadi asik?
3: Betul.
2: Ya. Saya punya cerita sedikit nih mengenai jalan ya menuju destinasi. Kalau jalannya mudah, orang juga mudah pulang lagi, cepat pulangnya. Tapi begitu hanya satu destinasi, titik ke sungai. Tapi begitu jalannya kurang bagus mungkin ya, kan ini bisa diambil poin bagi pengelola.
3: Betul.
2: Contohlah, mobilnya bagus mau ke sana, siapin aja dong dari mobilnya parkir di desa. Betul. Dari desa pakai siapin mobil-mobil jadul lah, kalau ada kan bisa dikembangkan.
3: Betul.
2: Yang muda pakai trail ya.
3: Betul.
2: Itu cukup banyak di Jawa udah dikembangkan, itu cukup banyak. Betul. Sekali ya, dan pakai andong malah ya, turun mobil sini kita naik andong yuk ke sana. Sebelum sampai lokasi, walaupun jalan tidak menarik, tapi kita disuguhi destinasi lainnya. Bisa saja kita nengok nanti sampai di sana ada warga yang lagi menjemur apa ikan ya, hasil olahan di sana ya. Ini tanpa disadari ini menjadi peluang. Menjadi peluang. Kenapa? Karena ada prinsip yang di pariwisata itu adalah satu aja, something to do. Apa yang bisa saya lakukan di sana? Jadi kalau hanya foto-foto hanya satu kali itu.
3: Betul.
2: Tapi kalau saya merasakan sesuatu di sana, saya akan datang kembali.
3: Betul.
2: Jadi artinya jalan, oke okay, ya. Yang penting bisa dilalui. Tidak mesti harus bagus, hot mic tidak mesti ya. Ini contoh aja lah. Tahun berapa Bu? Kita ke Serigetu ya. Itu Serigetu itu zaman masih 2014, yeah. Itu belum heboh kayak sekarang ya.
3: Yeah, betul.
2: Itu jalannya jalan puru itu ya. Menuju sana pun pakai naik anu lagi kayak bukan petbot. Naik pakai drum. Jadi kita duduk ada pakai ditarik perahu itu.
3: Oh.
2: Itu dulu. Yang datang ramai. Ya, tidak mesti ada ngeluh wah jauh gitu. Dan yang penting jalan bagus. Tadi kuncinya ada memang rambu. Sangat banyak rambu-rambu itu terabaikan. Apalagi ini di Bukit Layang ya.
3: Betul.
2: Menuju sana banyak bisa nyesat loh kalau enggak salah.
3: Iya.
2: Ya, banyak kebun sawit.
3: Betul.
2: Saya tuh masuk kebun sawit paling sering nyasar.
3: Betul.
2: Nah, jadi itu betul. Jadi mengenai limbah memang kalau secara individu person memang agak gah ya. Apalagi orang-orang di sini ya. Ya semualah pada dasarnya gitu. Kalau sendiri tuh gah. Tapi bagus ya. Dibentuk dalam suatu komunal kegiatan, dipatungkan untuk jadi pupuk ya.
3: Ya betul.
2: Oke. Okay. Itu tadi dengan metode pyrolysis juga boleh dan menarik sekali ya dengan menggunakan ya kedap anu kurang juga
3: asapnya
2: juga kurang ya. Yang mendasar adalah begini kok, dibangun dari awal kalimat yang sederhana tapi bisa menggugah ya, sampah menjadi berkah. Kalimat itu aja dulu ya. Nah kalimat itu baru kita emangnya mau dia apa Pak, sampah kok jadi berkah. Iya ya, banyak dengan metode apalagi udah Mbak Reta udah cukup paham ya. Saya kan berapa puluh tahun mendesain untuk agar orang peka itu kan, sampai sekarang pun ya baru 10%.
1: Agak susah gitu ya.
2: Jadi yang paling berita betul ya. Jadi bagaimana membangun kepekaan, betul juga harus ada rambunya melalui regulasi yang jelas gitu ya. Dan untuk di hasil KKN saya kira di desa Tanah Bawah dia akan membuat pakem tersendiri. Ini loh, kami pernah dapat ini, kami lakukan ini, eksperimen ini. Kenapa tidak nanti orang desa-desa lain belajar ke sono?
1: Iya.
2: Kan begitu ya. Betul. Apalagi nanti adik-adik kan bisa menggunakan ada metode apa kayak aplikasi apa.
3: Betul.
2: Kan gitu ya.
3: Website.
2: Websitenya apa? Betul. Ini kan akan menarik sekali, Mbak. Nah, jadi saya kira udah jawaban mereka juga udah masuk ya, seperti apa kata Pak Iwan. Teman yang mendasar Pak Iwan adalah kembali untuk kalau bersifat individu agak susah.
4: Betul.
2: Ya. Okay. Tapi harus dibangun secara kolegialitas.
4: Ada kolaborasi juga ya, Pak Tulis ya. Baik.
2: Dan ini betul. Saya lagi tadi bicara regulasi, terus harus ada juga bentuk-bentuk koordinasi antar stakeholder.
4: Iya.
2: Dan membangun kepekaan itu bukan hanya masyarakat dan warga dan masyarakat dalam hal ini ya, tapi siapa yang ada di sana? Okay. Ada enggak pelaku usaha di sana? Betul. Ayo kita libatkan.
4: Tapi selama ini gimana keterlibatan kolaborasinya selain mungkin dengan pemerintah desa gitu ya? Ada enggak kolaborasi dengan yang lain dan juga masih Pak Tulis gitu?
3: Pastinya ada, apalagi kan program kerja kami dibagi beberapa bidang. Misal contoh pengelolaan udang galah, budidaya udang galah, itu akan fokus ke teman apa Bapak Ibu yang nelayan, kolaborasinya, kemudian kami diajak untuk melihat seperti apa kondisi sungainya, pasti berkolaborasi dengan pihak-pihak nelayannya. Kemudian yang terkait perkebunan dan juga pertanian, pastinya kami berkolaborasi dengan kelompok petani yang ada di desa, selalu didukung. Karena apa? Karena kemudian tadi juga yang TPST dan juga inserator itu berkoordinasi dengan kelompok kompos. Karena di sana sudah terbentuk kelompok kompos, kami kembangkan lagi agar apa? Agar ada pembaruan dan juga keberlanjutan. Karena pastinya program kerja kami itu tidak ingin berjalan sendiri. Yang selalu dikedepankan oleh dosen kami, jangan buat program kerja dari laptop aja. Tapi kalau bisa implementasi. Mungkin kalau masyarakat tidak ingin hadir, ya gimana cara kita door to door, kita hadir ke hati masyarakat untuk program kerja kami seperti itu.
4: Oke, baik. Tapi kalau selama ini tantangan yang dirasakan gitu, ini sudah berapa hari di Bukit Layang?
3: Kurang 2 minggu lagi.
2: Sudah hampir finish ini.
4: Sudah hampir finish. Sudah hampir finish gitu ya.
2: Sengaja saya bawa lah di ujung-ujung, Mbak.
4: Gitu. Jadi udah tahu gitu. Belum
2: tahu cerita
4: ya.
2: Itu banyak ceritanya gitu.
4: Nah, gimana? Ini apa tantangannya? Ini yang dirasakan ini udah hampir menghabis gitu ya. Gitu ya. Tadi kan katanya ada door-to-door juga gitu, betul, ke masyarakat, betul, gitu, betul, ya, betul. Kadang-kadang kan untuk merubah mindsetnya agak susah juga, Pak Tulis ya, betul. Gimana, betul, nih Bintang Fikri?
3: Kalau dari saya, kalau terkait sosialnya ya, itu pastinya kenapa Desa Bukit Layang ini susah untuk dikembangkan potensinya, karena banyaknya masyarakat yang bekerja di perkebunan, pertambangan yang sudah capek. Jadi hadirnya kami itu cukup susah untuk menyentuh hati masyarakat, karena fokusnya KKN kan gimana cara kita mendapatkan hati masyarakat.
4: Iya,
3: itu. Makanya selalu yang kami ingat pesan dosen kami sebelum kami memberikan program kerja, ambillah hati masyarakat terlebih dahulu. Makanya kami sowan-sowan ke tiap rumah, kami mengenalkan. Kan kurang kalau kami hanya memberikan undangan ke perangkat desa dan disebarkan. Itu ibarat kayak menyuruh nih. Kayak saya udah capek tapi kok menyuruh. Makanya apa ya, taktik kami lah. Itu sebab ya mungkin jadi kendala juga, tapi bukan kendala, tapi sebagai ajang kami belajar untuk bermasyarakat. Yaitu kendala yang baik untuk mendapatkan manfaat bagi kami. Jadi makanya kami berusaha untuk door to door. Misal oh, rumah nelayan di sini, kami hadir terus minta bantuan teman-teman yang nelayan seperti apa, mohon dibantu untuk program kerja kami. Kami pun juga pembangunan yang tadi TPST, gak mungkin kita nukang sendiri, pasti dalam 50 hari itu akan capek. Makanya bagaimana cara kita untuk mengajak Bapak Ibu pemuda untuk membantu program kerja kami, sembari fokus ke program kerja untuk mempererat tali silaturahmi, bercanda-bercanda, sambil untuk program kerja kami itu tidak menyusahkan seperti itu, tapi untuk menghadirkan kehangatan dalam Desa Bukit Layang seperti itu.
4: Oke, baik gitu ya. Jadi ya, mengambil hatinya yang utama. Betul. Ternyata setelah dilakukan apa tadi, kayak door to door gitu ya, sowan, pendekatan, welcome gitu kan.
3: Alhamdulillah, welcome.
4: Masyarakat Bangka Belitung baik-baik ya, Pak Tulis ya.
2: Ramah-ramah. Makanya saya betah, enggak mau balik.
4: Oke, okay, baik. Ini kita hampir di penghujung gitu ya perbincangan kita nih. Sebelum Pak Tulis sebagai penutup, ada kegiatan penutup dari akhir KKN kalian di Bukit Layang.
3: Betul, betul.
4: Mungkin bisa diceritakan.
3: Oke, itu ada namanya Festival Bukit Layang, yang dimana seperti tadi pertanyaan seperti dokumenter dan lain sebagainya, ibarat kami itu kami buat untuk intinya perpisahan kepada masyarakat. Tapi selain itu kami gunakan sebagai ajang promosi potensi alam yang ada. Dari program kerja kami, kami buatkan expo, kami liput di berita-berita, kami sebarluaskan di sosial media kami bahwasanya fokus dari Festival Bukit Layang itu bukan hanya untuk hiburan saja, tetapi untuk mengenalkan potensi yang ada, kemudian budaya yang ada, karena dalam festival itu tidak hanya penampilan-penampilan saja, tetapi ada lomba masak udang satang, yang dimana udang satang itu menjadi potensi. Jadi misal kita publish, orang bertanya-tanya, kalau teman-teman mungkin lebih mengenal udang galah. Nah udang satang tuh bahasa Bangkanya. Saya juga baru tahu seperti itu. Makanya
2: harus diangkat.
3: Harus diangkat. Harus diangkat.
2: Kalau udang galah, oh biasa aja.
0: Iya betul. Satang itu menjadi bahasa.
4: Apa itu tulisnya?
3: Makanya kami angkat dalam festival itu. Gitu. Jadi festival itu dibentuk untuk meningkatkan dan juga mengeksposur lah budaya dan juga potensi alam yang ada di Desa Bukit Layang seperti itu.
4: Oke, Fikri ingin menambahkan, boleh silakan.
0: Mungkin selain dari festival tersebut mungkin menjadi ajang kita untuk berpamitan kepada masyarakat. Bahwasannya selama kurang lebih 50 hari kita berada di Desa Bukit Layang, kita saling sapa, bermasyarakat, dan juga mengenal gimana sih Bukit Layang itu. Dan juga ya, kami berusaha mengenalkan kepada dunia lah Bukit Layang itu seperti ini, kemudian potensi-potensinya. Kemudian juga tadi sama seperti yang udah disebut kan Bintang, kalau kita mengeksplorkan hasil-hasil program kerja kami yang terbagi menjadi 4 klaster, ada Saintek, kemudian Medika, Sosum, dan juga Agro. Kemudian juga mengangkat UMKM lokal, di mana UMKM yang memang ada di Desa Bukit Layang berusaha kita ajak kolaborasi untuk mereka sebagai lapak atau wadah mereka untuk mencari penghasilan gitu. Karena memang di sana bisa dibilang menarik banyak orang untuk datang ke sana dan juga menghadirkan untuk inovasi-inovasi bagi masyarakat Bukit Layang, khususnya para siswa-siswa sekolah yang ada di sana. Karena di sana ada SD dan juga SMP yang kami juga ajak kolaborasi buat mereka menampilkan sebuah karya-karyanya untuk ditampilkan di Bukit Layang.
4: Oke, baik. Hari ini menjadi pionir, dan tadi kan produk-produk UMKM-nya cukup banyak gitu ya di Bukit Layang. Nah, mungkin nanti mahasiswa atau kalian bisa jadi marketnya gitu untuk memperkenalkan ke Jogja atau ke daerah asal kalian gitu. Betul, ya. Nanti artinya ini akan berlanjut terus gitu ya Pak Tulis ya. Iya, Pak Tulis
2: itu
4: mungkin.
2: Itu diharapkan.
4: Iya, itu diharapkan ya. Baik.
2: Jadi, betul Mbak Rita. Jadi bagaimana optimalisasi sumber daya lokal yang ada. Tadi ada UMKM dan sebagainya. Itu membangun kepekaan masyarakat itu dalam bentuk kayak ekonomi kreatifnya harus terbangun. Karena dengan ekonomi kreatif di sana yang terbangun, artinya bukan pasca panen yang harus dikembangkan.
0: Betul.
2: Ya, bukan udang satang, udang satang dijual.
0: Betul.
2: Tapi taunya Fikri, Bintang, udang galah.
0: Betul.
2: Biasa saja.
0: Betul.
2: Harus mengadopsi. Boleh dong. Di Jogja Jalan Imogiri ada soto batok. Di sini punya lempah cipe.
0: Betul.
2: Tahu enggak cipe?
0: Enggak tahu cipe.
2: Batok ungu. Jadi kan begitu ya.
0: Betul,
2: tapi
0: betul,
2: saya
0: betul.
2: Pernah mengajak itu. Udah di begini. Apa jawabnya? Malu, Pak. Zaman Belanda dulu makan pakai batok kelapa tuh malu kita gitu. Justru itu harus nilai jualnya di situ ya. Jadi ada sesuatu yang menarik, karena begitu orang soto batok dalam ingatan kita soto batok. Emangnya batok di soto gitu ya. Ternyata soto pakai batok tempatnya. Nah, di Bukit Layang juga begitu saya harapkan ya. Jadi lempah apa ya, udang, sate udang cipe misalnya kan disuguhkan dalam batok kelapa. Nah, begitu nama udang satang baru dengar itu.
0: Betul.
2: Itu harus dibrandingkan.
0: Betul.
2: Pak, pakai udang galah aja, Pak, kan biar nasional. Betul. Justru yang salah.
0: Betul.
2: Bicara pariwisata itu harus menjadi hal yang unik, harus diangkat. Jadi begitu. Betul. Apa ya udang galah itu apa ya gitu kan. Ya kan gitu kan, sama apa ya soto batok, yuk coba. Jadi itu 2014 lah, 2013 sama ibunya ngantri makan soto batok gitu, gitu. Jadi sesuatu yang baru, dan itu menjadi catatan bagi wisatawan kan. Betul. Begitu ya bagi pengunjung. Betul. Itu menjadi ada warung apa misalnya lempah cipeknya Big City, enak banget anunya udang galah dari mana, ada di Bukit Layang. Saya kira tuh jauh dicari loh kalau memang memberikan sesuatu.
0: Betul.
2: Kan itu ceritanya kan begitu. Jadi artinya begini Mbak Rita, bangun UMKM dengan ekonomi kreatifnya untuk mendesain ya kekayaan-kekayaan lokal yang ada untuk diangkat menjadi bicara global, betul, ya kan, itu yang jelas akan menambah pendapatan, iya, masyarakat, betul, lokal.
4: Oke, baik, kita dibatasi waktu ya adik-adik ya. Baik, terima kasih banyak sudah dia hadir di sini, semoga apa yang sudah dilakukan ini akan terus dilanjutkan gitu ya, dan kegiatan akhirnya nanti bisa berjalan dengan lancar gitu. Amin. Ya. Oke, sukses untuk kalian. Ya. Dan Pak Tulis, terima kasih banyak Pak Tulis ya. Dan tentunya didampingi Bu Dian ya, walaupun Bu Diannya hari ini enggak bersama kita ya. Ini ada penelpon tapi mohon maaf kita sudah di penghujung waktu. Mungkin next lagi ya Pak Tulis ya, bisa bersama kita. Mendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bersama kami. Kami akhiri menemani Anda dalam program Lestari Alamku. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: masih bersama Pro 196,4 FM. Sebelum kita menghadirkan program Ruang Rindu, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan langsung dari reporter kami, ada Debi Nirwandi dari titik 0 Pangkal Pinang terkait BMI Bangka Belitung menggelar renungan malam Kuda Tuli. Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan reta dan juga pendengar yang manapun berada, dapat sampaikan dari titik 0 km Pangkal Pinang, di mana Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Banteng Muda Indonesia atau BMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung malam ini menggelar renungan malam untuk memperingati peringatan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Dengan mengusung tema Kami Tidak Lupa, kegiatan tersebut berlangsung secara hikmat di titik 0 km Pangkal Pinang ini. Ketua DPD BMI Pangkal Pinang Bahayu Hardianto mengatakan bahwa acara ini bukan acara sekedar seremonial biasa, di mana momentum ini ditujukan untuk merawat ingatan sejarah perjuangan demokrasi yang dibayar mahal oleh para senior dan kader PDI Perjuangan. Bahayu juga menyoroti hingga 3 dekade berlalu, pengusutan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa yang memakan korban jiwa dan menyebabkan ratusan orang hilang tersebut belum juga tuntas. Di mana senada dengan hal itu, perwakilan DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung Rizky mengatakan peringatan ini merupakan momentum penting untuk mengingatkan generasi muda akibat akan pentingnya kebebasan berpendapat yang diperjuangkan dengan penuh penindasan di masa Orde Baru. Rizky juga menceritakan bagaimana dinamika politik ketika itu saat mimbar bebas di Jalan Diponegoro memicu tekanan luar biasa terhadap partai hingga menelan banyak korban. Sementara itu juga hadir dalam acara ini Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Ayu Trisna yang mengapresiasi inisiatif generasi muda untuk merawat ingatan sejarah bangsa. Desi berpesan agar nilai-nilai perjuangan Kuda Tuli diijawatahkan ke dalam nilai-nilai demokrasi yang santun, damai, dan merangkul persatuan. Ia juga mengajak agar semuanya menjaga kota Pangkal Pinang ini tetap kondusif. Demikian rekan reta informasi yang dapat saya sampaikan dari titik 0 km Pangkal Pinang, kembali ke Anda di studio.
0: Mendengar laporan dari reporter kami Debi Nirwandi, kita hadirkan untuk Anda Ruang Rindu.
2: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar, hadir menyapa Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Seperti biasanya saya menemani Anda hingga nanti berakhir mendengar di pukul 11 malam. Yang pastinya juga kami mengajak Anda untuk gabung 94301 0811 717 9111. Tema kita malam hari ini apa ya? Iya, tema kita kira-kira tempat yang ya yang kangen atau yang pengen banget Anda datangi lagi apa atau di mana gitu kira-kira. Yang pastinya tempatnya mungkin punya kenangan tersendiri untuk Anda, dan kalaupun ada kesempatan kedua gitu ingin Anda kunjungi di mana gitu, kemana. Oke, baik. Kita ke penelpon ingin gabung sama kita. Halo, Ruang Rindu. Nah, terputus ya. Boleh 94301 0811 717 9111-nya ingin gabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alex ya. Alhamdulillah kabar saya baik, Bang Alex. Kenapa?
1: Kok bisa tahu?
0: Bisa lah, ya Allah, udah kenal banget gitu suaranya ya. Tidak akan bisa dibohongi. Oke, Bang Alex, kira-kira tempat yang ingin Anda datangi lagi di mana ini? Ada nggak kira-kira? Ada. Ya mungkin punya kenangan membekas di hati gitu.
1: Waktu saya di Garut dulu, ke Pelakuan Perahu.
0: Kemana?
1: Ketangkuban perahu.
0: Ketangkuban perahu.
1: Saya sik dulu tahun 2015 saya ke sana Garut, anak saya. Dari Cidatar, rumahnya Cikajang. Ke Ketangkuban perahu.
0: Oh gitu. Kenangan, ada kenangan tersendiri berarti di sana ya?
1: Ada, banyak cewek tuh, Jawa semua tuh. Bandung.
0: Oh gitu. Kemarin Ketangkuban perahunya tahun berapa tuh?
1: Tahun
0: 2015. Oh, berarti udah 10 tahun ya? 11 tahun. Wah, wow, udah lama sekali ya.
1: Anak saya di sana sudah meninggal sekarang.
0: Oh, gitu. Jadi enggak ada lagi tempat yang dikunjungi ya. Apa ya? Tempat untuk
1: sana, saya enggak mau lah sama menantu, enggak enak kan.
0: Oh, menantunya ada di sana.
1: Anaknya satu.
0: Ah, cucunya dong, Mbak Arti. Enggak kangen sama cucunya, udah 11 tahun enggak ketemu.
1: Mari lewat telepon,
0: Bang. Oh, lo telepon aja. Ya, tapi pulang ke sini mereka sering.
1: Sering dulu sekali waktu ibunya tengah sakit dulu, ada ke sini.
0: Oh gitu, tapi sekarang nggak lagi.
1: Ibunya meninggal, tidak ada rezeki ke sini, kena musim corona.
0: Oh gitu. Oke. Moga nanti ada rezeki lagi, ada kesempatan lagi gitu ya, bisa ke sana lagi Bang Alex ya.
1: Saya suruh ke sana kan, dibilang nih, ayo ke sana. Nggak usah, bilang. saya enak di Bangka. Karena pertama kali saya nggak enak lagi karena sama menantu
0: kan. Oh iya, tapi kan nggak apa-apa. Menantu kan bisa jadi anak juga.
1: Iya, tapi nggak segar saya mau menantu.
0: Oh. Lagi. Cowok ya berarti ya?
1: Anak saya cowok, anak.
0: Cewek menantunya gitu. Ya oke, okay. Baik siap, baik oke. Okay. Pak Alex pengen denger lagu apa hari ini?
1: Sepanjang jalan kenangan ya, lagunya.
0: Sepanjang jalan kenangan ya, boleh. Baik, lagunya buat siapa?
1: Buat Embera, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Bude
1: Sumi, Kak Irwan, Bang Ramadan, Bang Lema. Juan Arif.
0: Oke.
1: Bung Niko. Bung Yota.
0: Terus.
1: Bung Nadi Belitung. Jante juga ya.
0: Iya.
1: Maria, Lisa Tono, Bung Faizar, Nyekingir. Sengir itu anak saya ada juga di Sengir tuh.
0: Oh gitu ya. Sering pulang ke Sengir berarti?
1: Sering saya ke Sengir.
0: Oke, terus buat siapa lagi?
1: Buat Zul Faizar. Bang Bung Leman,
0: yep.
1: Bung Yota, Juan Arif, buat semuanya ya.
0: Buat semua-semua ya. Oke.
1: Okay. Niko juga, selamat selalu Niko. Mbak Bertanya sama Tuka kemarin saya.
0: Sama-sama, terima kasih banyak Bang Alex.
1: Semoga Ibu Orinya cepat sehat.
0: Yep.
1: Hancur lebur kalau dia sakit profil.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Ya. Oke.
1: Malam mari saya.
0: Yap, baik, malam. Terima kasih Bang Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alex ya di Air Bara. Udah gabung sama kita. Baik, ada siapa lagi nih ingin gabung sama kita? Oke, okay, saya terima. Halo. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Memori dalam lagu ya.
0: Salah. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Wah, udah lama nih enggak kedengar suaranya. Kemana aja nih Bung Rustam?
2: Ada deh, makanya udah lupa apa itu.
0: Ada deh. Oke. Okay. Masih posisinya di mana? Di Pesaren ya?
2: Pesaren ya.
0: Oh, masih di Pesaren ya. Musim apa ya di Pesaren, Bang Rustam? Musim panas?
2: Iya, itu udah pasti.
0: Udah pasti ya.
2: Oke. Okay. Ikan belum terang ini.
0: Jadi?
2: Enggak ada musim ini. Udah berapa hari enggak ada yang jual ikan? Ada. Enggak banyak begitu.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya, biasanya musim ikan kalau bulan gelap.
0: Oh, saya gitu.
2: Orang jualan itu kan apa, Mbak? Banyak deh kalau bulan gelap.
0: Oh, jadi kalau bulan terang enggak ada ikan ya?
2: Enggak, orang pada libur ke laut.
0: Oh, kapan bulan gelapnya kira-kira ini? Kalau bulan gelap saya pengen main juga ke sana tuh.
2: Bulan langit tetap aja bulan langit.
0: Oh, gitu ya.
2: Kalau terang kan ikannya katanya sih enggak mau keluar, enggak mau main-main
0: deh. Gitu.
2: Dia kan apa ya? Iya, gelap lah dia, inginnya gelap lah.
0: Oh, sukanya gelap gitu ya. Oke, okay, baik. Bang Rustam, tempat yang paling ingin Anda kunjungi lagi ada enggak kira-kira?
2: Ada deh, udah 30 tahun silam itu.
0: 30 tahun silam. Di mana tuh?
2: 20 tahun silam itu di sebuah rumah tua ada bangku pertama kali mengenal asmara begitu.
0: Asik. Gitu.
2: Duduknya di tangga itu kalau bahasa Robangka.
0: Oh gitu.
2: Iya. Yeah. Dengan harum semerbak apa ya, mewangi begitu.
0: Di mana sekolah ya?
2: Baru kenal bukan di rumah tua tanpa penghuni, tapi apa asumsinya bukan negatif.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Kalau itu 30 tahun silam itu udah kebiasaan ya, nongkrongnya bisa ngobrol di tempat-tempat seperti itu, bukan di belakang rumah atau kemana-mana, cuma di depan rumah doang ada rumah kan. Zaman itu kan panggung semua.
0: Iya, oke. Okay. Itu yang jadi pertanyaan, masih ada nggak tuh rumah kira-kira?
2: Iya, iya, yang ingatnya sih di situ. Sekarang udah nggak ada lagi.
0: Oh, nggak ada lagi ya. Jadi nggak mungkin dong bisa dikunjungi. Bisa sih tempatnya, tapi rumahnya nggak ada lagi gitu ya.
2: Ya, andai ketemu sama dia kan, ya kita bikin rumah seperti itu, gimana nanti tangga yang masih ingat nggak kita duduk di tangga berdua begitu, kita bikin aja.
0: Oh, asik. Sama yang itu.
2: Apanya?
0: Sama yang sekarang bukan?
2: Bukan, oh, bukan. Sama yang 30 tahun silam itu.
0: Oh, sama yang 20 tahun silam.
2: 30, Mbak. Kalau 20 masih dekat lah.
0: Oh, 30.
2: Wah. 87 berapa tahun, Mbak? Rita 87 itu.
0: Dari tahun 87. Terpaksa yeah, saya harus buka kalkulator kalau gitu ya.
2: Ada 30 tahunan ya.
0: Oke, baik.
2: 40 ya.
0: Hampir 40 ya.
2: 8 ya, 3 lebih lah.
0: Oke, baik. Jadi sekarang 2026 ya. 1987 ya?
2: Iya, betul.
0: 39 tahun.
2: Iya, 39 tahun. Saya mengklaim itu 3 bulan lah gitu.
0: Iya, hampir 40 tahun begitu ya.
2: Iya, udah punya cucung.
0: Udah punya cucung gitu ya. Oke, itu ya tempatnya ya. Tempatnya masih ada, tapi rumahnya nggak ada lagi gitu ya.
2: Selain itu banyak sih, cuman keingetan sama dia doang.
0: Oke, nah. Baik. Iya, gitu ya. Jadi banyak ya tempat-tempat lain gitu ya.
2: Enggak, bukan tempatnya. Yang lain setelah dia banyak.
0: Oh, tapi yang membekasnya ya. Dia gitu ya, yang 39 tahun gitu ya.
2: Lihat aja profilnya, saya masih muda itu, masih ada sekarang.
0: Oh gitu, tapi memang masa lalu itu indah ya kadang-kadang ya. Punya kenangan tersendiri ya Pak ya.
2: Mbak Reta, itu profil saya itu, itulah masa-masa itu Mbak Reta.
0: Oh gitu ya, saya nggak apa belum lihat profilnya. Oh aduh. Itu, fotonya ini maksudnya.
2: Iya, itu ini... masa-masa itu.
0: Oh gitu. Oh
2: bukan,
0: ini.
2: Bukan sekarang. Kalau sekarang ya udah lebih memanjang lagi, udah ya.
0: Oh ini kopekan. Ini foto yang masih muda ya, waktu masih muda ya, masa-masa itu ya berarti ya.
2: Iya iya.
0: Oh gitu. Udah keren lah pakai jet kulit gitu ya.
2: Ya tapi itu sih itu jujur ada filter jalan dikit.
0: Gak apa-apa. Iya pastilah sekarang nggak perlu pakai ini ya, filter ada gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, siap deh. Ya, baik. Saya enggak mendoakan, saya enggak mendoakan deh kalau gitu untuk mengunjungi lagi.
2: Tapi gini Mbak Reta, tapi kalau di sisi rahang, geraham, bentuk wajah itu asli itu.
0: Oh, masih asli ya. Tapi kalau dari suaranya kayaknya masih usia-usia berapa ya? 50-an lah gitu. Masih muda kayaknya gitu ya.
2: Saya. Mm-mm. Saya kan justru pergaulan hari-harinya tuh generasi tiga zaman, makanya terkadang itu saya malu sendiri Mbak Reta usia seperti ini. Tapi teman-temannya itu yang ada yang masih sedang usia 20-an, 18-an.
0: Oh, Gen Z juga masuk jadi temannya, Gen Z gitu ya, generasi milenial gitu ya.
2: Iya, saya mengklaim atau teman mengklaim itu generasi tiga zaman. Dulu berteman sama bapaknya, sekarang berteman sama anaknya.
0: Oke, gaul dong kalau gitu ya.
2: Iya, saya bilang asli ini Mbak Reta. Dulu bapak kamu teman saya, kok sekarang berteman sama kamu anaknya.
0: Gitu. Oke, siap deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu, pengen denger lagu apa nih, Bung Rustam?
2: Iya, lagunya ya tentang itulah, mungkin Mbak Reta yang bisa pilihkan.
0: Tentang itu, tentang yang mana?
2: Kenangan itu.
0: Saya nggak tahu lagu apa itu yang sejalan dengan itu gitu ya.
2: Iya, lagu kenangan lah intinya.
0: Oh,
2: kalau ini lagu apa, Paramita Rusadi mungkin 87-88 itu.
0: Oh, Paramita Rusadi maunya. Enggak mau misalnya Gereja Tua, enggak mau.
2: Oh enggak, itu jauh, enggak mau sekali.
0: Oh enggak mau ya. Rumah Kita enggak mau.
2: Rumah Kita boleh, itu ada tangganya soalnya.
0: Nah, Rumah Kita aja gitu ya. Nenenenenenenen gitu enggak salah ya.
2: Hanya bilik bambu.
0: Nah, itu aja Rumah Kita aja ya. God bless ya.
2: Hiasan tanpa lukisan. Ya betul, itulah rumah tangga, rumah tua itu.
0: Oke, Rumah Kita. Baik, boleh saya program lagunya. Lagunya buat siapa? Salamnya lagunya, buat siapa?
2: Ya, buat Dian kalau dia masih dengar. Tapi dia entah kok, pemain radio atau enggak ngerti, enggak pernah ketemu kok.
0: Emang enggak? Dianya di mana?
2: Ada deh, dekat jauh-jauh. Cuma saya cari di Facebook nggak ketemu. Nama dia ada, tapi yang lain, yang di Palembang, yang di mana-mana. Saya cari terus nama itu di Facebook. Sekarang saya hapus Facebook saya.
0: Kesian masih mencari. Aduh, kesian deh lo ya.
2: Kalau nama dia, waduh, sederetan. Tapi yang mana dianya ini?
0: Itu yang nggak tahu. Namanya banyak, orangnya bukan gitu kan.
2: Kalau dia jujur sih dari tempat tinggalnya kita cari kan. Tapi tempat tinggal dia yang saya tahu nggak muncul di situ.
0: Oh gitu. Iya deh, udah lupakan saja.
2: Mungkin udah kepanjangan nih.
0: Oke, baik. Salamnya udah itu aja.
2: Itu aja lah. Kita buat semua apa yang udah populer lah di RI ini. Itu aja mungkin.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak udah gabung sini ya, Bung Rustam ya.
2: Sama-sama, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Terima kasih Bung Rustam udah bersama kita juga pendengar, bersama Pro 1 di program kita Ruang Rindu. Kita lanjut lagi, pengen gabung ada siapa nih? Boleh 94301-nya. 08 11 71 79 triple 1-nya bersama kita pendengar. Baik, kita ke penelpon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Terputus ya. Oke, boleh ya 94301-nya lanjut lagi. Oke, saya terima. Mbak Julia ini enggak muncul loh di layar. Mbak Julia, bukan saya enggak angkat ya. Ini munculnya di sini tapi enggak muncul di layarnya. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabarnya baik.
0: Dari siapa ya?
3: Siapa ya coba ya?
0: Siapa ya? Ah, sebentar. Aduh, saya lupa.
3: Kayaknya belum kenalan kayaknya ya.
0: Hah? Ini baru Ramadan ya?
3: Udah belum?
0: Belum, ini baru Ramadan ya?
3: Putra Banten.
0: Oh, Putra Banten, makanya saya nggak kenal. Oh, Putra Banten. Tinggalnya di Banten ya?
3: Di Sumsel.
0: Oh, di Sumsel. Sumselnya di mananya nih, Sumatera Selatannya?
3: Banyu Asin.
0: Oh, di Banyu Asin.
3: Musi
0: Banyu Asin. Oh, Putra Banten di Musi Banyu Asin gitu ya?
3: Iya, lagi melalang Buana dulu dari Banten, Mbak.
0: Oh, dari Banten melalangnya ke... Musi Banyu Asin. Oke, tapi tetap identitasnya Putra Banten gitu ya.
3: Iya dong. Oh, iya.

0: Ya, cuman pakai itu, Mbak.
1: Enggak apa-apa, olahraga sano. Olahraga otot gitu ya.
0: Enggak pakai sanyo, Mbak, biar agak itu olahraganya sanyo aja deh.
1: Oh, gitu. Oke deh, baik. Putra Banten, tempat yang paling ingin Anda kunjungi lagi kalau ada kesempatan, kemana tuh?
0: Kalau aku terus terang paling ke Banten lagi, Mbak.
1: Ke Banten lagi? Emang udah lama enggak ke Banten?
0: Baru bulan 6 kemarin tanggal 2
1: dan baru sebulan.
0: Iya, tapi kan tetap orang tua dimakamkan di sana, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Nah, kedua orang tua ya. Jadi kan sambil jarak ke sana ke ada saudara juga kan gitu. Kalau yang lain aku nggak terpikirkan, Mbak. Cuman itu lo tetap ingat orang tua ya.
1: Oh iya.
0: Kalau kita dari sini bisa, tapi kita kalau lihat ke makamnya kan gimana gitu nah. Mengingat masa waktu kecil dulu, waktu diasuh dibesarkan gitu kan.
1: Bener.
0: Iya.
1: Tapi rumah orang tuanya masih ada ya di Banten ya?
0: Alhamdulillah kemarin sudah untuk kakakku kan. Jadi maaf ngomong. Mereka sana sudah dibagi waris gitu lah.
1: Oh gitu.
0: Ya, udah 3 tahun udah habis kan. Jadi ya mau apa lagi kan. Bukannya kita mengharap punya orang tua, emang udah gak ada gimana lagi kan.
1: Iya benar. Tapi tetap pulangnya ke pulang, kalau pulang pun tetap ya ke sana juga, ke rumah kakak sana, juga.
0: Ada saudara di sana kan.
1: Oke, baik. Tak doain deh, ntar lebaran pulang lagi gitu ya.
0: Insya Allah. Ini barat asli orang situ apa?
1: Iya aslinya orang Bangka Belitung juga.
0: Oh,
1: Sungai Liat sih tepatnya.
0: Oh, Sungai Liat. Ada kawan juga Mbak di situ, cuman dia tuh itu dulu nelayan. Namanya lupa lagi aku tuh.
1: Di mananya tinggalnya banyak loh.
0: Iya, nelayan lupa lagi aku.
1: Oh, di nelayan tinggalnya.
0: Iya, nelayan dia tuh.
1: Oh, gitu.
0: Ada paman itu kan, pamanku kan. Adeknya tuh siapa nih? Aduh, lupa lagi pokoknya lah.
1: Oke, baik. Berarti sudah pernah ke sini belum Putra Banten?
0: Belum, lewat HP aja ini sama Mbak Rita nih.
1: Oh, lewat HP aja. Oke, tapi siaran kita bagus ya.
0: Oh, mantap Mbak di sini, Mbak. Mantep. Sekarang kurang lebih satu minggu ini. Bu, mantap Bangka Belitung nih.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Jadi kan bisa monitor walaupun lewat FM kan? Iya, kalau pakai digital masih di counter Mbak digitalnya, Mbak.
1: Berarti ini lewat FM gitu, terrestrial. Oh, gitu. Berapa FM-nya di sana? 96,4.
0: Ada 96,4 kalau salah tuh.
1: Oh, gitu. Bagus ya berarti ya.
0: Bagus Mbak, ntar mau tempel ke radio feedback Mbak, kasihan kupingnya.
1: Iya benar.
0: Kalau orang bohong kan, kalau cuma numpang di orang kan nggak feedback Mbak.
1: Iya benar. Oke. Nah,
0: itulah untuk pembuktian kan.
1: Nggak, saya percaya kok, percaya.
0: Iya, bukan walaupun aku orang itu tapi kan lain Mbak.
1: Oh enggak lah. Oke deh, Putra Banten pengen denger lagu apa hari ini?
0: Kemarin bapak kali minta Tommy terus, aku minta ini aja Mbak. Oh, Nike Ardila duet sama siapa tuh Mbak ya? Dedy Dores.
1: Oh, yang mana tuh judulnya?
0: Nah, judulnya cariin aja Mbak, Dedy Dores sama Nike Ardila tuh.
1: Nike Ardila featuring Dedy Dores ya berarti ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Meninggal itu kan ada lagu apa itu?
1: Nostalgilanya
0: kan.
1: Nostalgilanya. Yang mana nih? Ih, banyak jangan pisahkan.
0: Nah itu aja Mbak.
1: Jangan pisahkan aku dan dia. Oke, baik.
0: Bukan salam saya untuk semua aja nih Mbak, pendengar Pro 1 Bangka Belitung ya.
1: Siap.
0: Oh, salam waktu selalu, salam kenal juga ya. Oh Mbak Yulia tadi kedupak, maaf Mbak Yulia. Punten baiknya, saya sengaja. Cuman menang niat gitu.
1: Gitu ya. Oke. Okay.
0: Aja Mbak Reta ya.
1: Iya, makasih banyak ya, Bang. Makasih. Yuk.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Putra Banten dengan bersama kita ada Bang Ramadan di Sorong Papua Barat Daya. Halo, Bang Ramadan, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, okay. Kayaknya flu ya, suaranya agak serak-serak basah.
2: Iya, flu sekali saya.
1: Oh, flu sekali gitu ya.
2: Iya, batuk juga.
1: Oh, batuk juga. Saya udah selesai kalau
2: kurang
1: itu.
2: Kurang tidur kan, Mbak Reta.
1: Susah
2: tidurnya. Oh. Karena kan nyeri-nyeri, jadi susah
1: tidur. Oh, masih ya? Masih nyeri-nyeri ya berarti ya?
2: Masih dong.
1: Oh, masih dong.
2: Ini sudah berapa ini? Sudah masuk mau 2 bulan ini sudah.
1: Oh, oke deh, baik. Pas
2: tanggal 29. Kan 21 kejadian, dan 29 baru ditangani karena banyak hari libur kan.
1: Oh gitu.
2: Mbak Leta, kita mau tanya, kalau sungai penuh itu

0: provinsi Sumatera Selatan ya.
1: Sungai Penuh ini bukannya di Jambi ya kalau nggak salah ya?
0: Dari Sungai Penuh, oh di Jambi.
1: Iya kalau nggak salah saya. Kenapa dengar area Sungai Penuh juga? Iya.
0: Ya, baru-baru saya nggak di Palembang, saya interaktif di Palembang, tapi ya, kemudian setelah selesai ada beritanya meliputi sungai Liat.
1: Oh iya, itu warta belajar Sumba berarti memang masuk di SP-nya. Ini SP kayak kita dari Belitung ada SP. Iya, studi produksinya.
0: Di Provinsi Sumatera Selatan.
1: Di Jambi, Sungai Penuh di Jambi.
0: Jambi ya.
1: Kota Jambi ya. Oke.
0: Sungai Liat, Sungai Penuh.
1: Sungai Liat, Sungai Penuh.
0: Apalagi Sungai Musi kan ada, tapi itu kan kali ya.
1: Sungai Musi.
0: Dengan Sungai Liat itu kan kabupatennya, kota ya?
1: Kotanya Kabupaten Bangka, ibu kotanya Sungai Liat.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Bersejarah
1: ya. Iya dong.
0: Mbak Reta, di sini sudah 2 bulan. Lebih 2 bulan berapa hari enggak hujan ini. Jadi beli air ini, mau beli air sudah ini.
1: Udah beli air berarti ya.
0: Iya, terus apa? Ya, mau beli besok ini.
1: Mau beli besok?
0: Iya, nanti. Besok pasar sudah habis sudah ini.
1: Oh, gitu.
0: Ya baru apa, tadi saya dengar berita itu di televisi itu mereka ambil air dari di Tangerang Banten itu ada beberapa kecamatan. Mereka jalan kaki sampai 5 kilo bayangkan.
1: Waduh.
0: Iya, 5000 meter
1: berarti memang udah kayaknya ya. Udah banyak yang apa ya, sumbernya udah berkurang gitu ya, udah kering gitu ya.
0: Berkurang banyak. Jadi pulang pergi coba 10.000 meter itu bayangkan.
1: Waduh.
0: Terus, ya untuk air minumnya coba bayangkan. Terus di Sumatera ya, di Sulawesi Barat tanah sampai pecah-pecah. Jadi petaninya diprediksi kalau tidak dibantu cepat oleh pemerintah sudah berarti gagal panen.
1: Gagal panen ya, waduh. Iya. Ya.
0: Mudah-mudahan jangan sampai ya kalau di seluruh Indonesia gagal panen lagi berarti nanti
1: naik lagi ya.
0: Swasembada beras nanti bisa terganggu kan?
1: Iya, ya. Iya. Swasembada beras, harga beras naik lagi nanti berarti.
0: Iya, mudah-mudahan tidak karena katanya kan swasembada beras yang cukup apa over ya. Jadi, ya. Semoga ya berapa juta ini kan? Ya, semoga saya bisa menanggulangi itu ya.
1: Amin, kita berdoa yang baik-baik aja kalau kita ya.
0: Kan kita kan sudah susah untuk pas perang segala macam ini, kelemahannya kurs rupiah, terus kita emas begitu tinggi, kemudian harga naik semua. Untung beras ini sudah swasembada pangan beras, kalau enggak bayangkan saja ya.
1: Beras
0: itu makanya utamanya itu. Kalau dia kayak tahun-tahun sebelumnya, coba waktu di JKW itu, di pemerintahan JKW itu kan, nah itu impor kebanyakan kan, nah itu.
1: Nah. Okay.
0: Kalau impor semua akan terjadi kalau ada perang misalnya, kalau apa, siapa mau, negara mana mau,
1: baik.
0: Mau ekspor ke negara lain kan, nggak mau dia kan.
1: Oke, okay, siap.
0: Bukan gitu.
1: Ke tema kita. Jadi dong kita kalau harus, gitu ya.
0: Kita harus berdaya saing, berdaya sendiri, ya kan.
1: Oke, okay, ya. Baik. Siap. Kembali ke tema kita, tempat yang ingin Anda kunjungi lagi.
0: Oh, itu di Pantai Kuta atau Pantai Legian.
1: Oh. Ya. Udah laut, berarti udah pernah ke sana ya?
0: Iya.
1: Udah berapa kali?
0: Iya.
1: Udah berapa kali ke sana?
0: Baru satu kali.
1: Baru satu kali. Ya. Oh, makanya pengen lagi gitu ya.
0: Iya, kalau di tangkupan perahu yang tadi dibilang Bang Alex itu, saya tahun 2023 kemarin baru dari sana.
1: Oh gitu.
0: Baru, 2024 malah, baru 2 tahun.
1: Baru dari sana lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Sebenarnya kan kalau Jawa udah sering, udah berapa kali keliling-keliling.
1: Jadi kebaliknya ya, yang ingin lagi gitu ya. Iya. Oke deh, berarti banyak kenangan di sana ya Bang ya.
0: Ya jangan tanya lagi Mbak, itu di sana itu ya boleh dibilang ya namanya ya kayak Barcelona kan di pantai. ya itulah ya Mbak ya.
1: Oh iya iya, saya sudah tahu ya. Itu
0: bebas.
1: Oke deh kalau gitu baik. Pengen denger lagu apa hari ini?
0: lagu yang siapa bilang lansia tidak berguna. Jadi ini khusus untuk para atau lansia yang berbahagia, supaya semua itu dari bayi sampai orang tua lansia semua punya makna, punya arti, berguna semua. Ya.
1: Dari siapa judul lagunya, dari siapa?
0: Ada satu linknya itu nanti.
1: Ada di kirim linknya. Oke, baik, yuk. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya untuk yang sudah tadi. Putra Banten ya?
1: Iya, Putra Banten, benar.
0: Sekarang di Banyuasin ya.
1: Mm-mm.
0: Terus itu Banduri punya kampung itu di mana itu? Di Sumatera Selatan kan Banduri kan?
1: Saya nggak tahu juga nih di mananya.
0: Iya, Banduri di Sumatera Selatan kemarin cuti itu. Terus Pak Suhamid, ya Suhamid, Putra Sambas ya, Bang Leman, Bang Jul, Bang Panji. Bukori, Bang Ale, Niko, ya, Ahmad Irwan dan Pak Irwan, katanya Uda Sultan juga, Uda Sumi, Uda Sumi Pantun, terus Julia ada Julia Combs itu janda terkaya di dunia itu nomor satu. Iya betul. Dan okay. Nilainya berapa ribu triliun. Terus Maria, Maria, Lydia, Imera, Mbak Triyono ya, Mbak Sehat, Bang Romblang, Bang Bustam tadi ya, Pak Buana, Pak Bud, Pak Budi, Pak Yot, Bang Yota, Pak Odo ya, Bang Jante, Bang Jai, atau Belkin atau yang atau siapa lagi? Bayu, udah lama nggak kedengaran Ayu di Manise ya, di Ambon ya, di apa Maluku Tengah.
1: Maluku Tengah, Maltang, iya.
0: Yeah. Itu juga kadang-kadang masuk dia salamin saya, cuma jarang masuk di sini ya. Iya. Kakek Takamura juga, semoga beliau sehat, udah lama nggak kedengaran juga. Mbak Johan Arif juga ya, Bang Reza, Rido, terus. Sudah semua Murhadi ya?
1: Iya.
0: A sampai Z lah semua tampil sekali ya.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak Mbak Reta.
1: Iya, sama-sama. Makasih banyak ya Bang Ramadan ya.
0: Salam untuk adik-adik tadi, Pak ini, Pak sahabat tadi.
1: Pak Tulis.
0: Pak Tulis sama dari mahasiswa tadi ya.
1: Oh, udah balik mereka, udah pulang.
0: Ya, oh, langsung balik.
1: Iya.
0: Itu ambil di lokasi di mana itu kakaknya?
1: Di Bukit Layang.
0: Oh ya, mau bikin film lah biar tambah terkenal, tambah ini hebat, dapat duit juga kan.
1: Iya, okay.
0: Sebagai bukti itu satu hari berapa puluh tahun ditanya dulu kakaknya di mana, udah tinggal kutar film itu.
1: Baik, siap. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita break ya dulu ya. Kita akan hadirkan lagunya yang di request oleh pendengar kita bersama Pro 196,4 FM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Anda masih bersama Pro 1, kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Saya kutip dari komdigi.go.id, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar. Hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM, laman tersebut justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Dikutip dari laman rekrutmen penggerak ham.kemenham.go.id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada 28 Juni 2026. Jadi pendengar, tautan untuk daftar program penggerak HAM 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih lanjut menemani Anda masih dalam program kita Ruang Rindu ya di malam hari ini. Ada Mbak Julia di ujung telepon Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar Mbak Jul?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, oke.
1: Iya, Mbak Reta ya. Gimana nih? Udah sembuh belum?
0: Sembuh apa?
1: Katanya banyak makan durian.
0: Kapan?
1: Ya kemarin kan katanya flu.
0: Karena udah lama tuh flu-nya.
1: Udah sembuh ya?
0: Udah dong.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wasyukurillah.
1: Wasyukurillah. Al-Baqarah.
0: Oke, gimana nih?
1: Apanya?
0: Apanya? Apanya dong?
1: Apanya dong? Dang ding dong.
0: Oke, enggak sih. Gimana nih hari ini?
1: Hari ini? Hari ini ku sendiri.
0: Kenapa sendiri?
1: Tak de kawan kek ngerumpi.
0: Sian deh lo.
1: Hari ini apa? Julia tuh ini ada tadi kumpul sama teman-teman RRI di Prompat tapi Prompat.
0: Oke, okay, terus?
1: Iya, kumpul-kumpul terus ya. Asik lah kumpul sama mereka.
0: Udah kumpul-kumpul gitu ya.
1: Ya, makan-makan.
0: Gitu.
1: Pokoknya seru.
0: Oh, di mana kumpulnya?
1: Di Kampung Jawa.
0: Oh, di Kampung Jawa. Oh, gitu. Ah, emang ada pendengar
1: Iya, di Java Camp.
0: Ah, oh di Java Camp. Enggak, maksud saya ada pendengar di Kampung Jawa, pendengar
1: ada. Adalah.
0: Ini. Oh, ada ya. Oh, Prompat ya.
1: Prompat yang ini. Yang budaya itu.
0: Okay.
1: Yang sahabat budaya.
0: Sahabat budaya. Oke deh. Baik. Asik dong kalau gitu ya.
1: Asik.
0: Asik, asik, asik.
1: Dengar-dengar lagu-lagu daerah gitu loh, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Dangdut. Di Bencang Padaenya gitu.
0: Iya benar.
1: Ya, Julia tuh dekatnya sama Pro 4 sih.
0: Iya gitu.
1: Teman-teman
0: ya.
1: Sepradi Pro 4.
0: Iya, karena orangnya di situ semua gitu ya, enggak jauh-jauh ya.
1: Iya, di sana semua. Ya, terus orangnya juga enggak sombong gitu loh. Silaturahminya itu ketat banget. Kental gitu.
0: Gitu ya. Oke deh kalau
1: mana
0: gitu.
1: Mana baik-baik kan?
0: Gitu.
1: Ramah, sopan, baik hati.
0: Udah sombong.
1: Udah sombong lagi menabung lagi iya. Di warung Koayung.
0: Oke deh kalau gitu. Boleh. Nih, gimana nih terkait tema kita? Tempat yang ingin Anda kunjungi lagi gitu kalau ada kesempatan.
1: Ya kalau ada kesempatan umur yang panjang ya.
0: Iya.
1: Saya tuh pengennya ke Bengkulu.
0: Oh, kenapa ke Bengkulu?
1: Ke daerah kampungnya Ayah Julia tuh kan. Pemandangannya tuh indah banget, Mbak.
0: Gitu.
1: Persawahannya. Terus sungainya. Julia pernah lo mandi ke situ?
0: Oh, gitu.
1: Iya, mandi di situ. Airnya jernih banget. Pokoknya rasanya nggak mau pulang lagi gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Rasanya pengen banget duduk di bebatuan itu kan. Iya. Airnya dingin lagi.
0: Udah
1: tempatnya sejuk loh Mbak.
0: Iya. Udah berapa lama nggak kesana?
1: Dari SMP.
0: Udah SMP. Wow, udah lama
1: iya,
0: kali.
1: Iya. Sekarang ya. Udah ada anak dua coba.
0: Iya, berarti udah lama sekali nggak kesana gitu ya?
1: Iya, mungkin udah berapa tahun ya?
0: 30 tahun? Nggak?
1: Enggak lah. 25 tahun deh.
0: Gitu ya. 25 tahun?
1: Apa 21 tahun? Lupa.
0: Oh gitu.
1: Udah lama juga sih. Pengen banget.
0: Baik.
1: Iya, saudara di sana kan, ayo Julia kesini gitu. Masih tetap kayak kemarin. Iya, masih kayak kemarin, sungai yang ngalir, yang air terjunnya gitu. Pokoknya seru, banyak sawahnya.
0: Masih ingat berarti ya, masih ingat gitu ya. Apa
1: iyalah,
0: ya?
1: Iyalah,
0: kenangannya
1: memori.
0: Di sana ya.
1: Kenangannya tuh. Terus ada lagi nih. Rasanya kalau bisa flashback lagi ke belakang itu ya. Julia tuh pengen kembali lagi ke masa SMA.
0: Oke.
1: Iya, cinta pertamanya saya tuh kan
0: di SMA.
1: Di SMA gitu.
0: Saya masuk angin. Aduh ya Allah.
1: Inilah yang saya suka sama Mbak Red.
0: Kenapa? Saya tuh masuk angin beneran, serius.
1: Ntar dulu, mau ngakak dulu Mbak.
0: Kenapa?
1: Ya gokil, Mbak itu gokil loh.
0: Ya Allah.
1: Ntar dulu. Ntar, break dulu.
0: Kenapa? Ya ampun. Ya, karena... Saya tuh masuk angin. Udah tua, anak udah
1: rasanya
0: dua.
1: Sakit perut. Rasanya.
0: Anak udah dua.
1: Terombang-ambing perut Julia ini.
0: Enggak, anak udah dua mau flashback gimana sih ceritanya?
1: Iya, ya mau ini mengenang masa lalu gitu.
0: Masa lalu.
1: Masa SMA. Masa lalu.
0: Kata siapa?
1: Iya, waktu cinta pertama tuh.
0: Oh iya.
1: Cinta pertama kan enggak akan dilupakan kayak Pak Rustam tadi kan. Nah, udah 34 tahun loh, udah lama
0: kalau
1: banget.
0: Kalau saya udah lupa banget, enggak deh.
1: Kalau Julia enggak pernah lupa, Mbak.
0: Enggak, saya udah lupa. Udah yang lalu.
1: Sudah lupa.
0: Yang lalu
1: udah amnesia,
0: biarlah
1: ya.
0: Berlalu. Yes.
1: Ya, tapi kan indah masa lalu itu.
0: Ah, masa sih saya enggak indah
1: iya,
0: soalnya.
1: Iya, enggak ada sedihnya masa lalu.
0: Soalnya saya itu enggak indah, makanya saya enggak ingat.
1: Oh, pantesan. Memorinya buruk ya.
0: Pahit. Memorinya buruk. Gitu. Ya, gitu deh. Oke,
1: iya
0: menyakitkan
1: deh.
0: Gitu ya. Oke. Pengen dengar lagu apa hari ini?
1: Pengen dengar lagu apa ya? Kenangan tadi. Sepanjang jalan kenangan tadi udah. Apa ya? Gini aja deh. Rita Effendi aja deh.
0: Yang mana?
1: Yang mana ya judulnya?
0: Gak tahu.
1: Oh gini. Selamat tinggal kekasih.
0: Selamat jalan.
1: Oh iya, selamat jalan kekasih. Kaulah cinta dalam hidupku. Yeah. Aku kehilanganmu.
0: Sik.
1: Untuk selama-lamanya. Apa judulnya ya?
0: Selamat jalan kekasih.
1: Oh iya, dari Rita Effendi ya?
0: Iya. Oke. Lagunya udah saya simpen lagunya ya. Sudah saya program lagunya ya.
1: Lucu deh Mbak.
0: Apanya? Lagunya.
1: Ya lucu Mbaknya.
0: Lagunya yang
1: mbaknya.
0: Lucu. Oh saya yang lucu.
1: Enggak mbaknya. Lagunya mah sedih. Ya Julia itu kan pengennya nyindir masa lalunya mbak kan. Selamat jalan kekasih itu.
0: Tapi
1: ya lagunya Julia itu.
0: Oh iya lagunya Julia ya.
1: Lagu favoritnya saya itu.
0: Oke, lagu favoritnya
1: dari Julia. Rita Effendi.
0: Oke, deh kalau
1: salam
0: gitu.
1: Sapanya untuk ini tadi ya Putra Banten ya. Terus Pak Ramadan yang ada di Sorong, semoga sehat selalu. Terus Pak Rustam tadi ya udah lama banget nih.
0: Iya, makanya
1: gak gabung,
0: udah lama banget.
1: Gak nelfon di ruang rindu maupun pro persada.
0: Opini publik biasanya.
1: Yang ada di opini publik.
0: Iya, biasanya di opini
1: yang
0: publik.
1: Yang seringnya ya biasanya ya di situ. Terus untuk siapa lagi ya? Bude Sumi ya, Pak Leman, Kang Ahmad Irwan. Terus untuk siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Ria yang ada di Belitung ya. Terus untuk Bang Jante. Untuk Pak Leman ya. Untuk Bang Reza Uda Sultan yang udah di mana-mana lah pokoknya. Terus untuk
0: emang udah di mana-mana.
1: Ya kayaknya dia udah pulang kampung dan betah di sana.
0: Oh gitu iya.
1: Udah married kali ya. Udah married lagi.
0: Oh gitu. Masa sih?
1: Ya mungkin.
0: Kok saya gak percaya ya? Informasinya ya. Ini informasinya hoax ini. Informasinya enggak benar ini.
1: Iya kayaknya. Ya kemungkinan, Mbak. Kemungkinan kan bisa terjadi. Bisa enggak? Bisa iya.
0: Ini informasinya hoax ini. Informasinya hoax ini ya.
1: Oke. Okay. Enggak kan kata saya kan kemungkinan sayangku.
0: Iya sayang, lanjut, guys.
1: Boleh jadi Mbak Buddha Sumi deh. Sayangku.
0: Oke, okay, terus mau coba lagi.
1: Terus Pak Irwan
0: Air Kantung
1: ya. Mm-hmm. Terus untuk siapa lagi ya? Ya Suhamid.
0: Mm-hmm.
1: Pak Zulfaizar, Pak Yota, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Terus untuk Bang Niko ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk siapa lagi? Untuk Maria. Mm-hmm. Maria.
0: Maria, oke. Okay.
1: Maria Mercedes. Terus untuk Bu Rindu ya, Bu Rindu Ibe Ampuy.
0: Mm-hmm.
1: Siapa yang kemarin tuh?
0: Yang mana?
1: Yandi ya.
0: Mm-hmm.
1: Yandi, terima kasih atas salam sapanya. Terus untuk semuanya aja lah, Mbak. Semua, udah pusing
0: ya.
1: Nih. Pusing tujuh keliling,
0: iya kebanyakan sih. Ya.
1: Iya kebanyakan, udah kayak kereta api deh.
0: Iya panjang kali lebar sama dengan luas sih udah ya.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Udah capek
0: gitu.
1: Nih ngomongnya.
0: Oke, ditunggu aja.
1: Oke deh, untuk Mbak Retanya terima kasih berat ya.
0: Ah, terima kasih berat. Nyinggung.
1: Iya terima kasih berat. Terima kasih banyak ya.
0: Iya dong, masa sih berat sih.
1: Kalau banyak kan berat, Mbak.
0: Banyak harusnya jangan
1: berat. Kebanyakan
0: berat,
1: Mbak.
0: Berat
1: ya. Iya, capek ngangkatnya.
0: Cukup Dilan aja yang berat ya.
1: Heeh.
0: Oke.
1: Okay. Benar.
0: Gas.
1: Oke. Okay.
0: Udah.
1: Gaskan.
0: Yap.
1: Ya.
0: Gas ya.
1: Tolong diputarkan ya.
0: Apanya?
1: Lagunya, Mbak.
0: Oh, lagunya iya.
1: Oke. Semoga sehat selalu.
0: Yap, makasih banyak ya.
1: Iya. Laksanakan.
0: Yuk.
1: Perintahnya.
0: 86 gas. Oke, okay, makasih buat Mbak Julia udah gabung sama kita di hari ini. Di belakangnya Mbak Julia, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu. Iya. Saya kayak agak ngireng gitu ya. Makanya langsung saya ubah nada saya. Halo.
2: Gara-gara Julia ngirang.
0: Iya kebanyakan.
2: Sehat ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat Pak Irwan.
2: Oke.
0: Saya tuh bisa di-setel loh. Bisa di-setel. Disesuaikan kalau yang garang gak garang. Kalau yang lembut kayak gini dilembutin dong.
2: Iya. Modulasi di rem dari.
0: Iya agak di rem gitu ya. Seterio.
2: Orang
0: serius. Mm-mm, harus Mali dong.
2: Mono.
0: Iya benar.
2: Ada pilihnya mono
0: ya. Oke gimana nih hari ini lancar?
2: Hari ini panas Mbak.
0: Oh iya panas tahu. Saya mah panas. Saya juga panas.
2: Bandar depan rumah biasanya ada ikan. Sekarang nggak ada, kering.
0: Kemana ikannya?
2: Airnya nggak ada Mbak. Habis.
0: Airnya habis.
2: Ikannya tenggelam dulu di lumpur.
0: Oh gitu ya. Lelenya nggak ada lagi berarti ya?
2: Nah itu di kolam ada.
0: Ada si lele ya.
2: Bos lele.
0: Oh bos lele apa? 805-1313 ya.
2: Iya bos lele.
0: Saya mah inget. Masih ingat sesuatu yang membekas itu harus diingat gitu ya. Itu kan pengetahuan dong. 805-1313 bos lele.
2: Iya, kalau bos anu rokok enggak tahu ya.
0: Enggak mau dia bos rokok, bos lele aja saya maunya.
2: 805-234.
0: Oh, itu bos rokok. Oh, 1234. Oh iya. Jangan pegang merek dong. Ih.
2: Apa-apa ini kan bukan iklan.
0: Iklan itu mah.
2: Enggak, nomor HP ini.
0: Oh, itu 1234-nya.
2: Iya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Panjang nanti ceritanya.
0: Iya, panjang banget. Oke okay deh kalau gitu. Nah, tempat yang paling ingin dikunjungi lagi kalau ada kesempatan. Kemana nih?
2: Tempat kepengen saya jauh.
0: Kemana tuh jauh?
2: Luar.
0: Kemana? Ke luar negeri?
2: Luar negeri.
0: Wah. Wow.
2: Cerita sama Mbak Novi yang Venezia itu, Mbak.
0: Kemana Venezia?
2: Venezia Italia itu, Mbak.
0: Oh, ke Itali.
2: Iklannya. Bukan iklan sih, apa... destinasi wisata yang di Pro 1 itu kan?
0: Oh iya, yang kota apa tuh?
2: Venezia.
0: Hmm.
2: Kecil. Di luar negeri tapi ya.
0: Mm-mm.
2: Saya kalau di Indonesia saya kepengennya justru Banjarmasin, Mbak.
0: Ke Banjarmasin.
2: Mm-mm.
0: Kenapa ke Banjarmasin sukanya?
2: Banjarmasin itu katanya aktif ya.
0: Mm-mm.
2: Kecil maksudnya itu apa? Ada sungai. Sungai itu yang kalau orang ke pasar itu ke sungai pakai perahu.
0: Oh, pasar-pasar terapung gitu ya.
2: Pasar terapung.
0: Mm-mm.
2: Jadi ke nyusurin sungai itu ada trotoar, Mbak.
0: Mm-mm.
2: Jadi misalnya malam minggu jalan di situ enak rame,
0: duduk
2: ya.
0: Gitu. Oh ya, gitu.
2: Sambil belanja di apa di terapung itu, ya.
0: Oh gitu.
2: Bagus loh, Mbak.
0: Oh iya, jadi pengennya ke situ lagi ya.
2: Iya.
0: Terus
2: di kesana dikit tuh Martapura, Mbak. Martapura itu ada pasar tapi jualnya cincin segala macam, Mbak, mutiara dan sebagainya.
0: Oh, di Martapura itu.
2: Iya, jual batu-batu ya, cincin-cincin yang kemilau lah pokoknya tuh. Mm-hmm. Aduh. Kalau enggak bawa duit, aduh ngiler ke situ.
0: gitu. Emang udah lama enggak ke situ? Udah berapa kali?
2: Udah lama saya juga dulu karena kerja ya. Jadi tapi kesan kerja itu walaupun di tempat orang betah gitu, Mbak. Iya. Ada kan kita kerja jauh pengennya pulang-pulang aja kan. Di situ nggak pulang gitu, nggak kepengen pulang gitu.
0: Oh gitu.
2: Saking asiknya nggak kepengen pulang gitu.
0: Oh masa ya. Sih.
2: Ih, asik banget.
0: Ih, keren gitu ya kalau gitu ya.
2: Ya itulah kira-kira
0: sedikit. Sedikit. Oh, oke deh kalau gitu.
2: Kalau cerita yang kayak Bang Rustam panjang nanti nggak usah lah, nggak usah. Nanti kenangan manis lagi kan.
0: Kenangan manis.
2: Iya benar, Mbak. Di pinggir sungai itu trotoar tuh, Mbak. Kalau orang betunang tuh, Mbak, pegangan tangan sambil berjalan. Wih.
0: Ih,
2: pengen muda lagi.
0: Ibu, jangan dulu ya.
2: Ibu
0: lah
2: tidur.
0: Oh, lah tidur.
2: Iya, ini ngasih tahu Julia aja sih.
0: Oh, gitu. Aduh ya Allah.
2: Iya, itu aja, Mbak.
0: Oke deh. Lagunya apa? Oh, takut kepanjangan. Gak apa-apa panjang-panjang, Mbak.
2: Enggak, nanti Pak Yota itu mau nelpon.
0: Ih, Pak Yota sakit katanya.
2: Kenapa tadi ada?
0: Oh, ada ya? Oh, udah. Oh, berarti udah sembuh.
2: Orang jatuh di pohon kelapa, ini makan pisang jatuh.
0: Hah? Masa sih? Enggak.
2: Iya.
0: Oh, dari batang pisang kok bisa?
2: Iya.
0: Emang pisang dipanjatin?
2: Ada toh, Mbak Dahlan itu kan bilang jatuhnya dari pohon pisang, Mbak.
0: Oh, beneran? Serius?
2: Serius. Toh Dahlan itu bilang jatuhnya dari situ. Pas di radio saya dengar kan.
0: Oh, gitu ya?
2: Tawa, kan batang pisang itu kan licin.
0: Ah, ngaco ah.
2: Nanti kalau dia telepon tanya ya.
0: Ngaco ah, ngaco. Nggak percaya saya mah ya.
2: Ya bisa aja dia naik ke licin melulur. Ya Pak Yota ya. Nanti dikasih tahu Pak Yota itu benar nggak?
0: Enggak lah, saya nggak percaya.
2: Tok Dahlan marahin.
0: Saya nggak percaya Pak Yota ya. Saya percaya Pak Yota deh. dari pohon cepedak katanya kemarin jatuh.
2: Kalau saya salah, saya kirim lagu aja Pak Yota biar diem.
0: Bener, harus tuh ya.
2: Iya Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Mau lagu mancanegara Indonesia nih Mbak.
0: Kira-kira. Oh terserah, mau mancanegara, mau Indonesia, boleh silakan.
2: saya lagi sedih, Mbak. Jadi lagu judulnya You Make Me Cry aja, Mbak.
0: You Make Me Cry. Oh, gitu. Siapa yang buat Anda menangis?
2: Ada aja.
0: Ah, siapa yang buat Anda menangis?
2: Betul. Nyanyinya tuh kalau nggak salah ada nama Jane Midnight gitu.
0: Sebentar, saya coba cari dulu ya.
2: Ya.
0: Apa judulnya?
2: You Make Me Cry.
0: You Make Me Cry. Gitu ya lagunya ya, bukan ya?
2: Nah, kira-kira gitulah.
0: Siapa nyanyi ya? You Make Me Cry. You Make Me Cry, Make Me Smile. Make Me Smile.
2: Jane, Mak.
0: Jane gitu ya.
2: Jane Midnight.
0: Jenny Midnight, oke, okay. Midnight. Sip.
2: Ketemu
0: nggak? Ketemu, bentar ada masih. Ya? Ada dong, Jenny ya, double N ya, double N.
2: Jenny Midnight.
0: Jenny Midnight, kayaknya lagunya enak nih, sedih nih lagunya ya.
2: Iya, nangis loh ntar.
0: Iya, karena video klipnya sedih nih kelihatannya.
2: Iya, ada tisu kan di meja itu kan. Kalau ada tisu aman berarti kan?
0: Aman, ada.
2: Operator suruh keluar dulu, jadi kalau nangis tuh nggak kelihatan gitu loh.
0: Nggak apa-apa, justru harus kelihatan kalau saya mah ya. Kenapa Mbak? Tadi tertawa, kok nangis biasa lah gitu ya, manusia normal.
2: Kenapa Mbak Rita nangis gitu? Pak Irwan terlagu bikin-bikin saya nangis.
0: Iya, mengingat masa lalu gitu ya. Aduh ya Allah. Oke.
2: Dalam enggak ngobrol ya di Pro 1. Kapan-kapan saya mau datang lagi loh, Mbak.
0: Iya, silakan, enggak apa-apa, boleh saja.
2: Ngopi ya kan? Ngopi-ngopi kita di depan musala.
0: Ngopi boleh.
2: Itu pimpinan sudah kasih tahu belum bikin kantin gratis?
0: belum saya kasih tahu, saya takut mengasih tahunya. Semoga Bapak dengarlah hari ini ya.
2: SP3 langsung ngomong itu.
0: Enggak, ih bagus sekali kamu yang koordinir. Itu yang saya enggak suka. Oke, okay, yeah, guys.
2: Yeah. Oke, okay. Salamnya buat ini Julia tadi Mbak ya, Mbak yeah. Juga udah lama ya.
0: Mm-mm.
2: Terus Mbak Rindu nih jarang sekali.
0: Iya Mbak Rindu aja. Kemana sih?
2: 2 minggu lalu kalau nggak salah ada di Mbak Nopi, gitu kan. Mbak Rindunya ada, kemudian siapa ya, Bang Niko nih yang jarang sekali.
0: Iya Bang Niko udah nggak jarang ya? Iya memang ya, kemarin juga nggak gabung bersama saya ini. Gitu ya.
2: Ngeringin laut kali, dia kan direbo turut laut.
0: Oh iya, mungkin. Saya ini percaya loh.
2: Ngeringin laut.
0: Iya, oh, benar ya Bang Niko ya, ngeringin laut.
2: Tapi sebentar lagi muncul dia pasti.
0: Iya, biasanya.
2: Kemudian siapa tadi ya, Bang Ramadan juga ya, Bang Zul Raizar, Bang Alek Ibu Kori, ya, Bang Yandi juga. Kemudian Rambe Kelana, Putra Banten ya tadi ada ya. Saya Putra Bali Mbak, kalau itu Putra Banten saya Putra Bali.
0: Oh iya, Putra Balon Ijuk.
2: Balon Ijuk.
0: Emang Anda dari Balon Ijuk? Anda kan iya, Putra Air Kantung.
2: Iya, tapi kan saya juga lama dulu di Putra Bali itu.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh lama tinggal di situ?
2: Lama Mbak, itu enggak cari anu nyangkulnya di sana dulu.
0: Oh iya. Ngerti saya emang ngerti.
2: Ya ngerti ya. Putra Sambas juga, Bang Azadin ya atau Belsim. Juga Johan Arif, Bang Leman, malam Bang Leman ya, Bang Jante juga. Bang Buana juga, Pak Reza, Maria.
0: Ya.
2: Iya, Ria juga di Belitung, Mbak Nur Hadi, Bang Ren, Bang Bertin ya. Pak Yota, Pak Buji juga ya. Malam Pak Buji ya. Siapa lagi ya yang belum nih? Semuanya nih Mbak ya.
0: Semuanya.
2: Kemudian, satu keluarga di Lenggang Utara, Mas Bambang dan keluarga ya. Sehat selalu Mas Bambang ya. Terima kasih Mbak.
0: Oke, sama-sama ya. Makasih kembali.
2: Iya, mohon maaf nih kalau candanya ya nyinggung-nyinggung. Canda aja kok.
0: Nyinggung siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ada Pak Buji, saya terima langsung deh. Habis ini saya ke lagu ya, pendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Buji?
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Alhamdulillah sehat.
3: Dikit, pilek dikit, batuk dikit, pening dikit.
0: Dikit semua. Ih.
3: Demam dikit.
0: Habis dong diborong kalau gitu udah semua ya. Dikit-dikit jadi bukit ya ujung-ujungnya ya.
3: Dikit-dikit kayak gitu.
0: Oke. Jadi gimana nih? Sibuk apa nih?
3: Biasa. Ngurusin warga kan kayak gitu, ngurusin kan?
0: Iya, ngurusin ya.
3: Tapi enggak kurus-kurus yang herannya. Bukan lo, bukan sebelah lo. Warga.
0: Oh iya, warga. Ya.
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu.
3: Tapi alhamdulillah sih warganya subur-subur kan.
0: Enggak apa-apa, yang ngurusinnya kurus, yeah. Ya warganya subur.
3: Cuma
0: ya.
3: Kan niat ngurus kan.
0: Iya. Oke, baik. Pak Puji, kira-kira nih tempat apa nih yang ingin Pak Puji kunjungi lagi kalau ada kesempatan?
3: Ya, kalau tempat sih banyak ya. Kalau ya, ada kata laginya berarti sudah pernah.
0: Benar, makanya udah pernah maksudnya. Nah,
3: kalau sudah pernah itu banyak lah. Seperti contoh ke Solo, Jogja, Cilacap, terus Jakarta. Tapi yang paling anu ya, karena saya lagi tahap belajar tuh ya, antara istilahnya Jogja, Solo, Cilacap gitu. Yang menurut saya tuh dari segi perjalanan lah yang sangat memudahkan. Kayak gitu. Karena tempat bagi saya belajar itu, entah itu apapun itu, yaitu di Jogja ataupun Solo. Kalau Solo masih agak anu, tapi kalau Jogja itu ya menurut saya paling lengkap gitu. Untuk yang bisa saya bawakan ya kepada untuk masyarakat saya gitu. Jadi nah, tempat yang anu itu tadi Jogja, ya Solo, dan yang itu yang sangat memudahkan untuk akomodasi. Karena kan saya harus mikir juga akomodasi. Baik anunya, hotelnya ataupun penginapannya ataupun istilahnya transportasinya gitu. Jadi yang sangat dianu ya itu tadi. Kalau ke Jogja sekarang alhamdulillah enaknya ada pesawat yang langsung kayak gitu. Nah, sudah sampai Jogja, kita transportasi kan lebih mudah. Dari bandara langsung naik kereta sampai stasiun Tugu. Oh, saya mau ke Solo, naik lagi kereta, langsung sampai ke tempat mertua gitu. Nah, jadi lebih dimudahkan. Nah, untuk belajar, benar Mbak Rita, banyak tempat nih. Kalau di Jogja itu banyak juga variannya atau variasi yang bisa kita jadikan nanti tadi tempat untuk belajar gitu. Karena di sana kan dengan tingkat kepadatan penduduk yang segitu ya, gitu rame, tapi mereka masih bisa berusaha. Misalnya kadang-kadang gimana loh ternak di tengah kota kayak gitu. Nah, terus bagaimana mereka bisa bercocok tanam di tengah kota kayak gitu. Nah, sekarang kalau di Jogja itu lagi rame yang tanaman di rooftop. Jadi mereka nanam di atas bubungan rumah, di atas atap rumah. Walaupun posisinya miring. Banyak itu udah. Apalagi yang rooftopnya itu datar. Wah, udah lama kan. Nah, ini atapnya miring. Apa yang ditanam misalnya? Cabe, terong, ya. Terus sawi ataupun istilahnya yang tomat, yang mudah-mudah lah, yang anu tuh. Mm-hmm. Nah, terus juga gitu, mereka berternak di lahan yang sempit dengan pemukiman yang padat. Bagaimana pengelolanya kayak gitu. Mm-hmm. Nah itu kan perlu kita pelajari. Oke, hari ini kita di Bangka masih ada space lahan yang bisa kita kelola. Mm-hmm. Nah di saat kita sampaikan ke masyarakat. Mohon maaf Mbak Rita, bukan Nana. Saya sudah sering banyak dapat sanggahan dari masyarakat.
0: Iya.
3: Sanggahan dari masyarakat, "Ah, Pak, gimana? Kita ini pasir bla bla bla bla bla bla." Nah, dengan saya belajar di sana, ini loh saya buktikan. Hmm. Saya buat videonya. Kondisi tanahnya kayak gini. Kayak gini, kayak gini. Lah, kok mereka bisa? Berarti ada teknologi yang harus kita terapkan kayak gitu. Dan yang pasti niat dan kemauan. Kayak gitu. Mm-hmm. Jadi kita bisa no. Jadi jangan sampai masyarakat kita itu sampai gimana ya? Sekarang nggak ada lagi lahan pertanian. Enggak. Bahkan sekarang ada namanya sawah palsu begitu. Mm-hmm. Di Jogja udah rame sawah palsu. Sawah palsu itu apa namanya itu? Pakai polybag dikasih anu, ya kan? Udah tanamin di tengahnya dikasih ikan lagi. Lalunya pakai polybag. Polybag yang bundar, selain di bawahnya dikasih air, dikasih ikan, di anu juga kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi banyak yang bisa anu. Makanya tempat yang favorit saya untuk dikunjungi yaitu tadi Jogja, Solo dan sekitarnya kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jogja, Solo dan sekitarnya itu yang ingin dikunjungi gitu.
3: Yang menurut saya yang pertama yang harus saya pikirkan itu tadi akomodasinya.
0: Yep.
3: Dan transportasinya.
0: Heeh.
3: Selain juga banyak sih tempat yang lain seperti di Bandung, Semarang, mm-hmm. terus Surabaya kayak gitu.
0: Mm-hmm.
3: Nah, cuma kan itu tadi yang harus kita pikirkan.
0: Mm-hmm.
3: Mengingat kita pelayan masyarakat.
0: Yeah.
3: Kalau saya kayak gitu, Mbak Reta. Mm-hmm. Jadi apa yang saya bawa saat ini itu dominan dari luar juga.
0: Mm-hmm.
3: Kayak gitu untuk kepentingan masyarakat baik segi cara apa? Menangani masyarakat segala macam itu saya banyak advokasi dari luar.
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Okay. Itu Mbak Reta.
0: Okay deh kalau gitu siap. Baik siap kalau gitu. Pengen dengar lagu apa? Pengen dengar lagu apa?
3: Hah? Ikut yang biasa. Kalau yang barusan nelpon itu, lagunya itu, iya. Yeah. Pokoknya mantap-mantap dah.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Baik.
3: Pasti siap. Lagi senyum-senyum tuh. Lagi senyum-senyum tuh kalau lagunya.
0: Iya.
3: Benar lagu beliau yang beliau pilihkan itu rata-rata enak.
0: Enak.
3: Enak
0: ya.
3: Didengar dan apalagi dalam suasana yang kayak gini. Waduh.
0: Aduh.
3: Tip deh.
0: Oke okay deh.
3: Terima kasih ya bagi yang sudah menyapa. Salam sapa sih biasa. Rabu-abu lah dari A sampai Z. Dan tempat terkecuali. Nah, daripada ingat nanti pusing, udah pusing dikit soalnya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, anunya tuh yang pasti juga buat Mbak Reta, keluarga dan all crew ya.
0: Mm-hmm.
3: RRI sukses dan sehat selalu dan tak kalah anu juga buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke.
3: Terima kasih, Mbak Reta.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Puji. Kayaknya kita ke lagu dulu ya, pendengar ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Masih menemani Anda bersama Pro 1 di 96,4 FM di kebersamaan untuk hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Perol 1, kebersamaan kita sudah dibatasi waktu. Teleponnya saya tutup, saya baca WA-nya satu per satu. Iya, terakhir ya, mohon maaf ya, saya baca WA-nya. Mbak Reta, salam bahagia. Apa nih, ada tempat yang penuh cerita di Bangka Barat, Jebus DB6. Mbak Reta, di mana dulu masa kecil main gasing, pangkak gigi karet, sampai-sampai mengarungi sepanjang sungai berakit kayu gelondongan. Tapi sekarang sepunya udah banyak berpulang, berburu pelanduk langsung dimasak di ladang. Salam buat semua hadir, kisah cintaku dari Noah covernya. Mbak Reta, makasih. Oke, saya hadirkan nanti ya, gak apa-apa karena udah pukul 11 nanti ya, lagu kisah cintaku Noah ya. Apa nih, ada Paudo, Radio Batok, banyak Radio Batok. Ada ya Radio Batok ya, Paudo ya. Oke, makasih. Terus ada Bang Yo, tak benar Mbak, kini terpakar paha sebelah lah 10 hari. Beneran tuh jatuh dari potong pisang. Oh ya Mbak Reta, saya jadi kangen ke Banjarmasin. Yang tadi sedikit dibilang sama Bang Irwan, saya pernah ke Banjarmasin via Vandara Samsudin Nur, terus keluarga ajak cari oleh-oleh di Martapura. Nah, batu alam dan cincin dari batu yang beli dari Martapura, masker masih ada. Martapura dekat dengan Universitas Lambung Mangkurat. Oke, makasih cerita-ceritanya ya. Maria Tutunul masuk nafan Mbak, nitip lagu keku. Boleh, gak apa-apa, nitip ya, pakai justip berarti ya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah gabung-gabung semua di hari ini. Dan yang pastinya besok kita akan kembali menyapa ya. Lagu yang di request di WA pasti akan saya hadirkan satu persatu di malam hari ini ya. Selamat malam, sampai jumpa.

Dengar Pro 1 nomor si bersama Pro 1 96,4 FM. Sajian musik dan juga informasi masih hadir menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1, masih menemani suasana malam Anda yang saat ini masih menikmati istirahatnya ya. Kami akan hadirkan untuk Anda mendengar informasi. Nah, pendengar, Anda suka kucing dan mungkin kucing menjadi salah satu peliharaan Anda ya. Kita tahu bahwa kucing ini adalah hewan peliharaan yang memiliki tampilan dan tingkah laku yang dianggap menggemaskan bagi mayoritas orang. Mulai dari kucing gemuk dengan bulu yang lembut, juga sifatnya yang manja, sukses ya mengambil hati banyak orang. Nah, pendengar, dengan jenisnya yang begitu beragam, ada sejumlah ras kucing yang sangat populer di kalangan cat lovers. Nah, beberapa fakta karakteristik beberapa ras kucing dilansir dari beberapa sumber kami sampaikan untuk Anda. Yang pertama adalah Munchkin. Nah, melansir dari The Spruce Pets ya, tipe kucing ini memiliki sifat fisik atau ciri fisik tubuh yang normal, namun berkaki pendek, dan mereka memiliki sifat yang ramah, mudah bergaul, ramah serta dikenal sangat lincah dan aktif. Kemudian ada kucing dengan ras Ragdoll, di mana Ragdoll ini atau biasa disebut dengan kucing boneka, ini wajahnya polos, matanya blue atau biru, kemudian bulunya itu setengahnya panjang yang cantik. Dan kucing ini biasanya sifatnya lebih santai karena tergolong sangat pasif ketika bermain dengannya, seperti menaruh kepercayaan penuh pada siapapun. Kemudian ada ras British Short Hair. Nah, jenis ini memiliki karakteristik tubuh gemuk, mata besar, wajah bulat, juga dijual dengan harga yang relatif mahal. Dilansir dari Pet Rebels, ras ini terkenal mahal karena biaya perawatannya yang mahal, warna bulunya langka, juga faktor sisilah yang resmi. Dan jenis kucing British Short Hair ini mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, kemudian ramah pada anak dan hewan lain, juga memiliki kepribadian tenang. Mereka juga terhitung sebagai salah satu ras yang cerdas karena cepat belajar serta cepat paham ketika dilatih. Nah, pendengar, tentunya Anda memiliki jenis ras yang paling Anda sukai atau mungkin yang saat ini menjadi peliharaan Anda. Nah, pendengar, apapun pilihan ras kucing Anda, yang pastinya rawatlah kucing Anda dengan baik, kemudian berikan kasih sayangnya guna membuat anabul bisa tumbuh aktif dan juga lebih sehat. Demikian informasi kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk malam ini.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Baik, mendengar Morning Satu di manapun saat ini Anda berada, lagu dari Rimar, Idea of You, mengakhiri kebersamaan saya datang menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Morning Satu, sudah memantau kami sejak pagi hingga saat ini. Saya akhiri menemani Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawab.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program H1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Rangkaian Bangka Belitung pagi kali ini pendengar bersama saya Abdurrahman Aris, saya akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan untuk pendengar, tentunya untuk Anda dimanapun berada, sebelum kita hadirkan dengan Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda dengan Murotal Quran.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Baik pendengar, demikianlah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan hadirkan dengan narasumber kita di Masjid Agung Sungai Liat, Ustadz Jaja Sulaiman SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Baik, di pagi ini topik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan amalan-amalan yang mempermudah sakaratul maut, ya Ustaz ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, untuk pendengar kita akan dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustaz Jaja Sulaiman. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa qala aidan wa ja'at sakratul mautu bil haqq. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara kita di studio RRI Sungai Liat oleh Bang Abdurrahman Aris, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Rabu tanggal 14 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2026 Masehi, adalah amalan-amalan agar kita mudah dalam menghadapi sakaratul maut. Saudaraku semuanya, kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya. Kematian adalah pintu, yang tiap pintu itu ada akan kita lewati bersama. Al-mautu babun. Kematian adalah pintu dan setiap orang akan melewatinya. Banyak ayat, banyak surah yang menjelaskan tentang kematian. Salah satunya di Quran surah Al-Jumu'ah, Allah katakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Qul, katakan wahai Muhammad, kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itu akan tetap datang menghampirimu, mendatangimu. Fa innahu mulaqikum. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, andaikan berada di benteng yang tinggi lagi kokoh, tetaplah kematian akan datang menghampiri kita. Kemudian Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa pasti akan merasakan mati. Ayat-ayat ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa kita akan melalui akhir dari kehidupan kita. Akan ada ending, akan ada finish. Dan sebelum kita menghadapi finish tersebut, ending tersebut, kematian tersebut, akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Baik orang soleh maupun orang toleh, baik orang beriman ataupun tak beriman, akan melewati yang namanya sakaratul maut. sebagaimana yang Allah katakan di Al-Quran Surah Qaf ayat ke-19, ayat yang saya baca di muqaddimah, waja'at sakratul mauti bil haq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian kata Allah, itulah yang dahulu hendak kamu hindari, lari darinya. Kemudian di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menghadapi sakaratul maut, beliau katakan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian ada sakaratul maut. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, oleh sebab itu kita harus yakini bersama bahwa kita akan melewati fase-fase tersebut, mulai dari fase sakit sebelumnya kita diberikan kesehatan, kemudian fase menghadapi sakaratul maut yang merupakan proses menghadapi kematian, dan selanjutnya adalah kematian itu sendiri. Yang perlu kita khawatirkan, saudara kesemuanya, bukanlah kematian itu, karena kematian adalah hak sebagaimana yang kita sampaikan, tapi yang kita khawatirkan adalah ketika menghadapi sakaratul maut. Karena ada dua keadaan ketika manusia menghadapi sakaratul maut. Keadaan yang pertama adalah menghadapi, melewati sakaratul maut dengan ringan, dengan mudah. Bagaimana sakaratul maut yang ringan? Bagaimana sakaratul maut yang mudah? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakaratul maut yang ringan itu kata Nabi, wa yakhruju ruhul mu'min min jasadi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Jiwa orang yang beriman, ruh orang yang beriman itu keluar dari jasadnya kama yakhruju sya'ru minal ajin, sebagaimana rambut yang keluar dari adukan bahan roti. Ini kita bikin roti, bikin molen, kita aduk gandum, kita aduk terigu. Tiba-tiba di atas adonan gandum itu, terigu itu, ada rambut kita. Kemudian kita ambil, akan mudah kita lakukan, dan si adonannya enggak bergerak. Itulah perumpamaan ketika ruh dicabut oleh malaikat Ijra'il dalam keadaan mudah. Saudaraku semuanya, tapi yang mengerikan, saudaraku semuanya, adalah ketika ruh itu sulit keluar. Namanya itu adalah sakaratul maut yang berat. Sakaratul maut yang berat itu dikatakan bahwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih sakit dari 300 kali bacokan pedang. Dibacok sekali aja sakitnya luar biasa. Ini dibacok 300 kali. Dimutilasi 300 kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan, saudaraku semuanya, ketika Nabi Idris alaihi salatu wassalam dicabut ruhnya oleh malaikat Ijra'il, kemudian ditanya, macam mana rasa sakit ketika menghadapi sakaratul maut? Kata Nabi Idris, sungguh seperti binatang terkupas kulitnya dalam keadaan hidup. Maka rasa sakit mati itu melebihi daripadanya 1000 kali lipat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di lain keterangan dijelaskan, ketika Nabi Daud alaihi salatu wassalam ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Daud, bagaimana rasa sakaratul maut? Kata Nabi Daud alaihi salatu wassalam, rasa sakit sakaratul maut itu seperti burung pipit yang dipanggang hidup-hidup di atas pemanggangan. Ia tidak mati agar terbebas dari rasa sakit, dan tidak juga bisa terbang untuk menyelamatkan diri. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Musa ketika ditanya, bagaimana sakit sakaratul maut itu? aku mendapati diriku seperti seekor domba yang dikuliti hidup-hidup oleh tangan seorang jagal. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Pertanyaannya, saudaraku semuanya, lalu amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan supaya sakaratul maut kita ringan, supaya sakaratul maut kita mudah? Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan dalam doa keselamatan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Kemudian kita baca, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku ketika menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut asal katanya sakiro, mabuk. Mabuknya, sakitnya ketika orang menghadapi kematiannya. Itu yang kita panjatkan kan. Maka ada amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari sakitnya sakaratul maut, bisa menyelamatkan kita dari susahnya keluarnya ruh dari jasad kita, dan tentu kita ingin ending kita husnul khatimah. Sebagaimana doa yang kita panjatkan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kalau orang dipermudah dalam menghadapi sakaratul maut, ringan sakaratul mautnya, maka jaminannya sudah pasti, yaitu husnul khatimah, bagus di penghujungnya, baik di akhir hayatnya. Maka amalan pertama yang perlu kita lakukan kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mudah sakaratul mautnya, adalah mendawamkan wudu. Wudu, iya saudaraku semuanya. Wudu yang kita lakukan sebagai syarat sah kita melakukan aktivitas ibadah. Mau sholat harus wudu dulu, wajib. Tak punya wudu, tak sah sholat kita. Mau tawaf juga sama, tak sah kalau tak punya wudu. Karena kata Nabi, sholat itu, tawaf itu sama dengan sholat. Cuman bedanya kalau sholat tak boleh ngomong dengan sesama manusia. Tapi kalau tawaf boleh ngomong. Tapi kalau mau ngomong, ngomong yang baik-baik saja. Kemudian mau baca Al-Quran, saudaraku semuanya, sama. Disunahkan, bukan diwajibkan. Berwudu dulu, mau tasbih, mau tahmid, mau tahlil, mau takbir, mau zikir, sunnah wudu dulu. Nah, orang yang selalu berwudu, bahasa agamanya dawam, itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, saudaraku semuanya, adalah diringankan, dimudahkan ketika menghadapi sakaratul maut. Mandawama 'alal wudu akramahullahu ta'ala bisab'i khisalin. Barang siapa yang mendawamkan wudu, selalu berwudu, selalu bersuci, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Akramahullahu ta'ala bisab'i khisalin. Maka Allah akan memuliakannya dengan 7 perkara. Salah satunya yang keenam, kita singkat ambil saja saudaraku semuanya. Wa yusahhirullahu alaihi ta'ala, wa yusahhirullahu ta'ala alaihi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya saudaraku semuanya sakaratul maut dalam menghadapi kematiannya. Sakaratul mautnya. Luar biasa saudaraku semuanya amalan wudu ini. Kenapa mempermudah? Karena ketika kita mati, yang sebelumnya saudaraku semuanya melewati sakaratul maut, maka datanglah malaikat Izrail, malaikat pencabut nyawa, datang kepada kita orang yang beriman. Maka datang dia dari arah mulut kita untuk mencabut jiwa kita. Maka keluarlah dzikir dari mulutnya seraya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, sebab sesungguhnya si mukmin ini telah membuat lisan ini untuk jalan dzikir kepada Tuhanku. Tidak bisa malaikat Izrail mencabut ruh orang beriman dari arah mulutnya, karena mulutnya selalu berwudu. Dia berkumur, kemudian dia baca doa ketika berkumur, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma, diawali dengan Allahumma fadyadaya mimma asika kuliha, Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, ini bacaan ketika kita berkumur, Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikanlah mulutku ini mulut yang suka berdikir, mengingatmu, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Wa husni ibadatik, dan perbaikilah amal ibadahku. Maka malaikat pun kembali kepada Tuhannya dan mengatakan, ya Rob, tidak bisa aku mencabut ruhnya dari arah mulutnya. Maka kata Allah, coba datangi dari arah tangannya. Kemudian ketika malaikat Izrail mendatangi di arah tangannya, tangan kanan dan tangan kirinya juga sama, sering dibasuh dengan air wudu. Dia baca ketika membasuh tangan kanannya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasir. Tangan kirinya juga dibaca, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i zahri. Maka menolak juga si tangan. Bahkan tangan pun berkata bahwa dia sering dipakai untuk melakukan sedekah, mengusap terhadap kepala anak yatim, menulis ilmu, kemudian membantu sesama, kata si tangan. Maka tak jadi malaikat mengambil dari arah tangannya. Kemudian dilaporkan lagi saudaraku semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, kata malaikat Izrail, aku tak bisa mencabut ruhnya dari tangannya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, datangilah kepada dia dari arah kakinya. Rupa-rupanya kakinya juga sama, sering dibasuh dengan air wudu. Dia basuh kakinya, dia baca, Allahumma sabit qadamaya ala sirati yawma tajilu fihil akdam. Ya Allah, kokohkanlah, teguhkanlah kakiku di atas sirat. Sirat itu jembatan yang membentang di atas neraka menuju surga. Dibaca ketika dia berwudu, tak jadi juga. Bahkan si kaki itu berkata, sungguh dia telah berjalan dengan aku untuk mendatangi sholat berjamaah, untuk mendengarkan taklim, ceramah-ceramah keagamaan dengan kakinya. Tak bisa kamu mengambilnya dari arah sini. Kembali lagi malaikat Izrail menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, coba datangi dari telinganya ataupun dari matanya. Rupanya telinganya juga sering dipakai untuk mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan. Sering dibasuh telinganya dengan air wudu. Dia baca tuh ketika membasuh rambutnya, Allahumma harim syari wa basyari alanna. Kemudian ketika dia membasuh telinganya, dia baca juga doa pada Allah subhanahu wa ta'ala supaya telinganya dipakai untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama yang mengajarkan kebaikan. Matanya juga sama, sering dipakai untuk membaca Al-Quran, sering dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Tak bisa juga. Maka menghadaplah malaikat Izrail, ya Rob, aku tidak bisa mencabutnya dari arah matanya, arah telinganya, arah mulutnya, arah hidungnya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulislah asmaku di telapak tanganmu dan tunjukkan kepada ruh orang yang beriman. Maka malaikat Ijoim melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh orang yang beriman itu melihatnya dan cinta kepadanya, kemudian keluar dari arah mulutnya. Ini amalan pertama, saudaraku semuanya, supaya kita mudah menghadapi sakaratul maut. Rajin-rajin berwudu, dawam, mau tidur tadi malam berwudu dulu. Itu satu kegiatan. Baru sholat subuh, sebelumnya kita wudu dulu. Nanti mau berangkat kerja, wudu lagi. Itu satu kegiatan, pulang jam 4. Mau ke kebun sore-sore, ngerumput segala macam, ataupun mancing, sebelum mancing wudu dulu. Itu satu kegiatan, terus 24 jam kayak gitu. Itu namanya dawam wudu, selalu bersuci. Dan hebatnya, saudaraku semuanya, ketika kita mendawamkan wudu, maka kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan kebaikan. Ketika kita sudah punya wudu, pasti itu amalan-amalan kita amalan-amalan yang baik. Kan enggak ada, saudaraku semuanya, mau ngadu ayam wudu dulu. Enggak ada. Tapi kalau berwudu dulu itu pasti inginnya melakukan ini kebaikan. Kebaikan itu pasti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa mempermudah seseorang ketika menghadapi sakaratul maut adalah bersiwak. Kalau bahasa kitanya, menggosok gigi. Maka kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli salatin. Seandainya aku tidak menyusahkan umatku, pasti aku akan mewajibkan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali akan wudu. Nah, dijelaskan di kitab Fathul Mu'in, saudaraku semuanya, aturan main berwudu, aturan main bersiwak. Bersiwak sebaiknya menggunakan akar kayu gaharu yang harum baunya. Nah, seperti orang yang pulang dari haji, dari umroh itu kan ngasih itu kayu siwak. Tetapi boleh juga menggunakan sikat, sikat gigi. Itu bagian dari siwak. Di kitab Fathul Mu'in dijelaskan. Atau kain kasar. Kayak kita aja mau sholat kan, gak ada siwak, gak ada sikat, ambil aja ujung kain kita ataupun ujung sal kita, sorban kita, bersiwak. Masih dalam kategori siwak. Nah, faedahnya banyak bersiwak itu. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah dari agama, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, itu akan mendatangkan ridho Allah. Ridho Allah itu kan surga. Kemudian membersihkan gigi dari kotoran walaupun sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, membersihkan mulut dari bau busuk dan kotoran lainnya. Kemudian yang keempat, meluruskan punggung. Tuh, dampaknya jauh. Supaya lurus punggung kita. Menguatkan gusi. Melambatkan keluarnya uban. Nah, kalau kita tak ingin cepat keluar uban, rajin-rajinlah bersiwak. Mencerdaskan otak. Mudah paham, mudah menghafal, bersiwak. Melipat gandakan pahala ibadah. Beda, saudaraku semuanya, sholat yang kita lakukan bersiwak dengan tanpa bersiwak. Masih gede pahalanya dengan bersiwak dulu. Kemudian selanjutnya, memudahkan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ini yang kita bahas. Mudah. Kenapa? Kita rajin bersiwak. Nabi aja ketika mau meninggal dunia minta disiwakin. Maka disiapkan oleh Siti Aisyah, dilembutkan tuh kayu gaharunya itu. Kemudian diserahkan pada Nabi. Bersiwak Nabi mau meninggal dunia. Kemudian memudahkan mengingat syahadat ketika sakarat, dibimbing. Mudah menghadapi sakaratul mautnya, ringan tak berat. Kemudian mudah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu ending yang saya sampaikan tadi. Kata Nabi, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya adalah dengan bersiwak. Kemudian malaikat Izrail datang ketika sakarat dengan rupa yang baik. Ingat saudaraku semuanya, dua keadaan ketika malaikat Izrail datang menghampiri kita. Ada datang dengan wajah tampan, menawan, saudaraku semuanya. Ada yang datang dengan wajah yang mengerikan. Ini dijelaskan di kitab Dzikrul Maut wa Ma Ba'daha, karangan Imam Al-Ghazali. Di Ihya Ulumuddinnya dijelaskan dalam kitab yang diterjemahkan namanya Di Balik Tabir Kematian. Jadi saudaraku semuanya, Nabi Ibrahim itu bertanya kepada malaikat Izrail, apakah engkau bisa memperlihatkan sosokmu kepadaku saat sedang mencabut nyawa seorang manusia yang gemar melakukan perbuatan jahat. Bagaimana malaikat Izrail kalau kamu mencabut rohnya orang-orang yang suka bermaksiat, tampakkan kepadaku wajahmu. Kata malaikat maut, Anda tidak akan sanggup melihatnya, Anda pasti takut. Kata Nabi Ibrahim, aku pasti sanggup, aku ingin melihat bagaimana wajahmu mencabut orang yang tak beriman, jauh agama, ahli maksiat. Akhirnya kata malaikat maut, baiklah, sekarang berpalinglah dariku, balik badan. Maka Nabi Ibrahim pun berpalik. Lalu ketika ia berbalik kembali, ia melihat di hadapannya sosok makhluk berkulit hitam legam, berambut lurus tegak, berbau busuk, dan mengenakan pakaian serba hitam. Dari mulut dan lubang hidungnya keluar jilatan api. Melihat pemandangan itu, Nabi Ibrahim seketika jatuh pingsan ketakutan. Kemudian saat siuman, saat sadar kembali, malaikat maut sudah berubah dalam wujud semula.

kata Nabi Ibrahim, tuh, malaikat maut itu datang dengan sosok wajah yang luar biasa tampan, bagaikan seorang pemuda yang gagah, elok rupawan, berpakaian indah dan menaburkan aroma yang sangat harum. Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, seandainya orang yang beriman melihat sosokmu yang tampan, gagah, harum ini, ini sudah cukup menjadikan balasan atas amal kebaikannya. Ini mudah-mudahan saudaraku semuanya, malaikat Ijo'i menghampiri kita, mendatangi kita dengan rupa yang baik, senang, tak terasa. Sebagaimana saudaraku semuanya ketika istri-istri pembesar Quraisy itu kan memotong, memotong jarinya sendiri. Memotong jari itu kan sakit, tapi tak terasa sakit. Kenapa? Karena mereka terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Kan dijelaskan tuh di Quran surah Yusuf. Wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Kata imra'atul aziz, istri-istri pembesar Mesir, keluarlah hai Yusuf tuh, tampakkan kepada mereka ketampananmu. Nabi Yusuf kan terkenal tampan. Falamma ra'ainahu akbarnahu, maka ketika mereka melihat Nabi Yusuf tuh, tercengang. Akbarnahu, karena tercengang, karena takjub. Wa qatana aydiyahunna, maka mereka memotong tangan mereka sendiri tanpa rasa sakit. Saking terpesona melihat Nabi Yusuf. Nah kita juga sama saudaraku semuanya, melihat malaikat Ijro'il tak takut, tenang aja. Padahal kita tengah sakit menghadapi sakaratul maut. Bahkan dalam sebuah riwayat, datang lagi malaikat rahmat, mengepakkan sayap kanannya, ditampakkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, tidak akan mati seorang hamba sebelum ditampakkan mana tempatnya di surga ataupun mana tempatnya di neraka. Itu saudaraku semuanya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya sakaratul maut kita mudah. Yang pertama adalah dengan selalu mendawamkan wudu, dan yang kedua adalah bersiwak. Wallahu a'lam bissawab.

0: I get that. Baru di putar dulu. Oh iya.
1: Makan bro.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
0: Baik pendengar di manapun Anda berada, kita undang selepas tadi kita dengarkan tema yang disampaikan oleh Ustadz Jaja Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Ging. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
0: Dari Pak Azadin ya?
1: Iya.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bastan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfirah. Tafadhol Bapak. Bapak siapa? Lupa lagi.
1: Pak Azadin dari Makassar.
2: Ah, Pak Azadin, silakan tafadhol. Pak Azadin, Bang.
1: Begini, Pak Ustaz, masalah malaikat, rupa malaikat mencabut nyawa seseorang itu yang kata Pak Ustaz dari kalau ahli masyarakat kan sangat-sangat menakutkan kan. Kalau yang alim, orang yang baik kan dia sangat-sangat menyenangkan. Tapi kenyataan begini, kadang-kadang di masyarakat kita ini memang ada kejadian kan. Ada orang meninggal itu, waktu dia mau meninggal itu matanya melek, gelisah, segala macam. Ada yang ya tenang saja, malah senyum. Nah, jadi di masyarakat kita kadang penilaian orang itu mungkin mana? Mungkin salah. Mereka mengatakan yang matanya melek, gelisah itu katanya punya dosa itu. Nah, jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih.
0: Baik, Pak Azadin, terima kasih. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih.
0: Ya, kita terima lagi Ustaz
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh.
0: Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, Bung Jante.
3: Oke, benar ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Sehat Belitung?
3: Alhamdulillah, Bu Haji.
2: Alhamdulillah.
3: Begini, Bu Haji, aku telah banyak mengucap terima kasih. Aku telah menyimak tausiah dari Bu Haji tadi, kan. Dan aku ini akan ada pertanyaan aja dikit, Bu Haji. Kalau orang yang selalu berbuat jahat, orang yang selalu memakai apa? Kalau kata orang di desa, saya pakai dinding badan, nggak tahu dinding apa yang pakai, dinding iblis mungkin. Itu mungkin orang takut menghadap ke rumah mungkin, Bu Haji. Tersalah Bu Haji. Memang mungkin indah dia tuh. Orang tuh sholatnya jarang gitu. Jarang. Gak pernah melihat orang tuh sholat. Mungkin itu orang tuh takut mati mungkin. Tolong pencaran Bu Haji. Aku ini singkat sekali. Bagi-bagi juga orang yang bergabung Bu Haji. Terima kasih itu Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Haji.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Ustaz.
2: Pak Jante, ini apa pertanyaannya ya?
0: Ya tadi terkait dengan apa menghadapi sakaratul maut, apa-apa yang bisa dilakukan gitu Ustaz.
2: Baik. Yang pertama Pak Ajadin dari Bangka Tengah. Bangka Tengah, melihat mata orang yang terbelalak ya, itu kan pertanyaannya. Saudaraku semuanya, yang pertama ketika kita melihat orang yang baru saja meninggal dunia, apapun kondisinya saudaraku semuanya, itu jadikan renungan bagi kita. Kalaupun kondisinya seumpama wajahnya mohon maaf berubah jadi hitam, kemudian wajahnya seperti orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa, matanya terbelalak, itu renungan bagi kita ya. Jangan sampai kita seperti dia. Kemudian ada orang yang dalam keadaan meninggal dunia itu wajahnya luar biasa bercahaya, kemudian seperti melihat sesuatu yang indah, tersenyum seperti orang tidur. Itu juga renungan bagi kita. Mudah-mudahan kita seperti dia. Nah, cuman satu catatan bagi kita, baik kita yang melihat ataupun yang memandikannya, pandai-pandailah menjaga aib, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan si mayit, saudaraku semuanya. Jangan diumbar. Seperti yang dikatakan Pak Ajadin tadi, jangan-jangan orang ini yang terbalak matanya banyak dosa. Nah, jangan suuzon. Karena kata Allah, anna ingda dani abdi bi, aku tergantung prasangka ke hambaku. Berpasangkalah baik dengan dia dan berpasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang bersangkutan almarhum ataupun almarhumah itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Jadi kalau semua ada aib dari wajahnya, wajahnya menakutkan, menyeramkan, hitam, legam, kok kayak gini ya wajahnya, matanya terbelalak, jangan diumbar. Ya itu aib, diam aja sampai dengan hari kiamat, jangan diceritakan pada orang lain. Tapi kalau ada kebaikan-kebaikan yang nampak pada diri si mayit, si jenazah, semua wajahnya kok tersenyum gitu, tenang kayak orang tidur, kemudian wangi. Nah ini patut kita sebarluaskan. Ya, kalau berita-berita baik bagus disebarluaskan sebagai iktibar bagi kita, sebagai pelajaran bagi kita. Tapi kalau ada berita-berita buruk yang menyangkut almarhum ataupun almarhumah, jasad si mayit, itu tak boleh. Ditutup oleh kita. Kata Nabi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, kekurangan yang ada pada sesama muslim, saudara kita, seiman, sekeyakinan, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya, menutup kekurangannya di dunia dan akhirat. Maka sunnah tuh ketika orang baru meninggal dunia, matanya masih terberalak, ditutup oleh kita. Dibaca yang diajarkan oleh Nabi, bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa ketika menutup mata jenazah yang terbelalak, yang terbuka. Kenapa terbuka? Ada dua keadaan. Yang pertama, si mata itu mengikuti ruhnya. Ruh itu kan dicabut di atas ubun-ubun. Berkata tuh sesama mereka antara jasad dengan ruh, assalamualaikum ila yaumil qiyamati. Selamat berpisah sampai ketemu pada datangnya hari kiamat. Itu saling berpesan di antara mereka. Ya. Jadi mata berpesan kepada ruh itu. Sampai jumpa kalau bahasa kita. Sampai bertemu kembali di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan perpisahan itu adalah perpisahan yang menyelamatkan bagi kita orang yang beriman. Tutup. Kalau semua tetap terbelalak, maka diajarkan oleh ulama, tarik jempol kaki kanan dan kaki kirinya. Jempol kaki kirinya dipegang oleh tangan kanan kita, jempol kaki kanannya dipegang oleh tangan kiri kita. Tarik tuh. Baca dengan yang bacaan tadi, bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tertutup kedua matanya. Ada telepon ya?
0: Iya, kita angkat terakhir nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, terputus, silakan dicoba kembali. Silakan dilanjut dulu, Ustaz. Nah, ada lagi, Ustaz. Kita terima ya. Halo, selamat pagi.
4: Pagi juga, Bang Arif.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Pak Ramlan.
0: Pak Ramlan, silakan, Pak Ramlan.
4: Ah, saya mau nanya pada Pak Ustaz ya.
2: Pak Ramlan di mana?
4: Ya. Jadi saya meluruskan.
0: Iya.
4: Saya pernah juga di ini pesantren Al-Islam di Jabangka ya. Saya mau bertanya Pak Ustaz tentang masjid Sahid, ya, apa uraiannya? Tolong dijelaskan. Saya lupa, sudah lama soalnya
2: negara. Tentang mati Sahid.
0: Iya.
4: Okay. Terima kasih Pak Ustaz ya.
0: Iya. Mati Sahid itu.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Deniang ya, mungkin masih ada waktu 5 menit cukup lah Ustaz. Ya. Silakan Ustaz.
2: Siapa? Ada lagi telepon masuk?
0: Sudah Ustaz. Ya.
2: Ya baik. Saya jawab yang Pak Ramlan dulu ya, yeah. Tentang mati syahid. Mati syahid itu ada tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia aja, ada syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat, orang yang berperang di jalan Allah tuh, membela agama Islam. Seperti orang Palestina, orang Lebanon, orang Iran diserang tuh oleh Israel laknatullah alaih, ataupun oleh Amerika. Mereka mempertahankan negaranya, kemudian dia tewas, dia mati, dia meninggal dunia, maka statusnya adalah mati syahid. Orang mati syahid itu haram disolatkan, tuh, haram dimandikan. Ini catatan orang yang mati syahid dunia akhirat. Haram dimandikan, haram disolatkan. Kenapa haram dimandikan? Karena nanti hilang barang buktinya, pakaian yang kena darahnya, termasuk darahnya sendiri hilang. Kemudian yang kedua, kenapa haram disolatkan? Karena orang mati syahid itu, saudara kesemuanya, itu langsung masuk surga. Sementara solat jenazah itu doa untuk si mayit. Nah, mereka tidak memerlukan lagi. Hanya dua kewajibannya, yaitu mengkafankan dan menguburkannya. Ini syahid dunia akhirat. Ada syahid dunia saja. Syahid dunia saja itu banyak. Orang yang meninggal dalam keadaan nifas, orang yang tertimpa benda berat, orang yang meninggal karena dibunuh secara sadis, dimutilasi yang saya sampaikan tadi. Kemudian orang yang tenggelam, tenggelam di kolong, tenggelam di lautan, itu mati syahid. Syahidnya dunia saja. Nah, kalau yang ini enggak seperti syahid dunia akhirat, tetap wajib dimandikan, dikapankan, disolatkan, dan dikuburkan. Kalau yang tenggelam ini adalah orang Islam. Kemudian yang terakhir adalah syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Sama dengan yang tadi itu, yang mati syahid dunia akhirat. Dia berjuang di jalan Allah, tapi curang dalam pembagian harta ghanimah. Jadi kalau berperang, itu zaman dulu, itu ada harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini, aturan agama, aturan Nabi, itu jangan diambil langsung. Kita dapat emas dalam harta perasaan itu, dapat perak, dapat makanan, dapat unta, dapat kuda, semua nggak boleh langsung diambil. Walaupun kita yang mendapatkannya, diserahkan pada Nabi, nanti Nabi membagi sesuai jatahnya masing-masing. Nah, orang ini curang, diambil langsung, dia syahid, tapi syahidnya akhirat saja. Kenapa syahid akhirat saja? Karena duanya, karena dunianya masih ada, masih ada tanggungan, yaitu tadi harta ghanimah yang dia sembunyikan. Maka kata Nabi, walaupun orang itu mati syahid tuh, kan ditanya tuh, ya Rasulullah, kalau saya berjuang di jalan Allah, apakah saya masuk surga? Ya. Pulang dia, tiba-tiba dipanggil lagi oleh Nabi, kecuali orang yang punya hutang, akan tertahan masuk surga. Nah, ini penting bagi kita, bahwa hakul adamiyyi tetap berlaku bagi mereka yang mati syahid dunia akhirat, ya. Hanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang langsung tanpa hisab. Wallahu alam bisawab. Itu Pak Ramlam. Kemudian Pak Jante ya, yang belum dibahas di Belitung. Tadi sholat jarang katanya. Kayak gitu ya kalau yang saya
0: tahu. Iya, iya. Terus ya. Seberapa?
2: Kita ini akan mati sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita selalu mengingat Allah, selalu sholat. Di dalam sholat ada kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehari semalam minimal 9 kali membaca kalimat tauhid itu. Subuh tadi 1 kali kan tasyahudnya. Nanti duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 3 kali, isya 2 kali. Tuh. 1 2 2 2 2 jadi 9 kali. Kita baca tiap hari. Maka insyaallah ketika kita sakaratul maut yang tadi yang saya sebutkan, walaupun tidak ada yang membimbing, kita mati dalam keadaan sendirian. Kan banyak kan orang mati dalam keadaan sendirian. Dia mancing ke tengah lautan, tiba-tiba dihantam badai, meninggal, kemudian kecelakaan. Siapa yang mentalkini? Siapa yang membimbing? Allah. Kenapa Allah membimbing? Karena biasa terucap di mulutnya itu kalimat-kalimat tauhid. Dia mudah aja, walaupun tak ada yang membimbing. Kita ini akan mati sesuai dengan kebiasaan kita. Maka mudah dia mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah aja sebagaimana kebiasaan kita. Maka mari pada kesempatan yang baik ini tanamkanlah dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan kita yang akan menyelamatkan kita di ending hidup kita. Karena disitulah pertarungan yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dulu takjub, jangan dulu senang, jangan dulu bangga melihat amalan orang ketika dia masih hidup. Karena belum tahu, kita enggak tahu akhir hidupnya tuh gimana, ending hidupnya tuh gimana. Pertarungan kita di sana, finishnya di sana, finalnya di sana. Sekarang ketika kita tengah berkompetisi ini, nah perjuangan nanti di sana. Mudah-mudahan perjuangan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab.
0: Ya baik, ini mungkin bisa dibahas dalam waktu Ustaz, karena ada WhatsApp tadi ya. Terkait mati syahid ini, katanya dari Pak Iwan, apakah benar masuk surga kalau sudah mati syahid? Mungkin bisa di lain waktu Ustaz.
2: Dilihat dulu ya, syahidnya dunia akhirat ataupun dunia saja ataupun akhirat saja. Kalau dunia akhirat sudah dijamin oleh Nabi surga.
0: Oke.
2: Ya, wallahu a'lam bissawab.
0: Terima kasih Ustaz. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi. Selanjutnya warta berita daerah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Petra Barat.
1: Tetapkan zona-zona mereka bisa berjualan. Ada zona-zona tertentu mereka tidak boleh.
2: Upayakan untuk bak mandi tempat penampung air minum ditutup, kalau tidak pun dikasih abatis.

Radio Republik Indonesia Sungai Lia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemkot Pangkal Pinang siapkan penataan dan penetapan zona berjualan PKL. Hakli ajak masyarakat menggalakkan gerakan 3M Plus mencegah demam berdarah denggi atau DBD. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, Wali Kota Pangkal Pinang akui jumlah PKL terus bertambah. Pemkot siapkan penataan dan penetapan zona berjualan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Ditetapkan zona-zona mereka bisa berjualan. Ada zona-zona tertentu mereka tidak boleh.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang masih memberikan ruang bagi pedagang kaki lima atau PKL untuk berjualan di sejumlah lokasi. Namun para pedagang diwajibkan menggunakan gerobak atau lapak beroda yang bersifat tidak permanen sebagai bagian dari upaya penataan kawasan kota. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat mencari nafkah melalui usaha kecil. Meski demikian, aktivitas pedagang tetap harus mengikuti aturan agar tidak mengganggu fungsi trotoar maupun keindahan kota. Ia menjelaskan setelah penertiban lapak permanen selesai dilakukan, pemerintah kota akan menetapkan zona bagi para PKL.
1: PKL sementara mereka kita kan masih izinkan mereka untuk berjualan di trotoar, tapi harus pakai roda ya, terus dibawa dibersihkan. Yang permanen kita tidak perbolehkan ya, di jalan, di trotoar tidak terbolehkan. Nah, nanti setelah ini baru kita tetapkan zona-zona. Ya, setelah mereka kita bereskan, kita rapikan, ditetapkan zona-zona mereka bisa berjualan. Ada zona-zona tertentu mereka tidak boleh.
2: Menurut Saparudin, kawasan Taman Sari menjadi salah satu lokasi yang akan ditata. Ia menegaskan trotoar pada dasarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, sehingga tidak boleh dijadikan tempat berjualan secara menetap. Selain itu, aktivitas pedagang juga akan diatur berdasarkan waktu operasional sehingga para pedagang tidak berada di lokasi sepanjang hari. Saparudin juga mengakui jumlah PKL Kota Pangkal Pinang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, jumlah PKL saat ini mencapai sekitar 29.000 pedagang. Ia berharap penataan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat untuk mencari penghasilan dengan hak pejalan kaki menggunakan fasilitas umum, sekaligus menjaga wajah Kota Pangkal Pinang agar tetap tertib, bersih, dan nyaman. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Program MBG dan Kopdes Merah Putih dorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Ya, kalau dari sisi kami untuk realisasi tidak nih, karena itu kan dananya terpusat. Jadi kalau masuk hitung-hitungan tadi enggak.
4: Kantor Wilayah Ditjen Perbandaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP memberi dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah meskipun penganggarannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Kepala Kanwil DJPB Babel, M. Mupti Arkan menjelaskan dari sisi pencatatan realisasi anggaran belanja APBN yang dikelola langsung oleh pihak Kanwil di daerah, dana untuk program MBG dan KDMP memang tidak masuk dalam hitungan lokal karena disalurkan langsung dari Jakarta. Mupti menerangkan berdasarkan komponen pembentuk produk domestik regional bruto atau PDRB dari BPS, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, serta selisih ekspor-impor. Mupti menyimpulkan, meski secara administrasi tidak mempengaruhi angka realisasi APBN yang dikelola oleh Kanwil DJPB, secara keseluruhan alokasi APBN pusat untuk program-program tersebut menjadi stimulus penting bagi perekonomian daerah.
3: Ya, kalau dari sisi kami untuk realisasi tidak nih, karena itu kan dananya terpusat. Jadi kalau masuk hitung-hitungan tadi enggak. Jadi bukan kami tidak menghitung belanja KDMP sama MBG, karena itu dari pusat langsung, dari Jakarta. Tapi apakah kemudian KDMP sama MBG itu berdampak pada pertumbuhan di Bangka Belitung? Iya, sangat. Walaupun tidak lewat kami, APBN-nya lewat kami, penyaluran APBN tidak lewat kita, tapi secara pertumbuhan itu iya. Di sana akan tumbuh. Kemarin kalau kita lihat dari BPS statistik, pertumbuhan-pertumbuhan, terutama pertumbuhan dari government expenditure.
4: Sementara itu sebelumnya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Provinsi Bangka Belitung mencatat hingga saat ini sudah sekitar 60 lebih gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dibangun 100% di seluruh wilayah Bangka Belitung dari total target ratusan gerai yang direncanakan. Kepala Diskop UKM Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan proses pembangunan fisik bersifat dinamis dan terus menunjukkan pergerakan angka yang positif di lapangan.
5: Kendalanya lahan. Iya, banyak lahan yang sudah ini apa? Kendalanya lahan, pembebasan lahan. Karena banyak kabupaten kota itu tidak tersedia lahan yang memang sesuai ukuran yang sudah ditetapkan oleh pusat kan.
4: Lebih lanjut, Ari menambahkan, sejauh ini sebaran pembangunan unit gerai koperasi tersebut belum merata di setiap daerah. Kabupaten Bangka Barat sejauh ini menjadi daerah dengan realisasi pembangunan gerai terbanyak di wilayah Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan penyaluran anggaran langsung dari pusat lebih cepat dan tepat sasaran. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Jadi sebenarnya kalau transmisi anggaran itu bisa melalui beberapa channel.
4: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan perubahan mekanisme penyaluran sejumlah program anggaran negara dari daerah ke pemerintah pusat tidak mengurangi manfaat yang dirasakan masyarakat daerah. Sebaliknya, pola ini justru dinilai lebih cepat, transparan, dan efisien. Kepala Kantor Kanwil DJPB Bangka Belitung M. Mukti Arkan menjelaskan transmisi penyaluran anggaran negara dari pusat ke daerah pada dasarnya dilakukan melalui beberapa saluran. Pertama, melalui dana APBN yang disalurkan langsung ke satuan kerja kementerian lembaga di daerah untuk pelayanan publik hingga infrastruktur. Kedua, melalui mekanisme transfer ke daerah atau TKD yang masuk dalam APBD untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.
3: Jadi sebenarnya kalau transmisi anggaran itu bisa melalui berapa channel. Channelnya itu kalau uang negara itu atau kemudian dari pusat ke sita kan beberapa channel. Channel yang pertama ada lewat APBN. Itu disalurkan ke satker-satker di sini. Baik untuk pelayanan, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Itu semuanya pasti dampaknya adalah buat provinsi Bangka. Kemudian ada yang transmisinya lewat transfer ke daerah, TKD tadi. Itu langsung masuk ke APBD.
4: Mukti juga menegaskan terkait adanya persepsi angka realisasi anggaran belanja negara di tingkat daerah tampak menurun pada beberapa item tertentu. Menurutnya kondisi tersebut bukan berarti alokasi anggaran untuk Bangka Belitung berkurang atau tidak tersalurkan, melainkan disebabkan oleh perubahan mekanisme transmisi pencairan yang kini tercatat langsung di tingkat pusat. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: PT Pertamina Patraniaga menyebut disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax menjadi salah satu penyebab antrian panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung dan dalam beberapa pekan terakhir. Sales Branch Manager Rayon 2 Bangka Belitung Pertamina Patraniaga Rafli Al-Haq menjelaskan, selisih harga kedua jenis BBM tersebut mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Peralihan tersebut menyebabkan konsumsi Pertalite meningkat, ditambah bertambahnya jumlah masyarakat yang mendaftar program subsidi tepat sehingga kebutuhan BBM bersubsidi ikut mengalami kenaikan. Selain peningkatan konsumsi, antrian juga dipengaruhi munculnya informasi mengenai kelangkaan BBM yang memicu masyarakat melakukan pembelian berlebih atau panic buying. Kondisi itu membuat permintaan Pertalite meningkat secara bersamaan dalam waktu singkat, sehingga memicu antrian di sejumlah SPBU. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian distribusi dengan menambah pasokan ke SPBU yang mengalami lonjakan permintaan. Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga diperketat bersama instansi terkait agar distribusinya tetap tepat sasaran. Pertamina turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan menggunakan BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Di sisi lain, koordinasi dengan DPRD Kabupaten Belitung dan Polres Belitung terus dilakukan untuk mengatur antrian di SPBU sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pertamina juga memastikan akan memberikan tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Pemkab Bangka melakukan berbagai langkah untuk mengurangi angka pengangguran yang terus meningkat. Irwan Oli Rahman melaporkan.
6: Pengangguran di Kabupaten Bangka ini sudah mencapai 8.683 pengangguran.
7: Angka pengangguran di Kabupaten Bangka terus meningkat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Pentaker Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Snaker Perindak Kabupaten Bangka, Insyira Subagia. Insyira Subagia mengatakan, angka pengangguran sudah mencapai 8.683 orang dengan angkatan kerja lebih dari 176.000. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka melalui Disnaker Perindak melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran.
6: Pengangguran di Kabupaten Bangka ini sudah mencapai 8.683 pengangguran dengan angkatan kerja 176.000 lebih. Dan di mana ini salah satu PR bagi pemerintah daerah bagaimana menyikapi permasalahan yang dihadapi khususnya di Kabupaten Bangka ini. Mengingat pengangguran saat ini 33.000 lebih yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya tentu ini harus kita sikapi dengan serius dan bijaksana untuk melakukan pengentasan pengangguran ini. Dan kami mohon dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta melalui program-program CSR yang ada di pemerintahan Kabupaten Bangka ini.
7: Disnaker Perindak Kabupaten Bangka juga telah membuat program IKOPENA atau Inovasi dan Kolaborasi Pengentasan Pengangguran untuk menekan angka pengangguran dengan melibatkan peran perusahaan. Selain itu, Disnaker Perindak Kabupaten Bangka juga sudah menggelar berbagai pelatihan sekaligus bantuan modal usaha berupa sarana-prasarana usaha seperti pelatihan barista dan pelatihan pengolahan hasil laut. Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Perekonomian Dian Fernandi mengatakan hasil dari pelatihan ini akan menciptakan lapangan usaha yang nantinya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.
8: Yaitu yang pastinya dengan adanya investasi ya, investasi yang ada di Kabupaten Bangka ini ya otomatis nanti akan menyerap tenaga kerja. Nah, dengan pelatihan-pelatihan ini kita tidak hanya menyiapkan tenaga kerja yang sifatnya tenaga kasar gitu ya, tapi harus ya tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan investasi maupun karakteristik wilayah yang ada di Kabupaten Bangka.
7: Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi kunci pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran yang terus meningkat. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia, Rahman RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hakli Kabupaten Bangka ajak masyarakat menggalakkan gerakan 3M Plus mencegah demam berdarah denggi atau DBD. Laporan Ivan Sona.
9: Upayakan untuk bak mandi tempat penampung air minum ditutup, kalau tidak pun dikasih obat teh, itu yang pertama.
10: Menyeruaknya kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Bangka menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Hakli Kabupaten Bangka. Ketua Hakli Kabupaten Bangka Boyandra mengingatkan masyarakat agar menggalakkan gerakan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, lalu menutup tempat penampungan air tersebut dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi di tempat berkembang biaknya nyamuk. Gerakan 3M merupakan cara ampuh dalam menekan angka penyebaran penyakit DBD.
9: Jangan lengah, upayakan untuk bak mandi tempat penampung air minum ditutup, kalau tidak pun dikasih obat teh, itu yang pertama. Yang kedua, barang-barang bekas tolong ditimbun, tidak usah disimpan di rumah atau di samping rumah. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan kelambu.
10: Tak kalah penting menurut Boyandra adalah menggunakan kelambu saat tidur, terutama kepada anak-anak yang rentan terserang DBD. Ivan Sona Alham, RRI melaporkan.
0: Pemkab Bangka Tengah gandeng pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk sosialisasi pentingnya imunisasi. Dikatakan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman, peran ulama dan pengurus NU sangat strategis. Dia berharap PCNU dapat ikut mengedukasi masyarakat, khususnya para orang tua, agar tidak ragu membawa anaknya mengikuti program imunisasi di posyandu terdekat. Menurutnya, keterlibatan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama diperlukan agar informasi mengenai kesehatan dapat diterima masyarakat dengan lebih baik. Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak di Pulau Bangka bukan lagi sekedar potret kelangkaan BBM, melainkan gambaran nyata tentang bagaimana waktu masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu, dan harapan akan distribusi energi yang lancar terus diuji. Berikut laporan Ratna Gusari.

0: Pagi bahkan belum benar-benar terang ketika deretan kendaraan sudah memenuhi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Pulau Bangka. Sepeda motor, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan berbaris memanjang menunggu giliran mendapatkan bahan bakar. Bagi sebagian warga, antrian ini bukan lagi pemandangan yang mengejutkan, melainkan rutinitas yang harus dijalani. Fenomena antrian panjang BBM dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya menyita perhatian masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai distribusi energi di daerah kepulauan. Waktu produktif masyarakat ikut tersita. Pengemudi angkutan harus menghitung ulang jadwal perjalanan. Pelaku usaha menunda aktivitas, sementara warga yang hanya ingin mengisi tangki kendaraan harus bersiap menghabiskan waktu berjam-jam. Antrian panjang berdali stok yang kurang serta kenaikan harga BBM memicu terjadinya panik buying di masyarakat, menyebabkan antrian panjang di berbagai SPBU di Kabupaten Bangka mencapai 1 km. Seperti yang diungkapkan satu pengantri kendaraan roda 4 di SPBU Sungai Liat Abang Beri, di mana mengantri BBM hingga berjam-jam sudah menjadi makanan sehari-hari dengan waktu yang tak pasti, terkadang malam dan siang atau bahkan dini hari.
1: Mengambilnya susah, susah tuh bukan artinya Pertamina tuh nggak ada. Setiap hari seperti mobil Pertamina itu masuk terus, tapi pengeritnya membludak loh. Yang dari mana-mana datang pun, yang baru-baru juga banyak pengerit. Minimal 2 jam lah sekali masuk.
0: Apa yang dicari Abong adalah sebuah fenomena untung dan rugi. Untung jika antrian menghasilkan, rugi kalau tak mendapat apa-apa. Perjuangan dengan pertaruhan ini semakin diminati masyarakat terkini. Hanya bermodalkan kendaraan roda 2 maupun 4 bisa mendapatkan keuntungan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di balik antrian ini juga terdapat cerita tentang kehidupan sehari-hari. Seorang pengemudi ojek mengaku harus datang sejak subuh agar tetap bisa bekerja pada pagi hari. Pedagang kecil khawatir keterlambatan memperoleh BBM akan menghambat distribusi barang dagangan. Bagi mereka, bahan bakar bukan sekedar komoditas, melainkan penopang utama roda ekonomi keluarga. Dirinya terpaksa membeli di pedagang pengecer ketimbang harus menghabiskan waktu di SPBU. Berikut pengakuan pedagang Sri.
2: Selama heboh-heboh antrian di pom tuh, udah suagi lah aku ngisi di pom. Karena males nunggu antri ya, pesanan penuh kayak diantar. Jadi ku selama yang pom antri itu ku ngisi eceran lah. Walaupun seliter kadang kena 13 sampai 15 ribu, kadang seliter kan beda-beda toko kan. Jadi biarlah ku ngisi ecer bayi. Karena misal ngisi di pom juga, apa tuh, tangki motor punya kecil, nggak 2 liter, 3 liter. Nunggulah sejaman, nunggu sampai 2 jam, ngisi cuma 3 liter. Jadi alung ku ngisi ngefull di eceran. Sama belah beda tipis, cuma rugi di waktu baik kalau di pom nih.
0: Fenomena antrian panjang BBM di SPBU ini juga memicu efek berantai. Antrian kendaraan yang mengular hingga keluar area SPBU menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Kondisi ini meningkatkan resiko kecelakaan sekaligus mengganggu mobilitas masyarakat yang tidak sedang mengisi BBM. Pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan PT Pertamina Patraniaga melakukan koordinasi untuk mengurai persoalan. Langkah yang dilakukan antara lain mempercepat distribusi BBM ke SPBU, memperketat pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, serta melakukan penertiban agar proses pengisian berjalan lebih tertib. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa setelah distribusi dipercepat dan pengawasan diperketat, kondisi antrian di berbagai SPBU mulai berangsur membaik. Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Satrio Wibowo Wicaksono menyampaikan, penyebab antrian BBM yang panjang di SPBU karena diduga adanya penimbunan dan adanya temuan di lapangan yang menunjukkan pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR code yang sama ganda dan penggunaan nomor polisi palsu. Selain itu, banyaknya kendaraan yang berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain untuk melakukan pengisian berulang. Ia berharap masyarakat tidak melakukan pembelian yang berlebih karena akan menyebabkan antrian panjang dengan stok terus berkurang. Walaupun sebenarnya dalam kondisi normal. Harapannya ini juga sama yang dirasakan warga Darsi, bisa mendapatkan BBM subsidi dengan baik dan normal tanpa harus antri.
3: Minta tolonglah biar pemerintah nih pajak nyari solusi ya cepat-cepat. Soal harga icernya sekarang lah mahal. Mana yang mau ngantri di pom lame, kadang panas, belum ada yang kadang bawa anak. Jadi minta tolonglah cepat-cepat cari solusi.
0: Darcy berharap pihak terkait dan pemerintah segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Di sisi lain, kendaraan yang terus bertambah setiap tahun harusnya menjadi perhatian dan evaluasi pemerintah. Khususnya Pertamina menambah pasokan BBM bersubsidi untuk masyarakat. Karena kelancaran pasokan menjadi kunci agar aktivitas ekonomi warga tidak lumpuh. Ratna Gusari melaporkan.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup bujang seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi

terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung. Dan tadi sudah kita dengar dengan beberapa lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk pendengar, kami hadirkan satu informasi dari rri.co.id ya. Sebelum nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Nah, mendengar informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan informasinya, yaitu harga ayam di Sungai Lihat ini tembus Rp36.000 per kilogram, di mana harganya potong di Sungai Lihat naik Rp10.000 hingga Rp15.000 per ekor. Saat ini ayam utuh dijual Rp36.000 dan ayam bersih Rp45.000 per ekornya. Kenaikan terjadi dalam beberapa hari terakhir seiring masuknya tahun ajaran baru sekolah. Sebelum harga masih stabil di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per ekor. Dia berharap harga segera stabil agar tidak memberatkan pedagang maupun pembeli. Seorang pembeli, Mima, bukan nama sebenarnya, juga mengeluhkan kenaikan tersebut. Harganya naik drastis, jauh beda dari sebelumnya. Warga, khususnya ibu rumah tangga, berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Harga ayam di Sungai Lihat tembus Rp36.000 per kilogram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan.